0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ianya sekarang kami finalis SSJ 9 tahun tu peninga. Berita kemudian baru boleh ditemu kita carta siapa juara ke ditabur ke kami ninti yang ngalih hari 5 ianya lusa. Okey, jadi so pagi peninga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak pandak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pandak gawak. Nyangka kita ke bisi mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi tu. Kini penunga nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak atau kena diau di rumah kini. Atau komen ke Facebook kami. Lagi macaya. Tu lagu Arif Fazil, lagu kat beri nama Bekali Hati. Ba 2 pagi di Kuching mendengar kami ba frequency 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi pak jalalun. Selih ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFH.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram Sampal Datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Dia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Selamat sampai mati. Lagu dari What Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa 23 minit. Kira tadi mesti 37 minit lagi sebelum kita mula main ia keempat ungkup selitu World Cup FIFA 2026 ke alain tadi champion tahunnya kemarin cak. Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Tu mega namanya match pembukaan opening match ke terubah bak grup J tu cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu dengan gaya namanya world champion atau World Cup sebelah tu cak. Argentina.
1: Lalu di pertiga bak RTM sukan jam itu sudah benuang bak ngelansak cak. Belum dah Messi masa aku cak.
0: Dia tu benuang Grandstand bah channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat naja.
1: Match keempat ungkap sehari itu dua udah diatur sebelah tu bah grup grup I cak ke alai tadi pemutus bah grup I dini hari itu tadi runner up atau ke nomor dua tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutusnya 3-1 kalah ya gol dia pasuk ke bakia aku naja. Mape
0: ya.
1: Kalau baru mape ya pampe kami ngawe cak.
0: Orang ni nyek kemarin
1: asal orang sepanggil panjai dia nak pindah France kira.
0: Bermini dia nak cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol hujung ke 2-1 tentang akhir sebenarnya membiah cak. Benda lama Senegal kan kayak baru kok jakunya mape terus out kita okey pasok ke gol ketiga cak.
0: 3-1 France ngau Senegal lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu ngau Norway. Norway menang 4-1 cak.
1: Mayuh lagi
0: 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina dengan Algeria match ketiga. Mesti match keempat ke Austria dengan Jordan dan yang lagi.
1: Mesti duitnya match lagi berdaun eh.
0: Match lagi ya.
1: Grup J dah tahu lagi. Lalu berkenang ke bak match yang tadi antara antara France juga antara Norway dengan Iraq tu tadi cak ya ke di atur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi tiu kai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang ba minit ia ke 39 dia Iraq nguji memberi saingan ngelaban sih dah ya gol dipasok ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak. 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit yang ke 76 Ostigard membuat mega nyu bal tidak mat ke Iraq lalu ba injury time Usia tu tadi udah yang nyekor borang cak. Yang kaya depot ya, lu nyekor batu ribu.
0: Nambah kia lagi, nah.
1: Nambah
0: kia. Tambahan, bah, minit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini, ya, tanya apa kaya penggul.
0: Okey, ya, pemutus Norway dengan Iraq. Match kedua pagi itu bagi grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bagi grandstand ya Argentina dengan Algeria. Lalu bagi highlight kita bagi match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama tu The God ya. The God.
1: Nak kena tu The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekala megai Copa America. Ngopi megai trofi World Cup. Pemga Golden Boot. Ngau menyu hagi utai ke kala boleh ca. Kesimi ma balon nya ca. Ujungnya kena menyu ca. Pemain bayi punya jemannya. Pan berapa kali udah boleh. Balon nya mek aku.
0: Tu namanya kali ke 6 World Cup ke 6 ya ca. Nah, nemu mek ke penudi ke atau kaki bisik ke udah lepas tu ila.
1: Lalu atau muka Siti area penentu ca antara ketiga seteru sedua ya. Antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang suah mandiang sedua kotu ca. Jadi advantage ba tenyang pu ba Messi pu laban ya udah kalau megai World Cup, Cristiano Ronaldo ada berdau. Tentu megai Siti kira juga perangsang lagi menua Portugal cak. Ia ke dekat bermain, nanti tak salah kau pergi lah. Ke lainnya tadi, nanti nyuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia sedua ya sama go out.
0: Sama go out sedua ya. Gila bergrup K Portugal dengan Kongo cak. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari itu lagi,
0: Dini hari, ya.
1: Out. Saya aku kira nanti mesti masalah gak ba Kongo tu tadi kayak ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tentang bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Apa berkenan kenyang lama tu uji berarti cak. Sebenarnya tu tim Asia, lama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang tang nakak dia tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebenarnya tu menang Seri.
0: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Lama tu, mana bunyi kodenya cak asal tim dari Asia hasiap.
1: Kita orang bumai.
0: Tang edisi World Cup ke sekali tu. Kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tariang kena kurang.
1: Iya, bakal ba main kemari Iran, Sri ngau New Zealand 2-2 pemga. Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti mega tanya apa ni ya okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation yang Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Kau jadi tahu tadi nanda ke kita ukai lawak sama ke Qatar, Sri ngau Switzerland.
0: Ya. Lalu sisi lagi utai ke dari arti pasal match pagi itu, ianya penjaga gol Guli Algeria, ianya anak ngagai legend bega Zinedine Zidane cak.
1: Luka Zidane. Ngari ke menua Algeria. Aku ngeri ngarap ke Luka Zidane tadi oleh ame katanya nyimbo tu nepis bol ke disi Pak Messi tu lagi. Tentu bala peninggal kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main ngau France kah? Nama ke buah main ngau Algeria. Jadi kami tadi Zidane tu asal lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bola ke Mayari dia tu cah. Nas mesti yang hari ke menua tadi yang mesti ada menua nyanda.
0: Bakal Mbappe tadi kan? Orang Ros Bangki ya?
1: Ya, Ros Bangki cah.
0: Ros Bangki. Tapi hari ke France.
1: Hari ke France. Lama jadi lama ada dia kan?
0: Jadi setakatun dia cah. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi tu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi tu tiada penanggul lagi.
1: Okey, jadi kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 tu lagi.
0: Ya, yeah, okey, topik cerita kita bagi tu.
1: Jauh mana
0: jauh. Tadi tu komisi kini berjalan pada kita. Padah aja ba komen lagi kepada maca ya.
1: Okey, tang sebenarnya terus ba perindang ke pagi tu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja.
1: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk gau kari daging babas, kari daging gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: pagi hari tiga hari tu hari riau megah hari tu berterima yang kau kemisi
1: yang tadi hari yang itu awal Muharram tahun baru ngagai balam jadi kita itu ngi umat negara Islam
0: Okey, lalu kini pemindah kita, pejalai kita Sarito bisa pengawak ke diatur kini ngintu hari pengada ke.
1: Mau tahu punya kita birthday baru ketiga kali ya tahun tu.
0: Oh.
1: Bisa orang cak. Yeah. Asal problem di dia ya palu birthday.
0: Kamu. Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tua bisi berjalan ke menua tengah Sarawak kin. Mayu di ribu harian beraku jual orang tisi jalai.
1: Oh, nyakanya bisi belah kita tu dari ke kebun lah bisa pun. Kau nak buah cak? Aku confused cak. Ti sebab ujung tahun kita tupang tak ngulek buah ne.
0: Selalu lah nak.
1: Nyakanya dia tu bah kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi buah panjang nak buat musim lagi.
0: Oh, sebarang mah ya. Kerana dah tumbuh bisa tempat. Kita tak niat mada.
1: Eh,
0: nama bisa buah rian. Eh, nama bisa dabai tu.
1: Bulan dua dabai, bulan tiga dabai.
0: Bisa lama.
1: Ya, teknologi punya kurang jadi buah dunia tanam tupi. Lalu buah tupi kita pagi kita sama pagi. Nora pilih yang hari batu ania. Maya sari tahu hari misi. Nada pindah kini kini duduk aja antara dalam waktu itu. Ka merambu munuh manusiko ketengah hari lagi.
0: Oh, kasih manua.
1: Kamu kan manua ada tengah hari tu cak.
0: Kasih manua koko.
1: Udahnya lemai lagi leban benda kerpai tu bersih poang yang kaya kaya nganjung buah sawit ngaji riem kia. Oh, pampai dah sawit tu cak.
0: Nyak ya.
1: Nganjung sawit ngaji riem. Anda ingat aku. Oh.
0: Okay, kita bisnis sis Lucy mengapa gitu? Mana kiri benda dengar radio sambil bersih store ko ya. Udah tu lagi kak ke kebun ngambil buah rampok ngot cangkua kelawak tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil peringkat depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Amai
0: hari 6 tu kita mesti niti daun tak?
1: Ya hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita ke bagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah hanya dia ke diri meh dari segi fizikal ngau mental ca
0: ya.
1: Lepas ni okay, sebenarnya ngepan aja pemadiri berdarat hari tu juga agak ayam perannya sepe ku ca
0: ish pama banyak kita hanya kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar-benar meliwar meh hujan ca aku meh urat meliwar meh hujan urat selalu rahasia urat berjalan meh hujan aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Okey, Dominic Guntur bagi tu pada ke perincian kayak hari kami di ladang tu ko ya.
1: Oh.
0: Kami sebuat nak pindah tapuak dalam bilik. Nih, kini kena bertapuak dah.
1: Aku nemu ku buah tapuak tu cak. Laban ke buah tapuak tu asal kuasa itu yang ada lisin pansu cak.
0: Kau mainnya sari tu gawak tang dan urun. Laban gigas supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau orang cak. Ya kena ada lisin tu. Reti tadi benda di rumah nanti singgung ke kemangah ya.
0: Singo
1: Okey jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintang warna. Hari kini-kini misi tu dia wajah di rumah meh berkemas ke bilik laban bukan nama anak pan rengok sari tu nganya diga mai tu dah milangnya ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ingin mai sakit macam mai problem holiday.
0: Amai nak deh.
1: Aku nak ngindai aku nak ngasuh amat ya. Ngapai ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang pagi tu ko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ne cak. Jadi ngarap ke kita yang mansang ngagai san tu pegelah. Bisa ini urusan jadi ke Rian ne cak.
0: Ya. Ngarap mesti ninggal meh. Urusan
1: aku. Aku ninggal tak urusan aku. Nanti main uang ku dua lah duang cukup.
0: Nya ukai anu nya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah doang.
1: Ni nemu cha ngatu racau cha.
0: Lu bisi beda kawan dah. Dugo dugo di sian lah. Jual buah rian.
1: Iya bawa baru kata kakak papa marah ga cha. Tiga tu stumpuannya dah RM50 dah RM90 mai jam kena tahu.
0: Okey, dah lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus sebenarnya kami duo pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit nak ke beberapa saat gejak.
4: Dah kick off dekat berengkah antara Algeria ngau Argentina.
3: Ya. Yeah.
4: Cak.
3: Sama
4: Antak Ani kemenang 70% tahu daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
3: Argentina.
4: Ya. Aku.
3: Dan momen sekali kena Algeria lagi. Dah batu lagi. Sama-sama memang match grup J pagi tu. Match ketiga.
4: Okey. Jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benar match dah tu. Aku dah nyari popcorn cak.
3: Ya.
4: Yeah. Rendai kena gawain tadi baik aku gitu jadi popcorn tu lah.
3: Matai. Bisa ke lalu hati lah butual dari cak. Hai kupi.
4: Oh kupi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi itu sama pagi dini ini. Baru dah pulai ngebuah sawit ke ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyongge rem buahnya pamame kena meli manuak seraya ke cuti hujung minggu.
3: Oh.
4: Tak kerja cuti cak. Ya beda kerja tadi. Ketika anda di cuti ni.
3: Tahu.
4: Atau mesti ya part time cak.
3: Enggak mai.
4: Part time membuat barem dia.
3: Junikal Juan pagi tu madah ke pengawal pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai.
4: Oh.
3: Serta lalu kang upak dah tu lagi ngigau upak api yang ngau ngambil tubuh manis.
4: Gitu. Oh.
3: Ih, sedap mainnya.
4: Aku rindu pengawal yang nyagam kelebih lagi hari panas ya. Tak kita ada kucing tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
3: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan. Di sana ngau mari ni.
4: Ah, aku sana aku sanus. Sama aja.
3: Sama ya.
4: Tajam meh semua aku nanti buka hari ini kita tadi hujan kurang kembali meh activity kita ba ai kelebih lagi ni cak. Kita nangis kita buka ba tunggal aja kenangi kita.
3: Ya, siamat ya. Lalu jam gede tu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kan jadi ba ai tu tadi.
4: Ya.
3: Limpah hari orang ya ke namanya lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia obai meganya si titai ke patut benar diperhati ke
4: jadi tentu ke nanti kita tadi kak kai mengelikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua tai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah kita cak tu aku tunjuklah sabar tu cak
3: dia tu first eleven nya udah tamak ke padang cak.
4: Okay.
3: Belum berbaris sudah ya.
4: Okey, jadi sama-sama kita berarti ke wakak ke bunyi pas stadium tu ni cak. 90
3: minit mesti semangat. Mesti si semangat ya.
4: Amat lepas sehari itu lain mimik semangat ku cak. Lepas semua malam tu ada pun tahu ngenat ke mata benda mesh. Lepas nombor tengah hari tu boleh tidur.
3: Okey, jadi mumpuk kami dua yang pagi itu. Pagilah kita bertemu baru buat SSL.
4: Semua salah lelaki. Bye-bye.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalan.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap

Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya 1 minit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Iza menerusi Spectra 912. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru untuk rakan-rakan kita yang beragama Islam. Dan diharapkan apa jua yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar andanya. Segala apa yang kita hajati, apa yang kita ingini terlaksana, kita dapatkan. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan kesetan anda pagi ini bertemakan Isa sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan dengarkan lagu ini, Janji Asmara, untuk anda, Spectra 912.

Bella Iza kongsikan terlebih dahulu info cuaca untuk Pakai Seraman dan juga Pakai Betong. Berkuasa dari dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini, Seraman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Seraman Betong ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya nanti, Seraman Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga

0: Terbak-bak dia suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan menghimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, apa kongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit.

0: 10.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengar siaran kita, terima kasih banyak-banyak yang tengah bertugas tu, yang hari ini tak bercuti kan, macam Izzah juga. Selamat melakukan tugasan anda dengan sebaik mungkin. Untuk yang tengah memandu tu, mungkin nak ke Kuching, mungkin juga nak ke Semanggang, nak ke mana, jual destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk hari ini, bagi anda yang mungkin tengah santai, tak ada apa-apa aktiviti yang nak dilakukan, apa kata ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Jaga kebersihan persekitaran rumah anda, luar dan dalamnya. Sama-sama kita menjaga keluarga kita, diri kita dan juga komuniti kita supaya bebas dari daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes dan juga demam denggi. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh mengeluarkan peluh kan, kita boleh bersenam kan untuk kesihatan kita juga. Apapun, terus layan Seraman FM Spectra 912.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Perpuluhan 5 MHz. Inspirasi berinfluensi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Lagu baru

0: MHz.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

10.46 minit pagi dan saya nak kongsikan juga untuk anda di sini satu perkongsian berkenaan dengan angin ya, yang mana kerap alami masalah angin dalam perut merupakan pertanda anda alami masalah penghadaman ya. Dan untuk mencegah masalah ini, kita perlulah mengaktifkan pergerakan usus dengan aktif melakukan senaman dan aktiviti fizikal, bantu makanan untuk dihadamkan dengan cepat dengan mengunyah makanan dan makan dengan perlahan, elakkan sembelit dengan memastikan anda ambil makanan yang kaya fiber dan minum air yang secukupnya, dan ambil makanan kaya probiotik. Pilih makanan yang menggunakan minyak yang sedikit dengan menggunakan kaedah memasak dengan cara merebus ataupun kukus ya. Itu di antara cara untuk kita mencegah masalah angin ini kan. Okey. Dan itu berkenaan dengan angin. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan lagu ini untuk anda, Syeha Zikir, Mula Spektra 912.

Hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula.

0: inilah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk Anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lagu baru

Dah sekarang disampaikan info Selamat Friday bagi anda yang berada di zon 6 Sri Ramadan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Selamat Friday Zohor tengah hari ini 12.38 minit tengah hari, Asar 4.3 minit petang, Maghrib 6.44 minit petang, Isyak 7.59 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Selamat Friday bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih kerana setia bertemu dengan Izzah sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang kita siapkan untuk anda untuk hari ini. Dan setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM kena 17 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngelalau Raban Islam angkun ke semangat hijrah nyadi pelasar ti dikena nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesannya berserimbai engkau ma'al hijrah 1448 hijrah madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ya madah hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipercalai ke engkau pengelurus ati penyerakup engkau percalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engkau rambai jaku umah maju makmur yang megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta ngemeran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi engkau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi belak bersampi ngambil ke rakyat Sarawak engkau Malaysia terus diberi berkat pemaya engkau pengelantang ti meruan. Pengerami ngintu mal hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 hijrah kediatur di Bandar Miri jadi ketanda penegap penyerakup ngedut ke kawal ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau semiang pemungkal ngau kepenudi tahun berserimbai ngau ngintu mal hijrah Sarawak bak Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca Sampi Yasin ti bertuai kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Isan Haidir lalu ditangkan ngau baca Sampi Ujung Tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayua. Lalu programnya ditampung ngau lica ma'al hijrah ti dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Opis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekat meran ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkeguna ngelatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana apik mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek tiudah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK 13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba tiudah dipercalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita tik ke penodi. Siku teknisyen ke berumur 60 tahun. Berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia berbadi bagi kilometer 20. Pen Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Arman madah ke mansa bernama Jemoh Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mansa balat bakal lalu ditetap ke hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat Bakspital Bau pukul 3.17 minit ngali hari. Sikuk agit deriba ke kereta pansut hari yutanya ke umur 22 tahun diliput ke Nadai Bakal. Kes tu dipansir mengenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah dia kita dekat buku lain kau pengeluar program kami buat YFM Sri Aman.

0: Lengo kami bahwa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Iya, selamat tengari ngagai kita balap ningan nama berita sorito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Menurut kita mendiang ke YFM Suriaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalayaku Ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suriaman. Ya nama berita sarito nyerumak kita ya kebisik misi suari berserimai ngau pengerami menyadik kita ya kebepengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari ya sarito. Lalu nama berita gayari di menua Bukai di genap bagi menua Sarawak dito harap ke nadan api hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana di report kebisik mayuah bagi menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih angga kita ya kebisi mendak ke media to ya kebisi mendak di live Facebook Suriaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program ya kediatur kita maka diatur sereto nyobak kita ya kebisi misi sereto. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suriaman. Kita dalam program itu nyentuh ke pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas selama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita, berkongsi ke info-info pemansang mereka. Dan semua kita di itu. Di Menua Sarawak sekali kenyadi bagi Menua Bukai. Jadi pukul 2, Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penodi, Nur berkongsi ke pesan-pesan rinduhati dari kita balap ninga, berkongsi ke di ruang komen free Facebook Suriaman FM. Nyalah kita ya terus, kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah meniang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ialah lagu Kriku Mai Ngunti Ariedes Marcus. Ha. Ya, kita ya ke Benong Barantau Jalai jam dia tu yang ke bisik pindah ke Bukai. Basri Mai ngau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu mayu hagi ngambil peluangnya tadi. Tino lawan de malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansah berkawal ngau main World Cup. Ya ke bisik udah diatur sari tu tadi. Bisik moga ya kudah baru temu. Mayu kawan kita berkongsi ke penerang tucum-tucum magang berangka hari sebentar tengah hari tadi kita berkongsi ke info gayari ke dipkongsi ke opis Met Malaysia opis pengemata gayari menua kita Malaysia jadi ugup bagi menua Suriaman ungkup bagi menua Suriaman ngali hari itu lagi nitia ke penerang hari opis Met Malaysia Met Malaysia Upis pengemata gayari menua kita Malaysia dibagi menua Suriaman ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan luar dibagi menua Suriaman lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan luar bagi menua Suriaman jadi tikas pengangat gayari kita di Suriaman sore itu antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius lalu bagi menua Betuang ungkup sore itu 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega baka dibagi menua Suriaman itu lemai mega kurang lebih sebaka dibagi menua Betuang bisa hujan bak sekedar nur muak kelemai lagi jadi tikas pengangat gayari dibagi menua Betuang sore itu antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius nyaku gaya info gayari dipkongsi ke Met Malaysia, opis pengemata gayari bagi menua Malaysia. Ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pandai berasai sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita pengerami ngiliang bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook. Berkawal ngau pengerami ngiliang tikai. Tikas bagi genturong pendiau, tikas rumah panjai, tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin berkawal ngau berita yang kebisi udah nyadi, yang kena pedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kediri gagah, madah Argentina. 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalau bisa di pedak kita live tadi di RTM Click berengkah di pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisa pemain yang dikerindok ke Mansia Mayu. Ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim itu. Meruan jadi tim yang ke dikerindau ke Balai Mayuah. Kelebih lagi bak edisi ke sekali itu. Edisi 2026 Piala Dunia atau ke World Cup 2026. Jadi gol keterubah di Uliah ya bak minit ke-17. Gol kedua bak minit ke-60. Lalu gol ketiga bak minit ke-76.

Lagu Rika Krikumbai Cubit Memimit. Serita bunyi kaku tadi, kita pemisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kemudian tu menyadai kita ya ke bab ngarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngobinia. Akalaya dia tu benuang di Bandaraya Miri. Datai kemarin di Bandaraya Miri. Jadi kemarin ya penemuai Tun Pensri Wan penemuai Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngau tu puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali tu. Di Pejalai Kelaban Sedua yang ngolok program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Sedua yang bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Diatur lemai kemari di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak megah tu waiti ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok bala mayuh berengkari pagi tadi. Disebut megah Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Diatur sorito 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkari kemarin, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Program sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Gitar Pekak mengelansak tim-tim main bol menua di dunia dia tu. Dia kebenung buat World Cup. Kalau sehari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kali 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayo ngante mayan tu antara tim Portugal ngau Kongo, pian ngau England ngau Croatia. Dua bengkah mayan ia ke megak di ante-ante peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian, sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninggal, lagu kena kumbai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah kena tai ke pesan-pesan berat ke diterima dari bala peninga. Jadi keterubah tu aku kena tai kedua bengkah pesan mati. Siti tu datang dari Jenny anak Thomas Cundau nuju kabar melayan kediau di Ulu Rimbas, Debak dua buah rumah. Budak Ulu, budak Ilik Debak, nangap piak Debak, Rian Batang Layar, Matu Paku, Serudit Paku dua buah rumah, Babang Suratua, Kawit Suratua dua buah rumah. Pati Sengai Surian, pihak muka semua kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke, apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai kemarin, lemai 15 hari bulan 6, 2026. Lemai 15 hari bulan 6, 2026. Ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayua, lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026, Bak Chan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi la pagi 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha tu, kita tahu telefon dengan gaya Jenny anak Thomas Cundau. Lumut teleponnya 016.

Nomor teleponnya 019-8885-694. 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15/6/2026 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3. 17/6/2026. Bak Chan Funeral Parlo Batu 5 Kucing. Jadi dekat Danjung pagi lah. Pagi hari 4. 18/6/2026. Jadi pesan pemati kedua datai dari James anak Gambing. Madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing. Udah nadai 16/6/2026 tu tadi, sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kengelala. Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing. Kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke awing. Dia udah nadai 16/6/2026. Kabar melayan kedi tuju ke pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi maya nyenggai ni yang tu, ni yang Ricky anak James tau ke awing. Empai ditetap ke laban lagi ngantik penatai kaban belayan. Ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak. Siti itu pesan yang kedatai dari Regina anak rantai tau ke indai pian. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau di Sibu. Miri Kucing Kenawin tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui. Ngungun, kapit, suang, jagau, sekuau. Ngau semua kaban belayan bukai. Tinalah disebut di tok. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ke niang indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19/6/2026 hari 5. Maya tu diatur pengawal nengkira serta ngawan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20/6/2026 diatur pengawal ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan. Kita didata, dipinta datang ngagai rumah malam nanga tada kenawin. Jadi penerang kesili berkawal ngawa pengawal tu kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau ke inai pian. Nombor teleponnya 013 928 7212. 013 928 7212. Tahu muka bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin tahu ke Indai Stila. Nombor teleponnya 019-849-8747. 019-849-8747. Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Agnes Jenai anak ngali. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari hari 5 tu ilak 19/6/2026. Kalau maya tu diatur pengawal nengkira ngau nuan ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6 20/6/2026 diatur pengawal ngetas ulit niang Agnes Jenai anak ngali. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ngagai rumah malam nanga tada kenawin. Lalu nangkan kenyak pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isop tau ke Bilong ngari ke sidak sebiliak nuju kabar belayan ke diau di Skayo Ai Suat tau ke Benar. Skayo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua kaban belayan bukai tenglala ni yang lunca anak daga. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas sulit ini sidak ya ianya ni yang lunca anak daga. Ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari hari 5 tu 19/6/2026. Maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawal ngetas sulit ni yang lunca anak daga. Kaban belayan ke dituju ke pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuala.

Ram. Penderang ke Silia, tahu telefon ngagai ke Raja, tahu ke Jemaah Anak Ujan, mau telefonnya 0112-565-3406, 0112-565-3406, tahu megap telefon ngagai Dominic Anak Isop, tahu ke Bilong, mau telefonnya 0175201-384, 0175201-384. Jadi pesan tu tadi, pesan tim adah ke jika ngatur pengawak ngetah sulit niang lunca anak daga tau kebini niang ujan anak kambak diatur berengkah hari 5 to 19 hari bulan 6 2026 menyatu diatur pengawak ngawan ulit lalu pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawak ngetah sulit niang lunca anak daga kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ngagai rumah Lut, genturong Pelajau Jaya, lorong 3, Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Teto datang dari Tango Anak Ikuang, nuju kabam layan kediau di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, serta semua ikan lala, niang Sylvester Ikuang Anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang ucuk ya ianya niang Sylvester Ikuang Anak Jawa niang Sylvester Ikuang Anak Jawa lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 to 19 hari bulan 6 2026 alai maya tu diatur pengawal ngawan ulit lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 pagi hari 6. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah Langan, Monggo Tapang, Ulu Sebetan Suratu. Penterang ke Silia berkawal ngagai pengawak to. Kaban belayan tau telefon ngagai nombor telefon to. Sitik to 0138022167. 0138022167. Tau megap telefon ngagai nombor telefon to. 0116-071-3317. 0116-071-3317. Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Sylvester Ikuang Anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19 hari bulan 6 2026 maya tu diatur pengawal ngawan ulit lalu pengawal ngetah sulit ke niang Sylvester Ikuang Anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Langan, Monggo Tapang, Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetu nak lama. Nangkan kita lagi kita ya. Nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Hasta el agorero fina salangre como en ante huyantroa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agi ngatai ke pesan berat diterima di bala peninga kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo anak Jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan melayan ya keba batu lintang undup ngau semua ya ngelala niang kete Katli Desi. Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Katli. Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berangkat hari pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah bala Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang tumu kage. Jadi saya pesan tu madah ke tau ke nuju kaban belayan ya ke bak Batu Lintang Undup ngau semua kita ya ke ngelala niang Katli Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur pagi hari 6 tu ilah 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagaya rumah bala Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan ke sekali itu pesan itu datai dari Koni anak Sigi. Pesan itu dituju ngagaya kabar belayan ke diau di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Seri Aman nanga jagau nanga niru nanga ngungun ngau nanga kabah di Kenawin pihak megak kabar belayan di Ketibas Serikai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman, ngau semua yang ngelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal kita sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan, serta pengawal muai yang terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkah hari pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tahu megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadinya tadi pesan tim ada akhir kang atur pengawal kata sulit niang Peter Sigi anak hujan serta muai untuk balu bini ya dekat datur 20 hari bulan 6 2026 hari 6 kedekat data itu berengkar di pukul 7 lemai barumah sidaya rumah ti belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedatai dari Sangom anak Sandai nuju kabar melayan kediau di Deluak Ulu Deluak Ulu Tapang Punga Ulu Taluang Engkari Lubuantu Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punggak Skim Jelak Telawus Sungai Arak Kawang Ulu Ngau Ilik Panggang Pabuang Ensawang Uang Panjai Ngau Uang Pandak Skim Sekerang Lundok Miri Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Tenggelala Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang apa sidaya ianya ni yang sandai anak nyambe. Ni yang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tinglala ni yang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai betukaya lubu antu. Penterang kesilik berkawal ngau pengawak to. Kaban belayan tau buat telefon ngagai Mr. Charles anak sanggum 0112-551-7425 0112-551-7425 Tau mega telefon ngagai Mazuin. Lomor telefonnya 0112-509-8331 0112-509-8331 Isi pesan untuk tadi madah ke dekat ngatur ke pengawak ngetah sulit niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tinglala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya di lubuak antu. Sebelum kita nyingkang ngagai jam yang kedua meniang ke lagu dari Steve Shigan lagu ke dikumbai berbara api denam dan akan kita berkongsi ke pesan berat anirau bala peninga pesan berat tu dekat ditanduk buat program sedalamai lagi.

selamat mengenai hari dengan semua kita yang lagi mengkangau kami di YFM Sri Aman. Ninga kami sekali kenyam dah live. Terima kasih dengan kita yang kebisi mengenai ke komen di live kami di Facebook Sri Aman FM. Selamat mengenai hari dengan Alice Spencer. Selamat mengenai hari dengan Mary Nanta, Betrina Natasha, Lina Bugis. Mayuah kita tu sudah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Sri Aman FM. Pia Muga Venus Jonas, selamat ngelih hari. Pia Muga Roy Kuang, ngau James Pengiran. Pia Muga Sendi N, Pia Muga Bundau Babeh Wai. Rintai nama peminat-peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat menda World Cup Piala Dunia nang diperansang. Naga kita ya ke bisi telefon canggih. Telefon culiak kemayari atau download RTM Click. Naga kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisi Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google, tayap kita RTM Klik, tekan kita dia, lalu terus kita tekan ya kebisi nama TV dia. Mudah aja balap tinggal. Kita uliah menda World Cup jam dia tu, nada penanggul, ngena telefon. Ni bos sebut ngena TV canggih kemayari. TV Android. Lalu titih ke mehatur-atur ya kebetul, buah kita menda World Cup, pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenal sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Daun Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 tiudah diatur bak bila awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sudah diatur sampai lama bercermin ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lebih maksud ke penerang sepengguna awam tu, pihak ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Sapit Premier Menukutai Sarawak, lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Sudah ditemu ngau bak program tu ilah, pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Daun, jerombak hari gawai dayak. Pengerami dari Gawai Dayak tahu ketusun program Pengerami Gawai Dayak Teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut Pengerami Gawai Dayak Tikas Negeri tahun 2026 tahu ke atur kepenudi ya. Lalu pihak muka kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah Mega di kangau kedatai ngau bak program tu pejalai bebala mayuah tidak kak berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tirka datai 20 hari bulan 6 2026. Pihak mega program tu ialah bak program tu pemanah budaya adat asal pihak mega macam perkara terjadi identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua community di tu serta temuai hari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ialah temuk pengawak perarakan Niti Daun dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai dayak Tikas Rengat Sarawak dekat diatur 21 hari bulan 6 2026 diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak megak dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg dekat ngolok program tu ilah. Pengerami makan lemai gawai Rengat Sarawak terdiatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Nitiah ke atur program pengerami makai lemai tu ialah dekat diayan ke teater Ari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama
teater tu diberi nama From Ruai to the Wall, dimantai ke pemansang komuniti Dayak. Bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sudah ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam topik kemayang ari. ABC maka diatur pemerintah atas pangau hari penanyi-penanyi menua kita maya tu ilak. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe Te, pia muka Rosie Mila, ngau tok special mimet. Dayan atau Kedion Das Lewis, ia kedika ngau gelar jam dia tu, ia udah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembia ia kudah mandang ke tanah asal Iban. Ianya ajat nyentuh ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pun di luar dia, kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu, tentu ya udah temengah hati. Ke pemansang tu dah anak kita tu, ianya Dayon tau ke Dion Das Lewis, ya kena ngau ke kita ngau gelar Little Borneo Bedi, tau ke Bornean Bedi. Bedi. Siko nembiak ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban, ti udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia Peninga. Okey ta anci-anci agenya. Nang sige ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat. Udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia Dion. Saya kodian ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagati ngagai anak kita itu Dayan Das Lewis.

Kita ngelansak semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenaran ngilang tikai gawai daya pelilah lubang hantu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubang hantu. Veteran ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuah yang kenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak ia ke Megak Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air. Dia sama di Gulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu. Ngalai Mesir Mayu Nanda Perangsang Sampal Datai Angolo program ngiling tikai gawai daya peliliah Lubuak Hantu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di Lubuak Hantu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedikumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilam hidayah dengan kita yang kebisik dalam peramu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserimai dengan kita yang kepemisi dia usari. Ngilam hidayah di pasar, di negeri. Kelimpah muka ngilam hidayah bisik diatur di bagi rumah-rumah panjai tau ke Genturong Pendiau.

Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bau jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita yang kebisi nyadi hari satu tu tadi kalau Seraban Delegate Serakup Konsel Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak. Pada mujur ngatur penemuan Merit Bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bau pias yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu berserimai dengan pengawal tu, dia ada Premier Menukita Sarawak sudah mengemenar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukup pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate tu kemarin bertuai ke Chairman Serakup tu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak mega engkau ia ianya sapit Chairman Serakup tu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Tapi yang megah Serakup Kaban Serakup tu Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tundang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua tu. Tapi amgah seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukung pengawak nempak mensia modal mensia TBC kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyawa di tahun 2014 Perintah Negeri seluruhan merek bantu ninting tahun ngagai sekolah tu ngau penyampau semua bantu manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Tapi amgah agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun megak mantuk ngelempong kaki tetiang belanja Raban Pengatur Sekolah atau serta nentu ke pemansang institusi pelajarnya seruran di Atur Belama. Sedangkan ke info nyak bala peninga kalau Siti tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lupar dia nyematan Batang Lupar 1. Jadi kelab sokan kelab sukan dan kebajikan disebut megah Sokan Jaya JKR Sarawak Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empat lama sudah mujur ngatur program plogging. Program tu ianya program berjalan matau serta ngumpul uras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi tu program yang diatur digulok staf JKR Samarahan ngau Raban kontraktor. Lalu pihak muka program tu diatur kena merek penyedar ngagai mesia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak muka maik mesia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup tik berpengerai hari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turuang jambatan tu Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah hari program tu udah negut kaki pemanah kawal antara staf upis tu pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengka guna tiudah disedia ke perintah bahkan nyematan tu tiudah ngangkat kenama menua kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak megari program tu udah ngayan ke upis tu JKR Sarawak endang meruan komited bapengawak nyaga pembersih pemanah perengkak guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang tu ya ke pemadu baru dipekunsi kopi stok pengawal berjual beli pihak mengintik sekali kenyang nguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mengat jambatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengkak guna hari ngada ke alai muai uras bak jambatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tik bertengah ke sekali kenyang itu nak lama sebab jambatan batang lopar satu. Nyalai penerang ke pemadu baru, pengawak berjual beli pihak mengintik sekali kenguliah ke ikan bak jambatan batang lopar satu endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai bala peningat lebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak bisik awak kita ngagai batang lopar satu. Nanti aku hari tau ke kami hari Suriaman itu lawa aku tebal lagi empai datang dia bukan nama nanti ke direm pulau ya. Nanti hari pulsa uliah hari jalai Kota Semerahan hari bukit hari simpang Punda tau ke simpang Kota Semerahan ukai salah simpang Semunjan uliah datang agai nyuatan batang lupar satu. Lalu pemansut ya nanti kita yang ngai pansut jawa ke oleh pansut di pusat bagi menua betung nanti jawa ke dah asal aku nyuka data di serikai minta ampun bila peningan semua info tu salah kita tahu madah kaku bak ruang komen dia kita sama bajajar ke jalai ke betul kena kita ngenatai ke diri ngagai jambatan batang lupar satu. Sudah ngangkat kenama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia pihak muka menua luar ke pemujur menua kita Sarawak ngada ke jembatan ia ngangkat kenama menua Sarawak. Okey sahabat Desmond bini jai entua pama. Okey mendiang ke lagu terlulus sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisik nyadi sekali kenyang benong diatur di menua kita ditau.

Direpan ulah ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah aku baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri itu nak nyamain ada dengar nyawa. Sita lagu dari Sabah Desmond kena kembali bini jai entu apa ma. Okey, terus kita medak balap ningai ke mesti nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ya ke bising natai ke pesan di to popuak kita hari dia to ngambil ke sama belak. Di kena tai ke magang pesan rindu hati kita. Sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai. Siko to Kennedy Ama. Selamat ngalih hari. Hari lambir miri. Panas kami di miri jam dia to minta tebah ke lagu. Rarah bulu palak dituju pengagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngalih hari to. To Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawang ngai Nuan. Angat kami di Siol Kandis jam dia to. Angat amai ko ya. Nyentuak ke dia to. Minta lagu Sanggup Aku Ari Gwen enti nadai lagu Nick Ravensi pengrindu nak datai ba adan dituju ngagai kawan Facebook WhatsApp kawan jauh ngus mak selamat berkonti ngagai nuan harap ka rindu me selalu. Anthony Go Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Arya Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you, kuya. Okay, kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai milih YFM Iban. Nyadi ketahui yang nyadi kepangan, nyadi ke ia kengau kita sepiak kita. Lebih kita ngatur pengawal jam dia tu di tanah sekali kenyang di rumah agi mengkang bisik kiro-kiro di dapur. Yang ke berunding, nama kini sayur, nama kini perarau. Okey, perarau. Dia perarau ya, tengah hari tadi. Nama kini lawak, nama kini kayo, ya kini nah ke kita yang agak diri sebilia. Lemai tau ke ngalih hari itu lagi. Dalam perambu, deka ngeluai.

IT, kena ngirup lemah itu lagi pukul 3 atau pukul 4. Lama cerita hari diau kita ya ke lelaki pia mega ya ke Indo mayu mega rindo ke main bol tentu ya pas dia nak jauh hari TV nak jauh hari ya PC laptop di rumah nak ya kangen nak telefon. Lawa aku, laban cerita mega nembiak sekolah pemisi, bala anak nada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berbuat dengan kita, bah pengawak, medak TV, medak main bol buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah, kita yang mega sama boleh berbagi. Agak bisik nembiak ya ke game mekang-mekang, tentu sidak ya dekat medak TV. Dekat mudah maya macam program te di kerindok kebalana kita di rumah. Nyamai gaya kita pemisi begulai ngau diri sebilia ngau balana. Jarang dak ya berbuat ke TV. Aku jadi ke lagu ya ke dipinta siapa tadi? Ya ke bisi minta lagu kita ya kerindok ke lagu reguen mega harap kita perindang ngau lagu to ke dikumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai. Terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM Iban.

Aku benar ya, mayuh cerita, mayuh info bekawal ngau program ngilang tikai. Sudah diatur di menua kita di tau, tebal lagi. Tang tajak pihak, aku ngambil dua bengkah info bekawal ngau dua bengkah pengeramin ngilang tikai. Itu sudah diatur, sampai lama. Kalau Siti itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengerami ke Dekoma Giliang Tikai Gawai Dayak 2026. Pihak juga pengerami ingat ke J3K rumah Rebecca Lipat Ulu. Itu sudah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi ke Kaban Parlimen P203 Lebantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisik juga di Golo kru YFM Kucing. Bertuai ke bos Monica Midi. Agak okay, program tu mayanya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubahan tu. Penyerakup kita semua ti popo bangsa di menua tu pihak muka kerjasama antara komuniti dan perkara penting. Kena nentu ke pihak muka ngemujur ke pejalan pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu pihak mereka kaya tradisi, tradition nginang tikai mereka kaya patut detan kalaban tu budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak pengerami itu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Mujur mereka ngungkup ke agih belanja, agih sidak di rumah panjang itu baka RM20,000 ungkup J3K Rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lubahan tu. Api amuka RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lubahan tu ungkup J3K Lipat Ulu Engkelili. Jadi ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung mega sebengkah perambu projek ianya projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agi nembiar bab baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia ke boleh jadi platform kena ngemansang ke pengelan dia araban nembiar bab baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program ngiliang bidai gawai dayak 2026 mega udah mujud diatur baru majarup cangkul lubaan tu. Sebengka program J3K rumah panjang itu mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubaan tu. Lalu bersama dengan program tu yang berhormat MP P203 Lubaan tu mujur mega ngemendar kage belanja RTP 2027 P203 Lubaan tu RM200,000. Ungko projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjang itu ngambil ulih likun nage aris lama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lubaan tu. Pihak mega kage belanja khas sudah dikemendar ke mega MP P203 Lubaan tu mayato. Ianya bakal RM30,000 ungkup J3K Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu, ngau RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Panjang itu Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu. Jadi agak-agak belanja tu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak mega penglikon sidak di Rumah Panjang itu Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu. Ya sebab kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruan dikenang lagu hari Roslina Roslina kedekumai bekau pelanggan.

0: Inilahkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya teh sida bunijim ora lama mana magang. Orang kelia baru rindu ninga.
2: Ya kena kita ya mungkal program saluran dikenang setelah gua ri Andrew Bunijem kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelihari ke kita ya, baru menyang ke kami. Jam dia tu pukul 2:11 ngelihari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60, 70, 80, ngau 90-an. Ya, tadi lagu hari BJ ke dikuman ninggal aku nada berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi sitik tu hari Berangka Bayang Ngau Inu Balan. Lagu ke dikumbai Apin Aku Betunang. Ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang ke dikumbai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya. Ya ke bisa ngelatai ke peminta di live Facebook YFM Sri Aman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama. Ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngelatai ke peminta. Ya ke bisa minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang. Terperindang. Meniang ke lagu tau. Lagu kerikumbai. Udah nasid. Atur petara.

Yeah, lagu dari Christina Sontay kena kembali tu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta mega di ayan ke di ruang komen di Facebook Suriaman FM. Ianya data dari Dayang Jega selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jemat. Maya Pemisi Bertemu Baru. Jadi lagunya ada kena pasang bawa bukai. Sari itu kita menyedia ke lagu kena kumai kerja 24 jam. Lagu hari ini yang Michael Jemat Mega berpatu nyawa ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumai kerja 24 jam.

Okey, Moji direkku ya, tang segi nombor satu. Langkuang banyak. Okey, okey, Sepina di kita di tempat tu tadi, upis ATM bisa mengganur bukai ya kegawak selita, terus kemeh pengawak kita. Atur mana pengawak, tanggung pengawak ke di surah pengagak kita, kelebih lagi pengawak kita ya kegawak, bahari pemisi berkata, bakal kita ke gawak ujung minggu mega. Kalau kita di ATM ni tu, kami di YFM Seriaman, pihak muka tebal lagi di YFM Kuching, pihak muka sidak di Miri FM kini, sama belak gawak sorry tu, sama belak ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi, bakal lagu-lagu ya kedi karap ke kami, ngelantang ke hati kita. Jadi kenal kita yang ujung ke program seluruhan ke dikenang ke sekali tu, Siti lagu dari Juni Aman, kena ku main nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruh dikenang. Itu lagu dari Juni Aman. Sebelum kita nyingkang, agai program berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke penodi awak kita ke sekali tau. Ngenatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah dikenatai ke magang. Nanti uliah dikenatai ke magang, nanti nak uliah di kenatai ke dalam awak kebukai. Anak irau kita bala peninga, okey? Jadi ke sekali itu kita ngenatai ke peminta data dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap kemeruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Manah gaya hari kami dipakus bawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya ade Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu ngen wan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak pun pihak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenangan Wan Ari Roslin Jati Biang Sinon dengan lagu ke diputar kenuan ko Sinon Edi Mary Jamba selamat ngali hari panas kami di Surikai apu mana lagu ke diputar kenuan setengah hari itu angat hari nak berasai apu nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu mana ko Mary Jamba Christina Alban, panas kami di Bintulu di to seminang natai ke info gaya hari ko Christina Alban. Lalu to tap benet, panas terit kami di Supik Baru, Wak Pakan. Nanti bisa minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Tiang Sukong, dekena merindang kaban Mua Bob. Grup WhatsApp, peninga YFM Iban, harap kita merindang selalu. Terima kasih laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Syama. Lapu pemana mana tuan eh. Daishinkan Rumpet Syama. Selamat ngalih hari. Namu ke Iban eh. Aku mai ku ke Iban tadi nah. Selamat ngalih hari ku ya. Minta main ke lagu. Lama ianya lagu kedikumai Cuak Kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawah ke sekali itu, kita ingatai ke bawah ke bukai, okey? Ngagai Daishinkan Rumpet Syama. Okey, itu Boniface Ipiah. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana, pulai ke sarang dikenal merindang Rengga Sengga, James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu piam enggak?

Okey, balap ninga ya kerindu ke lagu Hari Linda. Kami bisa nyendia ke lagu kedai kemai kemayang pengurindu. Jadi terima kasih Hari Linda, kemayang pengurindu.

Ya, nyaku gaya lagu Ari Linda kena kumbai kemayang pengarindo. Ya kita ya kula Dani Sari Pengila tau ke dini hari tu lagi. Oh ya kula Dani tu mo ko aku bala peninga kita kenang World Cup deh. Nyangkong-nyangkong meh kita ya ke tau ke kalau bala kaban kita itin na ulah Dani tu mo. Lawa Sari Pengila dini hari tu lagi. Tau de kumbai kita ya sekedar ya main tau ke rintai mayan ya kedu kerindau kah? Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Dia ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenyap pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenyap 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu pengawal tim Panama. Boleh dipendak di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu rengat ke penudi ungkup Sari Pergila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngalih hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu pengau Raban dari Kolombia boleh dipedak di channel OK RTM Klik. Menyekaku tadi

Telefon Cholia kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita. TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita suruh lagi beli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita mengat tahu giga di internet, giga RTM klik. Jadi kita boleh meda maya macam channel RTM klik nur kita boleh meda. World Cup 2026. RTM gagah hati jadi penyiar resmi Waya FM. Tapi yang gagah RTM jadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita emoji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sabai. Terima kasih lah bahawa sudah merindang kami dengan lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu. Lagu mana ada pasang rindu dengan lagu kedikratai kenuan. Kok Rini sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang ditujuh dengan Grace Adam Ara. Aril Lin di Opsi Perak, Jospin Jampo, Mary Ubon, Kathleen Inelisa, Michael, Ronnie Fred, Ibo Inai Wong, sida serumah di rumah Cecilia Bunsu, Kebiau Song, ngejoko pesan, salam manis, salam lelengau. Ko Mary Jalo Ujo. Kita lagi kena tay ke pesan inu hati, lapan lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain. Mary Antain, selama berjalan ke pengawal panas kami bak miri dia to. Minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Seri aman, harap ke semua kita belagrai maya udah gawai to. Ko Mary Antain. Orang hari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu si koto datai hari tau ke pesan to datai hari Catherine Robin. Selama berjalan ke pengawal, hari semarahan to perincing mata panas kami serito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan, ngau semua kawan Facebook. Kepnudia sidak jula di nangasan undup suyaman dia harap ke semampai gerai pia muka lantang hati selalu. Okey. Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan dari Nita Sapit Kandau. Selamat berjalan ke pengawal Bakonti. Panas kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Andrew Sengalai, Bright Ngantik. Lagu dikenal merindang semua bala yang kenglala nak ngira jauh sekali kenyak semak. Pesan harap ke terperindang ngalih hari tu. Lalu pesan ke penudi, selamat ngalih hari, hari Wis Janari. Selamat ngalih hari ke Wis Janari. Ditujuk yang agai bala yang kebenung gawak di Papua baka sida apiah man ajah aji ngau bala yang kenalah disebut dito. Kelebih agai kita yang ngelalaku Wis Janari. Selamat bekerja, tucum-tucum selalu. Ditujuk yang agai kaban yang kebenung gawak di menua Papua. Okey, ada pelawak kakunya rintai ke penudi pesan-pesan rinduati dikenatai dalam bawa. Terima kasih pesan ngela tengah hari YFM Seraman mega. Daka nyua ke penudua atau ngagai YFM Kuching baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3 ngali hari itu lagi dalam program ngela tengah hari. Ngela tengah hari kena. Tanya main kawak diri, ketawa kawak diri. Okey, ngau program di YFM Kuching, ngau kita di pukul 3. Pihak mereka balap ninga di Miri FM, dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3, ada ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang balap ninga, ngagai kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang ngagai kita ya ke bersih medak kami live. Harap ke sebarang penerang, penemu info yang kedip kunci, tau nyadi penemu tambah, tau kesangki yang kita dalam perjalanan kita sarito, ngawa penghidup kita bersari-sari.
Pihak mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Banyaknya diatur, jam diatur, baru berengkah. Harap ke di pejalai ke ngemujur, lantang di pejalai nyentuk ketemu pengawal. Kita ya ke benar bertengah ke jalai alun, berjimat meh, maik perengkap pengangkut. Harap ke nadai napik, hujan, muak ke ngalai hari tau. Tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang, muak ke ngalai hari ngau lemai tu lagi bisik hujan. Bak sekedak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami bukulai ngau kita malam ni ngah. Aku ibin tau ke Steven Tapasilai madah kita terima puak dulu. Bertemu bawah ke bukai, kita berperindang mendiang ke lagu Arimawat ke dikumbai Mit Mit Kelicit.

hujung ke jam kita ngali hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 ngali hari. Harap ke bala kita tadi udah sedar megang-megang meh. Nyangkanya bisa mejam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngiga kenyap kini ngali hari itu. Kena malam hari itu ban hari kemisi mega tentu bala kita nya tadi abang be uliah abang hari dia auto dor kita nya tadi. Nur kita nya tadi nandain gereja nama-nama pengawa tajapan kita tadi dia udah rumah jam ya ke dia tu. Jadi merit selamat dia, selamat belalak guys semua bela kita bulan go kami hari tu bawa rentak ngalih hari hari 3 17 hari bulan 6. Hari tu hari dia berserimai ngau awal Muharram. Lalu ngarap ke bala kita yang tadi hari itu megak sama bala ngemuan hati ke lantang tajapan kita yang tadi nyangkanya jam ke dia tu bisi sekedar ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawak ganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawak di rimpu selamat jalan ke pengawak guys semua bala kita aku kena make up bulan baru kita bawa rentak ngalih hari itu 3 ngagai 6 lemah itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di menerai kucing ngalih hari itu cukup ya pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utai selalu ya rutuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi segi ke hangat, segi ke panas, bisa panas ya. Ini kan yang bisa amat punya kini ya. Kelai ya, kena kita sebab berarti ke gaya hari. Oh, jadi ngarap ke gaya hari itu nyangkut semua pegawai ke kerja kita. Lalu bulan kami bawa rentang hari itu lagi pukul 4 lemai. Kita bisa segmen aram berpantuan. Nungkup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJGB kita. Kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi. Kita ya ke malu-malu kini. Malu-malu anak mayaunya. Kak telefon mansuet kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook mega kita tahu nganjur pantun kita tulis kerja daripada dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita okey jadi lagi terus merina kita peringat sebedau kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina dek tanggul mega dekat dinga ke berita Ari Kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Swelin busuang hendak merau.

0: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita di Antila.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Gregory Fredo, minat sekali hujung ke jam kita gali hari itu 22 minit lepas pukul 3 gali hari. Selamat gali hari ke semua bala kita peningat berkongsi sebengkah hari pengawak ia ke diatur hari 5 tu ilah di Lubu Hantu de Dien sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan Community N34 Batang Air 2026 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkahri pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kediatur Lubu Maya Atuk Ilak ianya register ngau pihak mega update akaun Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register akaun Sarawak Pass kita tahu dah type by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya telefon rinci yang out nanti kita ada ngatur tahu ke muka akaun register Sarawak Pass kita jadi kelimpah rinci bagak bisa bagak diatur ianya register ngau update baru lesen ukui kita lalu tu pandak membayar megak tentu ke kita mesti mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak megak kad vaksin uduk kita nanti bisik ya sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-0062 tahu ke ngagai 011-1916-8192 lalu kita ya kedatai megak bisik peluang boleh Price program bergulang Community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peningat. Okey, dan lepas tu lagi kita mending ke berita dari Batang Rejang bagulai engau menti sigi tang sebenarnya berita kita engau lagu dari Monica Allen tu Nuju Maligai barentak ngali hari YFM.

0: Sar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu urang bukai.

0: FM. Ke sekali itu selamat bertemu baru Bulai dengan aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan temegah hati lapan kita dekat Bulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di Kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkawal dengan program ke dekat dia tu bak kandang bulan 6 tu ujung bulan tau. Kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus Bulai dengan Tuan Residen kita, kita ngalu ke penatai lalu meri terima kasih sih lapan uliah ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah pekawau ngau program lebih lagi Sarawakku sayang tu sama bertemu. Terima kasih tuan ya lapan uliah ngelimpang kawak tuan
1: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya ngagai YFM lebih lagi ngagai tuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua Kapit lebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita ya di menua Kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua Kapit ngatur program kerkumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang, di Miri, ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat diatur kita bau juang bulan 6 ianya kena 26, 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua Kapit ke sekali itu.
0: Oh ya, kita di Kapit dipilih gintir keempat apa ya tuan. Yeah. Jadi awak kenuan mega berkunci dengan peninggal mayuh dini palan alai ngatu Sarawak ku sayang tuan.
1: Ya, yeah, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisik magang. Au dua ngatur namanya sukan, sukaneka, dua ngatur pengerami siang ngau malam, pihak megang dua makai. Au bisik dia magang.
0: Au jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggu napa ya. Yeah. Jadi jangka aku mayuh hupu pis perintah ke bisik ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama bukulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkongsi ni bagi sedak ke bisik ngau nama peranan sedak ya nama utai ke dipercalai ke sedak sebuah tu bayak kenya hupu pis perintah tau ke NGO tu tuan.
1: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang ba menua bi kendang bisik ba menua Kapit tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisik meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis ke kuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai gau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua Kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sebab manjai 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih baik kita ba program nama tadi pengerami hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik kebisik di menua Kapit au etnik orang Ulu etnik Iban lopia mega ba sedentang sukanika kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama au ya ketindang bisi peranan dalam sukanika lopia mega ba pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tia ke peminta nama tadi nang ya Muhammad au kita nda uliah nitia kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semajai 3 hari tu.
0: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ni tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan, awak kenuan berkongsi ngau mimit kini berkini ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ni berkini ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih banyak tu ilana.
1: Ya, program kita berlabuh hari hari 5, siang hari hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega sukan nika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukan nika muak ke lemai mayuh sukan nika datuar naman tadi bala jawatan kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari kan kelimpah rinya. Kita megak bisi cabutan nama tiket e peraduan tu diatur kita hari pagi megak jadi ditutup pukul 4 lapan tu kan cabut kita sehari sekali kita akan cabut ya mayu hadiah di udah disedia kepada kami jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadinya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke udah diatur kita hari 5 tadi maka e peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan teh bekenyak deh nya nang berjalai pihak mega pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu pihak mega pukul 10 pukul 11 bekenyak prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 baganya lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu mega agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi. Orang kemerik jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di pejalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru berkenyak bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya bisi hadiah baru lalu hari Minggu jualan pemakai agi diteruskan udah tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu Jadi bala kita akan bertemu ngau bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply oh mayanya ila au nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tangga utain tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita bisi senam aerobik, kita juga bisi fun walk. Jadi bala kekanggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalau pul lagi lepas sila ya mayuah etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua kapit jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu biar mega peraduan jadi peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurans. Ini kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah penasihat mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang buka bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka gara bukai. Jadi sukan agi bisi tali-tali ngau jumpit di gelenggang sukan biar buka i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak Ku Sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya okey
0: ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni ningai peraduannya. Kan nemu ka bakni ke cara kita ngau menyertai paduannya. Pi aku ngambil ke peninga mayuh bala nemu bakni cara sida ngeregister di rempu ngau i peraduan tu pi aku.
1: Ya. I peraduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion. Ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dapia ya.
0: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perjuan tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
1: Ya, nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
0: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu muka tuan berkenan ke nuan bisa nyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenik ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sigi udah di register sebedau tu tau ke dibuka agam MC Mayu atau ke berkenik nah.
1: Tu dibuka agam MC Mayu. Oh, dia buka game saya mai aku lalu dia jaku di jaku reputian tadi kira ke on the spot eh. On the spot laban kita teman tadi ka bala kita di kapiatu tadi naka ya uliah na ni pemayuah ya. Jadi datai aja bunyi kau tadi bala ke jauh atau datai tumu jadi hari 5 kita nak udah start siapa ke kak engkau suka tadi hari 5 bisi hari 6 bisi ngari minggu je bisi. Datai aja bunyi kau lalu engkau ngambil bagi.
0: Ya, ngai ke nama tu bala peninggal ke di luar dia ngumainya udah register dulu. Nap ya, ya. Datai jauh ke tuan tu ne. Ngambil ke kita sama bala ngau, bayar ke iperduan atau ke suka rakyat. Jadi, tanya aku tu tuan ke sekali tu megak laban kita mada ne. Mayuh program, aktiviti, pengisian bapak awak Sarawak ku sayang tu. Nap ya. Bekini ke pengharap hati nuan bapak Sarawak ku sayang tu. Bapak bagi menua sitak kita di kapit na.
1: Ya, aku bersaing dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kaku tadi mayuh upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuh andar service debaik ya lalu pihak mega mayuh andar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Lebih kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tapi kenya jadi bak pengawal pameran tu kita boleh medak engkau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu boleh pedak kita megang lalu kita mega boleh bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu ke kutu. Au, baik ke kita tadi data nang nang ya diau mendam di kapit atau ke bala kita ke diau di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama tiga hari aja tambah megak tu maya hujung minggu nyalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah gagak perintah bagi menua kapil laba utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai semina ia di pantai tang kita megak munyi kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya kuliah nama tadi ngau nenak lagi dah. Jadi kelimpah hari ini mega mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal sokes usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sidak ya minta ke engkau tang slot yang tadi tak cukup. Laban tapak kita ini sudah penuh. Tapak kita ini sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu. Mayu bertanya ngagai aku, ngagai kak engkau tang slot sudah penuh menyikuk aku. Nada indur kita ngengkah kagi. Jadi tu mega beri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke menteri utai ke dihasil ke diri ini. Baik kena pemakai ke dijual atau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Jadi tu siti ada cara kita mengangkat ke ekonomi kita di tu. Ya.
0: Ya. Mana Ahmad pengarah hati ini tuan berkawan dengan program kita lalu ke perudi itu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninggal di YFM nama kini Jakob Lalau lebih agak tebal agak ngagai peninggal ke di kapit itu ne?
1: Bisa tiga itik tu dua menti keterubahnya tadi namanya datai bapak lama yuah laban kita ka program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatai tadi dekat di kira kami head count au kita mega ngayalah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingin datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian mega program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka medak pala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh banyak kita datai nguluk pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapit lebuh kita berbeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya udah buai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang nak nyamai atau kegelik datang ke menua kita. Oh, kita mantai kena enggau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia menua kapit tu nang ya nada orang nak nemu. Oh, pasal jalai kita ke skut enggau namanya tempat ngengkah ke kereta ke nak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita satu bala kita kakak datai nya datai tumu muni kaku laban hari 6 nya banyak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang kedatai paginya ndak entu serkat baka kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngelaban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikut kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki deh tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh laban tisma kita nyup tumpukin magang nyun nadai uliah dor kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berseribai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasua au jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pia mega meri kerjasama lah au meri kerjasama anang anu meh laban utai begitu ndak dadu kita tiap hari dah dadu kita nitih ke namanya program tu aja jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai au tu kita itu berdua lama udah itu gawai dayak deh nanti au kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai au piang ga
0: ya yeah. Okey nyaya peringa mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan LBS Didit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu bak kadang bagi menua kita di kapit jadi ngarap ke penerang ke dikongsi yang tadi terang di dinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Residen kini bak berita ke bukai info ke bukai sekali lagi terima kasih Tuan
1: terima kasih ya.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke Skeleto. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Lagu Rides Markus Gunti hujung ke jam kita pukul 4 lemai-lemai hari 5 lemai hari 3 hari tu saya tu hari 5 ni ya. Kau nama lah Bansari Tok Komisi. Selamat dia okay, kita semua yang ke Sarito nya tadi belum belalak di rumah atau ke kita ke ngambil awak tu begak yang ke nya bisi berjalan pindah ke Bukai. Lalu tadi kita dah benda yang ke Randau Menti begulai ngau tuan resident di Kapit kawal ngau program Sarawak Ku Sayang ke dekat diatur bab pilih menua kita di Kapit pin lama toilet. Lalu ngarap ke pemujur semua kaban komiti kita ya ke bisik ngau ngatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit mengga bunyi kepada tuan residen tadi Ukai Sewah pengerami itu diatur. Jadi ngarap ke sukung serta mega bala kita di Kapit dedian sama-sama meh kita nurun berarti ke pengawal ke bisik diatur ianya Sarawak Ku Sayang bab pilih Kapit. Okey, berlepas tu lagi kita bergulai ba aram berpantun Mak Wai FM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lama itu. Dan sebenarnya kita ninggal ke lagu Division tu berduan ba renta ngali hari Wai FM.

0: Adika Anrang ke pengawa atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi pengawa Niti Daun tu nya pengawa berjalan belabuh diatur dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi ini tidaun ke to to diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 to enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kari kaul menghidup kesemangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari pesaid terima kasih.
1: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau radia tu apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk manuak penuh kurang. Besai 5 ringgit ya subah kumai marnya kemar du bisa ga kukua kemimirah jod pakuyo tu apa-apa nak ulu mayu nuna anta ino Melayu kami kapiat teladan dia marnya subah kena kuyaku 15 ringgit semua seputar mar du subah setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kena kuyaku subah daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu wujud tinya nak dia gemesik kutak yang pun eh sekutaknya suka 2000 lebih ya marmnya maknya kena micu muluat
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: okey ramah bantuan lemai tu rujuk kita ya ke Nang Suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon dengan kami harus telefon 082-258-633 ngau 258-634 lalu kena tai ke pantun kita galih hari tu okey kita nguji nyawet peningal kita ke siku tu. Hello.
4: Ya, selamat lemai.
3: Selamat lemai. Siapa tu?
4: Bujang tu.
3: Bujang. Hari ni Bujang?
4: Benung ke Nuju Kuching.
3: Nuju? Hari Seriaman. Oh, hari Seriaman ne.
4: Oh. Oh.
3: Bisa berjalan ke Kuching. Sari tu ne?
4: Oh, kak itu lagi.
3: Okay. Oh. Bantuan dan Bujang. Ya. Yeah.

0: Hello. Yeah, bisa dengar tuan?
1: Ha?
0: Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ya, bantuan tuan.
1: Terus ke?
0: Oh, terus ke?
1: Okey, bantuan aku menuju mapeng tu. Sebenarnya ke respon ini lah. Komen mapeng agak ke bulan 5 hari ini. Agak mapeng aku minta ampun untuk nyemak tuan nak open manner dengan aku. Pesan aku boleh ke Sarawak sampai ke Ciro. Aku nak dai niat ke malu ke siapa-siapa atau ke media sati siapa-siapa.
0: Iya, segala.
1: Aku nak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja. Aku harap ke semua kita sama belak seputin magang. Lalu anang mesai ke hal miak yang jadi isu lah. Lalu teruskan, enjoy berpantun.
0: Boleh mana ni?
1: Not bad of process. Okey, begitu berpantun.
0: Okey, kini aku bunyi pantun dah bujang.
1: Nanti nak bunga. Gawai na rami, kanyi te belebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun te ini udah ansiban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Oke, nyajak hari aku DJ Hero, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama pantun ketubah kita hari bujang tadi, nuju mapeng kenuku ya. Oh, harap ke mapeng bisa malas mudah tu lagi pantun dari bujangnya. Okey, 258-633-258-634 tuju ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagai pantun. Selalu orang ke landi berpantun tu sudah ya nang landi selalu ngorob gendang sudah orang ngagai pantun tu ya. Okey, kita tahu nganjo pantun kita mengga ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya, bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik dengan nyong pantunnya. Kita bisik Yen Will, pantun dari Yen Will. Burung pipit mati inselit ku ya, mati inselit berpucuk tapang. Nanti hati dah terkait aram tua sulu beterang. Nguji ngongroh ayat ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyekini. Kita ya ke dekat malas pantun Yen Will. Tau komen, reply baru komen ya buat Facebook. Okey, mungkin nyaut peninggal kita siku tu. Hello.
2: Hello, Jonathan dari Pakan.
0: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini ku bunyi.
2: Baru ngau pantuan tu selalu tapi ku selalu ningal.
0: Oh, selalu ningal orang berpantuan eh. Kira kelan dia berpantuan menonton TV ya, dia berani nguji.
2: Nguji baru ya tu.
0: Okey, kini ku bunyi pantuan no, Jonathan.
2: Bom pit buah jabai pantun tu kena saya bergagai ya jap
0: pandak main kena namanya tiga rangkap ja bom pit buah jabai
2: minta bom pit buah jabai pantun tu kena saya bergagai minta nengluar tu lagu Anderson Galai.
0: Oh, lu bisa tampuang ya nyetarin ngaman bunyinya. Okey, terima kasih okay. Jonathan
2: sama
0: buah pit buah jabai kau ya. Ini kau yang terin eh. Aku pernah ingat Ziki ukai orang landi apa bantuan. Okey, kita ke landi aja. Telefon ke kami 258-633 ngau 634. Kena tak ke bantuan. Dan nak pangan diri awak boleh pernah kita bertuju bantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku berindu macam pantun kita nanti kita nganjong pantun berbutik bertunik ngau pangan diri. Kena kita bergagai jam eh. Ngalih Hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi Megak Sarito. Tentu kita hanya tadi Mayu Hawa atau ke kita ya ke Sarito Megak bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun atau anjung atau ke komen di Facebook. Nanti kita ngai telefon ke konti itu lagu Ari Anderson Ngalai kena jaya tu buah nuan nak merindang peninggal kita ya tadi Jonathan. Hari ni tadi nah hari Julau, hari Pakan. Terus blengok kami bawa rentak galah hari. YFM.

0: Pedak memang petuanya. Lepas tu nak mu mampu mulut. Ya, meh nanti air liurnya macam orang. Uji batu awak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya.
1: Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoi dong. Berik dengan petuanya lain.

0: Pagi Wari Stella Philip Blala Asak Bersulu Agi Ba Aram Berpantun Kita Ini Desau Semua Bala Kita Ya Ke Rindu Ke Program Tu Bala Follower Sari Tu Nganti Berdua DJ GB Tu Ba Aram Berpantun Kunar Mu Berpantun Tangku Kan Ingat Bantun Dari Kita Jadi Telefon Ke Kami 258-633 Ngau 634 Tentu Bala Kita Tu Kreatif Memegang Tau Kelanik Berpantun Hello Muji baru ngai pendengar kita nya tadi telefon ngai kami 258633 ngau 258634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Inai Ninsi,
0: sorry Serikai. Inai Ninsi, Serikai. Serikai tu badi ni dai Inai Ninsi.
1: Tanah Putih.
0: Ba Tanah Putih Serikai ne.
1: Oh.
0: Mana gaya hari kita dia Sarito?
1: Mana panas amat kami Sarito hangat
0: no. Oh, baik amnya. Bisi minah Sarito kini?
1: Nadai dia rumah jo.
0: Oh, Sarito pan ke bisi kene. Oh. Oh. Kini kemunyi bantuan orang Tanah Putih tu deh.
1: Bantuan gagaing ku tu au.
0: Si tujuh ge siapa-siapa?
1: Tujuh ge apa kilat.
0: Tujuh ge apa kilat. Ngarap kia bisi ni ngah. Kini kemunyi ya?
1: Mutau ku tak perau kino. Kena bakayu tebing seberai. Nuan cuma mau bakal singo. Aku semina bakal tupai.
0: Mangah pai kilat tu ya. Suah ngano pai kilat tu.
1: Pantuan gagai
0: ya. Oh iya. Ya, me kena kita bergagai aja. Nih.
1: Ini dia. Awalnya dia kekak lagi ke baru.
0: Aw lagi pembaru ke. Terima kasih. Awalnya tadi ini Ninsi tadi nah hari Tanah Putih Serikai menuju bantuan ngagai pai kilat ko ya. Rekap pai kilat di sini bau bantuan dari ini Ninsi tadi meh. Aw po Facebook kita bisi peninggal kita ini tinggi kali hari itu. Jadi bantuan yang bunyi itu Bakat cuka bulu landak Burung pilin makai padi Anang ngusak buah engkeruta Makin digusak Makin berbunyi ya, siapa kita Kak malas dibal bantuan ini tingginya tadi Tahu komen dia Telepon pun tahu mega Nanti kita confident Hello
2: Hello Aki Wan tu
0: Aki Wan Hari ni tu Aki Wan
2: Batu 15 Kucing Serian
0: Batu 15 Kucing Serian Oh, bantuan Nuan Akiwan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju semua atau siapa tekan marah-marah lagi?
0: Oh.
2: Atunya, buah lentap, buah dabai, sebelah makai, dia bos. Sama gawai, cik dan unge bos. Jadi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka di sebas. Orang pantun, aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya,
2: ya. Amin dulu.
0: Harap kebisi, murah malas lagi nah.
2: Oh.
0: Ya, terima kasih Akiwan. Ya, tadi Akiwan dari Batu 15 minta pantunnya tadi minta balas ko ya. Jadi kita nyanang dan imbal meh pantun dari Akiwan ngau hari Naidinsi tadi hari Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Akiwan di kita ngai telefon tahu balas ba komen Facebook tayap ja senang aja. Nanti kita aja malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak bala ucu kita tahu buka Facebook kita tahu nganjuang pantun kita dia lagi ku maca ka kita ya tu sehati kita tahu 4:29 minit lemai lagi ba segmen aram bepantun udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peninggal kita merip peluang awak undur kita ngarah pantun dulu kita dengar ke lagu tu Ari Johnny Aman Belala Begulai ba rentak ngali hari gulai ngau kami ba YFM

0: culik atau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi siapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: 26 hari 4 18 dan bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live Bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia ulang di Pedak live pukul 4 dini hari Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama ulang di Pedak di Led Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih di Pedak, Led Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita esok itu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal di dini hari itu tadi 3-1. Bagi grup I mega Iraq ngaun Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngaun Algeria. Lalu bagi grup J esok itu mega Austria sudah mujur menang melawan ngaun Jordan. Ya, empat itu match ya ke esok itu 17 hari bulan 6. Lalu pagilah bunyi ke dipadah ke bab promonya tadi kita bisi Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, grup K Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat seri pagilah 18 hari bulan 6 2026. Download RTM, klik bat telefon kita, bat smartphone kita, giga kita, bat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Ke jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi bat program Arab Pantuan, nganti penduduk DJ KB kita. Lemah itu. Kita yang kebisingan jom pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi itu kena kaya aku ribau. Jadi pantunnya ujung minggu gintik ngagai subak buan boleh ikan belidak ngau ikan telapia cukup tu sehati ngempu sulu udu beduan siang rindu kaku malam sayau kaya apa tu. Ini orang anda tu pengerindu segitiga untuk kini. Richa Unup meninggal kita itu hari simpang semunjan burung pipit matiin selit babucu tapang biar hujan nikal ke langit aku sigi ndak bulak ke orang. Nyari Richa Unup hari simpang semunjan lalu tu Bennett hari pakan tu panduan yang bunyi itu nurun mukat pukul 8 nepan perahu patah kemudi nanti nuan amat keran bulan 8 tua jadi namun mesti ke bulan 8 deh nak bulan 7 hari bintulu ke Sibu datai di Sibu beli baju minta DJ mutar ke lagu ni janji nuan suba hari Edward Kuju tu ya lagu hari Edward Kuju ni janji nuan suba berenang kita bahasa menara berpantuan berentak kali hari YFM.

Memang pukul 5 lemah itu lagi kami mari kita berikan ke berita hari Kuala Lumpur ba National FM lawankan ke beritanya gulai baru kita ba jam ke nudi jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih kita ya ke gulai ngau kami mana minah kini-kini. Tu lagu Ari Achan ke Tegal ia. Selamat lebih kita ke baru mendiang ke kami ba wak rentak ngalih hari ba YFM.

0: Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayut di pelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud nansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakap lagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua-dua harinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak

0: anak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Pes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tak dapat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di

Terima kasih serta selamat bertemu baru jam yang kemenudi, jam yang ketiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu. Nuju kita ya ke benung deribanya berjimat berentu jalai. Sangka aku bisik kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumah kemisi hari diau tu. Berbaik ke bala nak bini, bala suluati, rawun berjalai. Tak siapa hari tu angkat kebenar ya sehari tu. Cukup-cukup ya pemisah panas. Jadi harap ke kita sama jaga pengerai dari impu hirup air mayu-mayu. Lalu nanti muak kelemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan breeze walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu okey di bandarai Kuching di tu pukul 5:30 lebih tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Rundown Ruai tang apian kita mendiang ke program Rundown Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu hari Maxwell Franklin Saran joget cangua-cangua bisik cangua-cangua kita lemai tu okay, nama cangua-cangua laban ngenang pagila tadi nyau gan nuruan baru kerja ni sehari tu ajak ya ke kemisi lah nyenuruan baru kak pendak ni okay, terus gulai kau kami bawa rutan kali hari buat YFM.

0: santai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.
1: Anak-anak kena tali keledar atau ke safety belt. Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun. Ketahunya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling adang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta. Tali keledar termegak uling berang ke pemedis. Maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tak jepang penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Moka 98.

Setelah bertemu baru ubah program Randall Ruai. Jadi bingung tau. Ini mana yang kita? Mendak senram beririr kebiak. Kebisik tayanya ucau. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawun. Ya. Sini ke senram ke sekali tu ucau. Ya. Nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram, kita ninga kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: Saya mai biak ngobai ade ayah sinram nyom bengkaka kedekat bebini muai kemot lian kemot. Nak patut tak tinggal kakau kediri itu ngau ini kosa ngau. Udah makin hari makin nantu betul kurang makai. Kurang kasih sayang makoto deh. Aduh wadai makoto nama ngau.
1: Nadanya mayo dia tu aja kebesai tampuang makin tu. Tidak pulang isi ya. Kenapa tu suai dia dengan nak baju harimau Thailand?
2: Apa? Mai, nuah dek kain. Hari menua cilin. Dia yang senera mau. Ini aku. Murah mak kain sutra dia. Anda nak beli berbibi ada yang baik pulai kita wau.
0: Awak kak dek bergaru-garu menak kain sutra. Kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya digagak hari ulat bulu nemu deh
2: ini kayaknya ngasuh bergaru ya mama sebuah mainnya bala tidak sekaya raya ha? Bala tidak sultan bala tidak raja tidak kuyen kenanya nah ini gak usah besok ke aku telak sandram bagai kita cuma tau berkena ke kaya sutra ya. Ha, orang licok bisa ha, orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra boleh?
0: Aku ada minta bukai ayah seram ilak di pulai di baik ke perintik ya. Asuh ya mai ke Banino siko ya kukup aku mumbah ya mai ke rak ya ku leh tupai aku
3: udah tembok di Senram udah tembok aram kita mau kuak nalan udah tinggal di luar negeri dirau ke spot ke lain ya buat ibu tangau kedua ini aku kanjong Senram.
0: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngai ayah ilat. Paham eh. Medak induk bilun berbaciak baipot lagi. Noci mata kenya tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
2: Mungkin kau ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku berkarik gulung eh.
1: Nanti deka bersiap, begari, bersido. Naik bunggau di bu. Lawan aku lagi. Nalah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket jatuh.
3: Makanya kau mandi sangau. Kita nganjung ke airport aja. Mandi rawan mendak jalai. Nadai kita isinya ke bukai.
2: Nanti deka mendak aku tanjung pandai. Tahu kan? Anda mainlah. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja tau ini. Ia baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesiang, bau tenung dia memegang. Yang bau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching.

0: aku po Facebook lagi nasib. Aku bisa main cermin mata jeluk. Tu sikat amai gambar ko tu lagi pan mata ni lagi. Baru today.
1: Aku tu lalu berdau meh mansa ningai jabatannya jelak. Tahu ke kita empat ningai jabatannya dulu ni? Ku kan berdau.
0: Eh aku tiga nak berani kau kita tiga pasuan. Rawan mana air ngai. Ngai ku ngai. Ngai bukan suatu ni. Ini bukan suatu. Ini bukan suatu. Dan kak kira-kira ada. Udah kak. Dek nukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebu laban angin tasik. Kalau kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kayu waktu. Orang sekian sembuh. Nanti di kaya lagi. Ngai itu darah kami. Ngimai kami tiga. Pamana ilang kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendram bisi Indo telen. Ayah hilang ke bisi Indo Vietnam.
2: Dah putus aku terjabut. Umai ni nyamai berpangan kau. Indo jauh dah sama bangsa. Umai wah sama penanggul boleh. Tambah lagi ayah kumbai. Dan Indo nya pemberi aku jangkau. Tika ya. Mesti nanti ya ke Vietnam kian. Ya. Tak depan aku muai nah itu lupai aku.
1: Sangau seminggu aja aku diem semadi rawun ada penuh orang enggak
0: ketibaan di jembatan Luper Betang. Wow. Mana main pemandangan rampak menua itu patut orang main nusi tuh pak sebelah media ramah tuh baru rindu jauh di rumah Sarawak tu. Nyasai ke dia buat menua petayaan dia. Apa Sarawak aku benda. Kita keluar kian benda air kasih yang memasak.
1: Mayo diri gora singgah bambi ke gambar ni. Nemu ke sedang ke kereta ke PC. Nggak ke sedang pakai yang sebarang.
2: Ya, menulis laju mai kereta itu. Kadang-kadang isi kita perti main berkata pengangkut itu. Dan kita langsung kita irau.
0: Aku masih dah hidup di pelantik itu. Nanti kita kereta kejuak ke baru. Aku harapan darah dalam batas ya punya.
1: Hei, nama mayu sama orang din berlumu. Anang jawab sih si din.
0: Wah. Bisi orang nyual air inyak. Amnyati cita air nyur tu. Mayu amai tay. Tay jual orang. Bat bahlah jematan tu.
3: Nama tau dua berjual jematan tapi ya. Pernah. Yo, sekuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
1: Nai, tau berjual atas jematan biar. Salah pengawal si dah tahu. Pengawal bakal tahu. Kau sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan. Tahu si dia murah laban si dah tahu.
2: Ku meda harinya Pak Beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR udah ngalau mesia mayo ha. Hari ke berdagang atas jematan tu. Lapa jematan tu baru ke si dah lukis JKR. Sigi nadai pemedar jual atas jematan tu. Tahu merupak mengikut orang ke tengah ke jematan tu deh.
3: Hei, bagaimana tahu atas jematan? Kita nak tahu, ya. Sama menyakiti jematan, bukainya. ngacau ke jalan urang.
1: Urang tiap gambar kayaknya lama sehingga udah gambar mulai. Tapi sudah ngintinya, nyoba aja jam duduk di si jematan. Banyak ngintip bak tisi idin. Merau ke salah bulan sudah tu labuh kai. Nya, tak ke dinangi ke pemerintah nemu.
0: Amai gani bakar buku suah inti bak sungai kayu kadang-kadang inti inti terkait kelelapi berat amai nur bawar inti nyau ati mama amai aku kenarin kadang-kadang nyau lebih ken nyak inti narin aku ke dalam air nasib air kayu nyambisi disi tau pedang ini inti labuh itu sini narin mubak kotau airnya besar alu tertagup jago batang lupar baru jen mak kotau asai ko
2: ala aku nengah jematan dok malam hari mulai hari kunci ayo horas yo malu aku mendak ulah kita mendak waktu ya kemai wah mai orang putih ya orang luar Malaysia luar Sarawak tukap gambar itu nanti kesidak yang mendak uras mai wah buat jematan. Mayu, nama nak pikir sidak. Boleh kita orang Sarawak, boleh.
1: Harap kepala kita sanggup jaga pembersih bagi jembatan tu, meh. Nita katur penglikun kudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kebjual tu. Lalu, bami uliah. Mayu, cara dagang tu betul. Din, pun jembatan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jembatan tu. Uliah nur sedap jual. Nadai orang lagi yang sedaya. Pakai ke digagak sida maya geng na very subah deh. Mayuah cara bagian tan itu yang katur ke betul.
3: Ya, betul sida ke pasak jematan tu. Kuliah berjual berdagang di sisi rumah abad jalan ke di pasak jematan.
0: Tiga hari selepas itu juga.
3: Jambuan, ayah deh senara bisa tipun deh. Mama, nyonara berita hari senara itu, anak aja ya nyobu bini nguai ke tilian kian.
0: Nadai, hari nyak bisa, video call aku, mantai ke keprint tilian, ya kebajiknya, madah kindunya ngambil ya bepot buat tilian din. Engka iya benar rawan kini, nadai hari batalai pawon. Orang benung pecinta biasa lah, anak ngacau daun orang dek.
3: Aku kak mesan kia meli bareng hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya
0: kak lain telefon menunyin nak sama kini antai dulu memenuari itu aku nguji gak nguji teleponnya baru. Ayo mayo pas sudah sampai hari kelima mana itu seneram pergi. Ayo mayo pas ayo tenggeci mana pergi itu seneram.

0: Jilat, minta tulung dek jilat.
1: Nai lapa dek nyo kekesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisa tipu ngakak dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand harinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ku ya. Udahnya nadai ga ku meses ya. Ya apa nadai ga meses aku. Ngai ga ku ngacau ya. Laban orang penuh ditian.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ye datai ba ipo aja ya madah. Video ku lagi. Ia kan ngasau ngeprin telen ia kebajaknya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya, nyona ingat telepon deh. Eh, laban kira bertemu dengan tua Edin kini. Ah, telepon deh yang kaya.
0: Nara boleh ada kuncik lumba telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh dia ya ba airport nya meh ya mada ke telefon kami dua jabuat.
2: Ini kayak sendram tu neh nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual, kena jual, kena jual gelap ya. Aku gak jual dengan ilo jauh, ini gelap. Gelap, tolong aku gelap, jika gelap. Aku selam ke kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, makanya cerita kami serumah kami gak ucau-ucau. Ini keselamnya. Lenyau nadai uliah di kuntia agit. Ya, semuna selamnya hilang-hilai ucau. Sama meninya kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben sendram rajin bukian jilap sama ipat. Dari program kerana ruai itu dikeluar komunikasi media yang kesal ucap.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka beli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ka nulung. Pesan tu area ku Nataliani anggawa FM.
1: Gemurnya.
2: Sarinya ini habis yang beli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
3: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Yang kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Ya, nangi rame gelang Korea ke, gelang beli pasar lacau ke, pasar serikian ke, agi punya gelang tadi ya. nak boleh dikira kita memang enggak. Pemisi kita siku-siku tu, leban jalan penghidup kita siku-siku pernah sebakar peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri. Tak japan buat kita yang sama celum, bunyi kejakut sempama, tak dalam hati dia, nada siku pan nemu, tau ke ngelalap. Kini kita yang kebenar ya. Sama-sama mi kita itu tadi mulai mana mi ngapangan diri kawalnya tak japan kadang-kadang bisik maya kita bersenggih jaku bakal batu tungkuknya meh tang tajapan pihak layak antara kita itu anang lalu balat ngemana ya laban hati kita menziato segi nalah tunda sagi-agi kita nyam sia sagi-agi kita nyam sepuat di dunia tu nanti siku pan kita kebenar ya ia ke perfect bunyi korang tau ke betul buat semua utai bisik jamah pengilapnya au tajapan tua malah dari mana tang bisik korang tadi ngai muda tua pihak ya. Okey, jadi pukul 6 lemah itu lagi peninggal. Sada lemah mulai ke kami. Bakal selama 6 hingga 9 malam. Tunggu kita mulai dengan aku, Ken Michael. Sarito, hari 3 tu peninggal. Selamat belak ke kita. Pagilah kita yang awak baru. Okey, terus mulai ke kami. Bak YFM. Lagu kependudi kita dari Raban Ethnic Transmission. Semaya tua. Mumpu aku lemah itu. Bye-bye.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, itu.
2: Nintim malam hari tiga.
4: Tapi ku tak ikutan siut mansak belakang keluar nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Lagu berpadu nyawa ke dibaik Jimmy Nyayeng ngau Elizabeth Maureen teguh datai ke ilak. Lagu dikenak ketengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tuk peninga. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai tuk ya. Tentu ya bergulai ngaku Imelda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi Merik besar terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yuk dah pukul lain kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi peninga. Nah berita kita lemai tu peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandar Raya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang mana di luar din peninga pemagak nuju kita tak ya ke benua minah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga urang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemagak kita nyangkanya ba ari diau saritu nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diris bilik peninga. Selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah ba lemai ritmika tu peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu, buat hello Y Sibu, lalu nangkan kenyak 6.30 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com pemaga tau WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke main asal berkenyameh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah peningah ya ke mendiang ke kami kena frekuensi 101.3 FM di Bandar Raya Kuching. Tuk lagu ke dibai Anderson ngalai Nuan mungkil janji YFM sada lemai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Sulu ningau namadah lagu ke Dibai Stella Philip. Peningau dah menenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai ba Hello Why Sibu.

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua bala peringat baru kita dalam Hello Y Sibu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai itu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngebala peringat. Ya, perintah udah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikena ngenegap ke sektor pelajar 45 Nol Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke segera projek pemansang fizikal ngaung manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitiak penerang hari kapan kunci negeri Asita Tamin, Insinyur Christopher Gila Sambang madahka ungkup belanja di komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek pesai yang agak baru sekolah menengah kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau ke berkah 81 juta ngau-ngagak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi menjaga komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegam serta di kemana lalu pengawak ngagak APPD Selangau uke projek di berdiri ke Dremu tang sebagi ada agenda pemansang yang tibesai lagi di benua di percaya ke perintah dikena ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, antik PPD Selangau ke baru tu tadi udah bisik. Dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja di lebih lantang, kondisif dan profesional. Dan garapan pengajar buat pilih menuatu dalam berjalan ke kerja engkau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ngenang silik projeknya. Ya, madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya lapan operasi PPD Selangau sebudak tu di berjalan ke buat premis rumah kedai. Tik perengkal guna bisik tatak ke disuah perintah. Tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan ke mana. Dan perengkal guna tik bisik tatak serta kurang setepat dikena mangkup guna administrasi di majak ngeremai. Jadi berbeda dengan yang megak yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nganti baru budaya lelaki lewan makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian kelimpah hari pengawannya megak ngagak baru ngau nyururi 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring, SK Batu 36, SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban. Ya, projek tu berguna amat dikena nentu kena biak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua, pelajar hanya perkara pemun tak berguna dalam nampak rebak di ngembuan penemu lalu uliah bersemekiah ngau ngembuan pemandang ulah. Kaban paling manigan Ahmad Joni Zawawi madahkah pelajar di PC Quality uliah ngada ke rebak jemahilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemandang ulah ke tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulun ngambil ke sekolah tu tadi uliah ngada ke nembiak timujur serta uliah ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jakau tu dipasut kia lebuh hiap jadi ke pengerami ngintu hari gawai ngilin bidai perenggan SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Mama Joni megah nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi anti berbasa ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngapu pengelantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengamin ngilin bidai itu kediatuan jadi ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpahnya di pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuri berkaul dengan jualan Rahmah Madani bergerak jadi pengawal itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Baha Apal Koyan Sungai Asap Belaga berkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari sibuk. Terima kasih.

0: Tulai Sejalai.
1: YFM sada lemai peninga, jadi mari sama lemai ngagi kita ya ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semando kita diau tau ke kita oleh mendengar kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina you could have kunci ngok kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atau tunggak ke sibukin au bak hello why sibu baka ke lemai tu ya. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngau magak pesan berbatang ya ke bisik di anjung kita baka ke lemai tu ba YFM.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari tida nabidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida ya lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjuang pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemblayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemega Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama tau ke Inai Mihun, Rasan ianya Naun Anak Bantan, ngak tau ke Inai Stina, Mung Anak Madang, Uge Anak Madang serta maga kemelayani ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah Galan Sungai Tau Selangau ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernumor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809. Kau nak isi pesan untuk peninga? Pesan pemati tok datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi, lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam ari 3 17/6/2026 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjuang pagi hari 4 18/6/2026 bak pendam Sungai Tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah Geraman anak Busum ari Pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya Henggari anak Busum, Henggari anak Busum ya, ngetah sulit ni yang Henggari anak Busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngah rumah Geraman anak Busum tu semua kita dipinta datai magang au. Aku nando pesan tu peninga, pesan ngetah sulit tu datai hari tu rumah Geraman anak Busum hari Pange nyadi pesan ngetah sulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang Henggari anak Busum, niang Henggari anak Busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 kena jalai semayang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang ok lalu pesan ketiga tu pesan ngeta sulit mega pesan ngeta sulit ni yang bino anak dagang pesan ngeta sulit ni yang bino anak dagang jadi pesan ngeta sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke pengawal ngeta sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngeta sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5/19/2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan banyak kena jawah tau ke semak kelebih lagi kabang belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau kabang belayan ni kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala ni yang bino anak dagang ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya kena nak isi pesan tu peninga pesan ngetas ulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetas ulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19/6/2026 hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi berumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumur telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 okay, tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

0: 26. Hari 3, 17 hari bulan 6 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di late pukul 11:30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J. Austria lawan dengan Jordan di late bak TV OK pukul 5:30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, gi nampuan pesan berat kita kelemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal ane atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekat madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu dekat tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayo kena lemai hari 5 19/6/2026 baru yang paling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai Tuan Tony Malang Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kepembelayan Iak ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelani ngau temedak ya pian makan uju ke melayan ni kedia bamiri Kucing Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pedarang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernomor 0111-598-4046 tau ke Indai Fira 013-940-3774 ya. Aku nak isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari bakau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayu kena lemai hari 5 19/6/2026 baru meh empaling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernomor 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Kayaknya tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apa ya yanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum ya ngetas ulit niang Patrick Kasan anak entebal tau ke digat tau ke apai dum tu kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernomor 012-669-1968 ya. Kunando baru isi pesan pesan ngetas ulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apa ya Patrick niang Patrick Kasan andan tebal, niang Patrick Kasan andan tebal tau ke digat tau ke apai dom kena lemai hari 6/20/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas tebalu ya. Jadi semua kita dipinta datang mageng ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan niang Patrick Kasan andan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah niang tumpu ya nyabak nomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus dengan Dom Siliang Patrick bak nombor 012-669-1968 ya. Pesan tinangkan kita pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Aneradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidaya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun ni Radin anak Uni tu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai ba nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kedai Abah Kucing Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang kesilih lagi kita tahu bertanya terus ngagai Gundu 013-894-3346 ya. Kunandu isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai hari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai hari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumo 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Gundu bak nombor telefon 013-894-3346 ya. Kunando baru 013-894-3346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di munggu print the back madah ke pengawak muain terbalu ni yang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di munggu print the back madah ke pengawak muain terbalu ni yang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman.

0: Tumeh, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mit

0: tempat lompat di Telagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Ya, lagu Kedik by Ernesto Kalum, Nuan Aja, mic jam kita dia tu 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Beri sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulai dengan kami bawa YFM, tentu ya bawa awak sadar lemai ya. Kita nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawa WhatsApp dengan email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendiang ke berita pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemat jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20.06.2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Gai Willy anak jampi tak keciwak bernumur 0112-563-7841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17.06.2026 lalu dekat di Intu Berbala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20.06.2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau keciwa bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai hari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang nyanyi yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20.06.2026 ianya kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia badeluak ulu, tapayang pungga ulu, talung engkari, lubuk pantu, bengap engkaras, deluak skim, tapayang pungga skim, jela, telaus sungai ara, kawang ulu, ngau ilik, panggang, pabung, Sawang Sungai Wong Panjai Ngopandek Skim Skreng Lunduk Miri serta Kampung Belayan Kebukai ia kenalah dirintai kereta ia kenalan yang sandai anak nyambek ya kenalan yang sandai anak nyambek semua kita dipinta datang magang ngagai tuai rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331. Kunando isi pesan tu mendengar pesan ngetas ulit tu datai hari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20.06.2026 kena hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau
ke Mazuin 012-509-8331. Okey, berkenyam meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM baka ke lemai tu peningan lagi kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 013-862-8422 ya. Pagi pagilah kami dekat maca pesan ke bisik dianjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus dari konti YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 3/17/2006. Keterubah tu batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi ke teladan dikena napik mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujur ke raban bangsa di ngebuan pemeti hati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah renggat Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah renggat Sarawak 1448 hijrah di Miri. Ia nerima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya jadi ketanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta penglica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansiak, 13 reta intelektual ngau sitik pattern bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke penemuai Kepala Logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengka pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megah madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penata pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua Limbang Lawas 2025 kena negap ke pemansang peliliah menua adab utara. Berbak ngonya ditiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengiktiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat pilih menua.
pengiktirafannya udah dipejurai ba awam kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke sertifikat penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati laban beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen Perintah Sarawak ba pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknika serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia terbagi bab bidang geoteknika engineering. Ia madah awam besarnya anda berkongsi ke penemu, penelabak ngau teknologi arisidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang tilikun, meruan serta tan. Sekedar aribatang perkaranya megak muka ruang anda berandau dikena mutau ke penangguh geoteknika kemajak kompleks nyengkawum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknika dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang, Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kerban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalan projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah Upis Menteri Kerja Raya begulai ngau Upis Pemansang Berumah Malaysia CIDB udah berjalan ke pansiak berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak raga barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam Perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidir madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh meri pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randau nyambaga ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baruah sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak nengah penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak.
Sekedar sisi lebar urus udah diatur di miri ngau Sri Aman dikena meri penerang siliak berkawa ngau peminta kelayak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngeregister mindah kin kitu bak sekedar ndu dikena ngeremai ke berkawa ngau penerang company kelayak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil kedatai bak sidak kelayak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke mai disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke pendemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilihan menua adab utara. Ungkus kereban berumah timajak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat ngap sayut. Dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bul Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bul Sarawak FAS bersedia napi cabaran Liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main. Kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain ari menua tumpu, ari tingambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bul Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak ala maya berpekit tang sida patut rangsing lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiada diseruri serta diadu kemenahagi di pelabak kulih ngangkat kesemangat pemain ngau penyukung. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Mangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Tua ditemu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita iba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Biar megak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mending ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke main asal Wak Puji Ji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy tu Peninga ya Dara Jala Pisit YFM Sada Lemai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Kebekal sida unggal bepanggal keke dibal. Wae urat lintang leban diri kendak betusu madu nadae kebekal sida aya sulu

Paupo nya luam na dae ka bekal sida aya duam ba peruat semuan ba puo ke sebuan ai amuan idang laban tepi diri kebagaman nyampau po nyai nadae ke bekal sedem nanyi bujang tinggi basi bari sair po batang sepi diri kebatubuah mua apa misai nadae ke bekal sedem nanyi bujang besai bekajang rinsai bepuo ketul saya

Manahna daek bekal sido maulanyi bujang bunga habobras basah muah bungkang tambah gondok bobuak daluang nadai dekno

Wang tunyuak kanan ngi aku tena tahu nekan keberinjan kaya berbuah mayuh macam ko ngami tandan ridan bermayang adai ko landiak porapang pedang suran ngi

bunga. Kaitul bermutah ke darah ke enam puah. Baulang tamah gerempuang ujuang tunjua. Inu ngi aku tu na tau nyala ku kumbu kebabuah ga ngami tungku. Wae jago butang nadai ke landia sangoknya berindu ngi permam namai kuyu. Kena yang nampuru kaita matu. Wae labo hangrang tambah gerempuang ujuang tunjuk juri yang aku tidak tahu mati yang menang iliang kaya buah ngami apa tiang

di kaya singkan tapuang batang ngawo sultan tuan tuat berarat ngawo tato rabai rajang lalu nyolikap go nengah singkat wae gigi gumbang demah lengau datu darman nyelam lubuak dalam nan lalu tekoran tam ke geman

awet jarang jemaat lengau lah nikau pertau langit burak saja labuh berak berak mesai ke rimpak tanandang kumang ambi kau bat nuan lentang anak ambi kau nuan nap niti kenyawa diri bersepo sulai ruyak ngawur bentak entak kabujak tanda buka capak anunang awak tangkai lempuang jemah lak ngaw datuk temenguang nikau pertau langit gaduang saja labuh renguang renguang kau mesai apa puang beliwang kabang nyambi kau ubat nuan lem langi bujang lempuang

berbuat kekalu nyiwar nyintuang tau bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu to jemah lo nuan ngau seri tamiat nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asiat

Lihat tepung selit. Ngawo orang perjuak singit aman selit tekepit. Wae kuto lintang jemah lek ngawo datu intai nikau perpau langit jurai. Taja labuah kepai kepai gau mesai abingkai. Tangi sanglangnya ami kau bat nuan lem lanyi bujang besai mi kenuan lep niti kenyawa dari besepo sulai nadai ngawur perjua ketantai bepangtai kau ke bujai isang le getang jemah lek ngau datu au nikau perpau langit redu labo letu letu go mesai tacu mesai tacu utem puruang malang nyambi kubat nulam nanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dari sepe sulai bambu ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu wae bala nyerang jemah lo ngau bandar lilo nikau perpau langit jiro labo hermo hermo mesai bunga katun suang layang ke ubat nuan lem lanyi bujang meliso ngami ke nuan lep niti ke nyawa dan sepo sulai layang ngawur berperjuak singwak pucuak kuta berbuat kebuah atau wahlaba rindu meda ya mata dua kepala ga wae tetak batang nyau perjuak singit melanyi bujang mit ya gagago naban ke kemi pugu bulu liat naik ke kemi tolinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi wae sanggul lintang nyau perjuak gadai perendam namai lalai gagago naban ke kemi pugu buluh kirai ngolka balang pugunai teja kepai-kepai bapegai ngagai tetai wae tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganadan kekeme buah belinyo bubuak oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebodun uang rebah yang kuat.

ketua es kayu penyurai rumah agak giwat tungai amai kami no borani nyulut penakut kebong ibun inu turun pan udah sidal ayat dua ga ada damur wae umai nawang mito inu nyumbo pan udah sido po sino amai lemo bolinduang ada tugo tunggul ke narang ninyau inu metau pan udah sido

Si ka ada nyarian lengkang lalu subuh anti sebenarnya bujang tinggi bolin uang ada kri wae tebu tengang subuh entum pan dah sidaya duam go nita sadawen ke tun suang layang subuh sirua udah semlanye bujang gawa nita saja lunua wae kampuang sabang subuh ram udah.

po udah sap sino amae lamo bolin wang da tanggo dua pa nyuang ba tubo gadae udah sidak peraja amae.

Obat udah sebenarnya Bujang Sigat. Gak ada tanggo. Ridan pemerang mencuri ke kami nuk negi lebur api. Udah mesi dok peruji amai hati kaya batisi. Mansau abonyang ngami ke kami nuk nyalaku kumbu kan udah mesi dok peraja amai kuyu. Kaya babuah ke ngami tungku.

dah. Ni si dok mau nanya bujang bunga kaya buah. Nyemah bukang ambil ke kami induk mati yang menang hiliang. Tan udah semlanya bujang kering ke babuah ngemi agen turing. Gen siraur mang nyarpit ke kami indo nyungkit depan udah. Mi sido maulanya bujang mit lebuh iyo meliat ke galamit.

0: เมสิโดโพสดัมมะเอดลัมโพสกัมเคโกรมันไวตรังบินตังกบมกวงกกเมนาอุมวงตันอุดักมสะประยาไมสังกวงดาบารุหกุรวงปรบวงปินังกบรกวงยอดาปุ่มปวงสังคลันมากุกวงไวบาลวงละวังเหงาปรยุกกระไดสะประยาไมละลายยอกะกะกอนบันกะกะมิคะลุPada lai tuai nyok bobop gai ngegetetai tangkai bintang Yo mai pugu buluh kirai medok Mupemenah utai bola buang jebai ke bucai Isang le getang nyau perjuak Siruak peraja merusuak.Ya man suruak sayuak migang lantang gaganaban ka kami pugu bulo barasuak ngorka balang ngopugu pugu bulo barasuak Ya kumedak leno tau ngubuak ke runtuak
1: Ya pendingannya nakak kita mendeng ke main asa wak puji bugulai ngau selaka anak budit ya jadi mari selama malam lagi kita peningah ya ke mendeng ke kami ba YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya tau kena RTM klik ke malam tu api mega mari selama malam lagi kita ya ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu ulih merenang kita semua seterang siang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peningah ya api mega kita nyangkanya mendeng ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangka nya baru udah makai malam kini bulan ngadi ris bilik serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami ba YFM serta mega kita ya ke benua baranto jalai jam ke dia tu sengarap ke sau bala berjiman okey jadi tu pendengar dekat berkongsi ngau kita Siti Berita ya ke bisi dibaca aku berkawan ngau kes berbadi ba jalalun tu neh sikut technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta four-wheel drive ke Dibai ya berbadi ba kilometer 20 ba jalai Pen Borneo jalai Bau Londok ya kena lemai kemari jadi kepala polis pilih Bau ianya pemangkut superintendent Muhammad ID madah ke mansa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak ke dekat nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya jadi berindah hari perusahnya dia mansa tu tadi balat bakal lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah ya tu tadi diperubat ke bak spital Bau urung ya pukul 3.17 minit ngali hari ya jadi siku lagi ya ke driver kereta ke pansut hari Yuten tu tadi ke umur 22 tahun diriput ke Nadai bakal ya jadi kes tu peningah dipansi ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987
2: Penuan driba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ke upis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
4: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi jadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari Wan.

0: Tunku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu wajah dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari website. Terima kasih.
1: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang. Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua lagu ke Dubai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi mic kita mendeng ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke ditabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk Peningang dia kena aku ngujung ke awak sadar lemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke Dubai Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngau tu peningau puat dulu aku. Selamat malam nuju semua. Bye-bye.

0: hari berangka jarup ya. Dikenal ngepun kawak Pak Merina malam di YFM ke malam tak peninggal. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tu ya. Hari tu 17 hari bulan 6 2026. Nah, bekas lama kita bergulai dengan aku Sam, engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Tatai baru malam hari 3 ne.
1: Ya, sudah temu orang di malam hari 3 dan tentu kita bergulai dalam 2 jam setengah ne Sam. Bak program ngenggam semangat.
0: Iya, bak program ke nang dianti bala peninggal kita ini tiap minggu tu ne.
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita udah bersedia meh bak TC radio lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakas lama ne tu rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ne. Oh.
1: Ya, sekarang kita boleh bergulai sama lagi Sam nih. Ya. Ya. Barang siapa kebisa cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidaya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua apa perinan dulu nih tua rumah?
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci malam tu harap ke udah bersedia.
0: Iya, kita apa perinan ngau lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya, sunyi nada.

0: ke cerita Dingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang aku tuai yang udah putus bala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bar ngenggam semangat tantuya Pak YFM.
3: Okey, peningah udah datai ba program ba ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tuan rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningah kita ke udah nganti kita
4: ya. Ya harap kurang ke bisi udah ngetarnya. Gimana sih nih? Ngetarnya ba apa nama tu?
3: Program yang
4: menganggap semangat kita itu mah harap kudap sedia tajak pen kita itu pada untuk lemah gawai bisa kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nah sem
3: oke
4: udah ya kita ikut perubahan sana
3: ya oke ya halo
1: halo
4: halo ya selamat malam
1: aku tuh merasa hari senawian
3: tuh ambrus hari kena lihat nih.
1: Aku kan mesti cerita pengingat aku membayar 2001 sebab.
3: Okay.
1: Mayanya aku bekerja di Singapura mayanya sebab deh. Kami di tempat itu kami duduk orang ke Singapura. Jadi kami di sini 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat. Balai ban magangnya. Balari lubuan turunnya bisi siko ngau kabanku. Jadi bisi kuli kuda lama de lamanya disimpan sida bosnya dia deh. Aba bilia dia deh nanti giliran deh pun udah temuk pas deh. Udah nyak kena caw kami. Lalu ngirut sudah ada ngirut area deh belah sudah belah Melayu apa kampung satu dia nya belah satu dia satu bypass ya. Kalau sedaknya tadi nyindir kami semua macam-macam udahnya tadi ya sudah aku tadi kan ngerari kerempun kan ngau sedak ya aku. Ibarat koyang aku ini kedai koya ya aku Melayu yang aku. Gendang-gendang tadi tukang meh ngawa kiasim. Aku tu tadi ngingat ke penghidup kumayan yang sobat membesar amat meh ngawa yang ke Singapura. Terus tiba tadi ngawa pandai ke kudisa tau. Musim yang sobat tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngawa ke aku
4: namanya Romano tidak dia kita diaunya.
1: Aba tanya dia, ada jauh aba 5 tahun satu dia deh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun kira, rumah kedai?
1: Kira ke rumah kedai ya, tapi aba second floor-nya.
4: Sama dia lah, sama Siti rumahnya.
1: Sama dia, tapi pangki yang tadi bersebelahannya. Ngadanya tadi lalu madiak dia makunama dia lalawa ko ko Melayu jangan aku, jadi ko Melayu yang aku. Lawa-lawa dek, kau yang nama dek ban kau yang madah aku. Nada aku lawa-lawa dek, kau kung dia, kau tu bekerja dek, bekerja kerja, kau kung dia. Dengnya terjambe si kau, dengnya butuh. Kalau kepala aku tanya tem ngau terumah. Kalau kepala aku ketika aku tadi nasib lah, tapi saya butuhnya kalau gebiak mayanya umur aku. Kira-kira 20 tahun besar umur aku.
3: Mabuk.
4: Ini mana tahun yang kini?
1: 2021 sebabnya.
4: Bedah umurnya itu lama ni?
1: Lah itu lama. Ngelihatnya tadi nyo tenyak me nyo bunga aku sudah aku le bengkak senat tanduk sila baru aku.
3: Oh.
1: Bisa ke Melayu ke biak kedua tadi. Nyo kasih aku bersilap si nyabek si kau mendak aku.
3: Hmm.
1: Mendak nyak tadi aku turu depan wak sila aku tadi. Oh. Masa sip ujung-ujung.
3: Oh. Nyo
1: sila sekaban berayak udah nyak tadi deh.
3: Oh. Oh.
1: Nyo berpaluk ngebangku bersila ya bertumbuh-tumbuh dia bersila ya aku. Jua kena hempul aku ke bawah yang mai biak aku kentuang aku.
3: Hmm.
1: Lari ke sebelah sebelah kedai kian aku lari yang tayang kian. Sudah berayak dia mai.
3: Aw ah.
1: Aw nak jadi aku sebabnya terumah.
4: Oh. Ini orang ke ejen dah tak anu kita nada sih report ke ejen tengok kita yang nada.
1: Nah ejen yang tadi terumah. Ia kan bukut sudah takutnya apa Melayu apa kuda dia deh.
4: Mereka takut orang yang kau orang nyak.
1: Nadae aku terumah entah, nadae asita, tak abis asita nadae tersenyak sudah aku tadi. Kemulai serempu, mulai hari sitai berumah aku, lepas bas ku hari, oh. Hari senyak jam hari senyak lu lepas kucing kian ku.
4: Hmm.
1: Oh lepas bas.
3: Awah.
4: Ada yang jadi ngaji Singapore ni.
1: Aku sekepol kan kerjaannya.
4: Oh, udah nya, udah nyadi, leban ditnya pulai.
1: Nak nyadi aku.
4: Oh, sino ah.
1: Aku mulai sempu aku nyadi tukainya tadi nyorari tukainya. Buat
3: takut.
1: Buat saya ba satu dia.
3: Takut ke tukainya ni.
4: Ada nar nyadi tukai takut ku
3: tukainya.
1: Oh. Takut ke apa mayu ku deh dan mau kita ke
3: mana ba.
1: Benar.
4: Oh, kliaknya dah kliak.
3: Nadai.
4: Okey.
3: Ya.
1: Bala kabanku. Banyak ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuangnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu sedanya.
3: Oh.
1: Bala sira dua. Aku sudah aku nanya di itu meh tanya aku nanya
3: di
1: itu
3: aku nanya
4: di itu ada darah kalah di pengkuang orang betul
1: dia tahu pedam atau meh pedam bisa beri ya
4: apa-apa darah merti nih ada yang jual dari hospital
1: aku menanya sobat deh nama kebayang cap kebayang kesehnya kalau yang aku kan percaya aku tua
3: tahu ah
1: Tahu,
3: nah, ilah
1: baru
3: ilah
1: sim atau meh.
3: Okey,
1: bros. Auto terubah
3: kuto mabe. Oh, baru ya ne.
1: Baru hari kenawian kuto.
3: Okey, bros. Au, bisi cita bukai lah. Tahu kunci ya, au.
1: Okey,
3: sama-sama. Nya tadi Imbros
4: ya.
3: Rekenawiat ne.
4: Sino tu dah tua ini
3: saya.
4: Sejak begitu udah lah kita baru jalai. Nak nemu jalai tunggak aku yang kibak kena.
3: Ya.
4: Atau sem. Siko dah.
3: Okey.
4: Halo. Ya,
3: halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam. Oh, ni tu ne.
4: Tukar ke sem.
3: Ngambil state tau kah?
4: Okey.
3: Okey, halo.
4: Halo,
3: selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa, siapa wei? Siapa tadi?
5: Tu ai. Apa ini cari jalan selalu buka?
3: Apa ini? Hari muka ne.
5: Ngintai.
4: Apa yang aneh?
3: Okay, aku nanti ngawa.
5: Kawan, bulan dulu ya air besar.
3: Kalau
5: kami rumahnya nanti ada mengumpulkan kami mengumpulkan besar. Kawan menyebuah keladan. Kau nak tuli, nanti mau keladan. Jadi kami dua. apai dengan tadi indah lau kan tidak buka ngedebah menyeduli bahwa kami dua kau nanti kian kita anang dan tahu kalau tidak nanti kami kemari hari bisa ngang tai ini mau tadi di lau kita lalu hari kosko bisa temu ye kusida ya kami dua tidak takut aku besar hidup itu lebar baik kukuhung ya mana bunyinya sanung kusida ya hantu rumah baru dagu aku dah tahu ketua itu ya
3: aman
5: jadi kami dua tindak dulu korang buka kusida ya dah datang dia bukir teka lah kuduannya tadi kedua lutan ginti ya dah ginti tani kedua penuhnya tani ya menyagi ginti bisa 50 lebih angkut 40 lebih anda menyuh ke ginti
4: nama kena perahu katanya kita ke
5: jalan kaki nah dah jalan kaki
3: darat
5: oh darat dan kerja ke rumah terlingi bukir ya mula bantin menyebut keladannya kan nasli untuk berkeladan
4: oh
5: tanpa dia sudah cukup menyawanya tadi abas kedua nyampau ya kedua
3: awal
5: nyampau dia aku lebih 30 itu ganti 40 mata lebih 30 itu kelain
3: mayuahnya
5: dia menyuah lagi mulai kedua dah saya laban dia aku kedua dua kali abas angkat dua kedua datai dia telur ibu dua api akan menikahkan ke aku dua api dua api bertelur dan dia menikahkan dah tanpa ribuat dua api dia sudah kami dua menulung istan siku-siku dengan temunya saya dah cari ili dengan dia temunya mana indah seteruk kau
3: pakai
5: mana siapa kau tapi ni ok, nak buat bumi tu ya aku lupa dua diri nak awal untuk kelahan diri bumi ramah di semaji semuanya udah nyaw dah semak semi dua tadi tak layan bumi, wajah tak nak kuat ya
3: ok
5: kalau nak kau, pernah kuat lu tak nyaw dah
4: hujan, mayanya mana hari ke bisa hujan memesik hari ni dah bisa hujan mainnya nadai
5: hari ini hujan lagi tanggal belum tay lalu aku belum pergi yo nah uji mereka punya anak hari itu si mereka itu hari detik dia ya uli po ni buat di foto dia betul dan dia sini aku sudah dah mau tu aku pun bas foto si mereka berani nama yo yang siapa lagi tahu berbas ni yo aku mana yo makan ya muka ya luku kenal itu tua kuga ya ya udah udah ya tadi pegang ya luku tinggal lama lagi tengok betai bersemati nanti kita ini ya udah pedau ini buat mengenai buah ikut luang
4: bapak iya
5: tau tak dari selalu pemang ya kaki kami duanya
4: kamu makan ikannya kini
5: ukai kam pindu gamala tu tentang cium pindu itu tinggal cuma canang apa banyak tu dari mana tinggal duku penebas tu ya kunan ukai bola nya ke rumah kembali duku ban saya nak ukai bola suang mal benar nya tua tu yang setia lalu tinggal dia yang nya
4: apa
5: jadi orang tu udah ya ibadah ya rahmi tadi kami dua lalu meninggal siya pada upah dengan kita siya tak dengan turun
4: aman
5: nah tak dengan turun raya kalau ambil engkau ya engkau lalu pada kukuat dari pengembangan ya kuliah ni dua kukuat dengan Siti Siku pengguna baik pengguna pulang lama kemudian nak keluar sebelum aku ada lagi dia tahu ada semua tengok lagi banyak lama tengok dah tak ngerti dah pukul habis ni nak berdok saya bersanya upaya seminar ingat ya saya baru ya ni muak nak kuat ya
4: udah nya bisa demik sebuah kenyap nadai Ha? Si dami ada kenyap nadai.
5: Itu malam ya pun itu ni. Ha. Ko ya dah dah sampai dua dah tip pulang dah sini dua malam. Ha. Itu salah ko ya. Aku dah celap dengan air tadi tak sinduk ko ya. Tak dekat kau ke sana dia lalu dengan baju ko cahaya ko ya. Hmm. Dia di landang kenyap ko ya.
3: Au ah.
5: Jadi ko tuai ni tadi tu apa yang yang aku nak. Hmm. Ini dia ni pula kali kita nunggu tengok kita nak ada dua orang yang orang yang dah lah cakap kita itu yang tak kita takut lebih yang nak saya dah kena kutip kita itu yang aku. Hmm. Amat ya aku
4: nak. Oh nanti kita ni buat ni buang ke ngekuat ke kita ya kedai. Hmm. Tak ada ya begini ok ya nak ada orang kan nak demar kat ini
5: tu. Engkau ni nala ban bunyi ni awak sedih ya.
4: Nyak-nyak kau dulu di sini nak makan duku payak.
5: Jumpi kami dua. Taban tindak bulok ke diri kita takut. Hmm. Nah dah tak berbuat. Lalu ditinggal ke dua orang kami. Hmm. Siang hari bawa ke dua orang pian.
3: Oh.
5: Nah dia medak darah. Oh. Aman dengan putusan darah nah dia berpedak.
3: Oh. Oh. Oh.
5: Kami dua muat jumpinya. Tidak mengalui amat pada siang hari. Hmm. Tahu apa, sudah ni siku-siku itu dua berdua kuat. Hmm. Hmm. Kan dia nak bagi tahu ke dia.
4: Mana mana dia ke ke ke ni?
3: Apa
4: ni?
5: Nak nak panjang.
4: Dia bisa cerita minggu rudi datang baru ke?
3: Okey,
4: apa ni?
3: Ya, ya selamat malam. Ya, ya, apa ini ya. Hari
4: jalan selangau muka.
3: Muka hari ini. Ya, ya, ya cerita. Ya, ya, mesti kau juga saya ninggal
4: hari ini. Orang mantap entu.
3: Oh, ya, okay, ya. Peninggal kedua kita ke malam tu nih ya. Di rumah.
4: Ya.
3: Okay, ya oh. Nanti kangau ke Bukai.
4: Ya, sembari ke, kita ke nanti berita pukul
3: 10 malam tu lagi ya. Okey, okey, habis itu.
4: Terus kira sen.
3: Okey, ya halo, selamat malam.
4: Ya,
3: halo, selamat malam. Siapa tahu? Eh?
6: Pegawai dari Pulau
3: Untuk. Apa Dawon?
6: Pegawai.
3: Pegawai dari Bintulu. Oh. Okey.
4: Bisa cerita kali kunci menantu pegawai. Ya,
3: nama dekat tu si.
6: Kami ke berjalan di rumah abang. Ada yang berubah tapi je.
3: Oh, okey.
6: Mhm. Kita tahu cerita pun.
4: Okey, terus kerja apa kawan?
6: Sebuah sebuah bad kami sekabat.
3: Mhm.
6: Ibu punya buat nama lah, ngau nawa ibu punya buat. Ayat pengawal tau.
3: Hmm.
6: Dari cara cara ini mak dia lain. Hmm. Ini nama lam deh.
3: Hmm.
6: Jadi masuk dalainya. Tanda ngau daun dalain dari lori lama deh. Mereka mesti duduk sejalan ini lah.
3: Mm-hmm.
6: Si orang dulu mau pergi bawa kami kanan, masih sama lah masuk ke jalan.
4: Oh, nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
6: Si kita dia dah mendatang tahu orang kita nula masuk ke jalan, mesti orang ini melihat dia. Mereka nama mana lah?
3: Iya.
6: Hmm. Jalan jalan kami buat sampai kau nak malam sebenarnya sembabi banyak lagi je. Sembabi pada tiang pakai bahasa Hawaii deh.
3: Iya.
6: Ingat babi pak, berbukitnya.
3: Aw.
6: Pendir-pendir kan dengar punya kekayaan.
3: Oh.
6: Gadai-gadai kami empat, tudi.
3: Hmm.
6: Aku nomor tiga, sebab aku mesti kau dua laut lah.
3: Hmm.
6: Ya semua yang kian, semua babi mama tu kan imbak babi nya.
3: Aw.
6: Dia ngambil tuh, nak pengen orangnya.
3: No.
6: Di nanti aku mencara di dia bokong bisa yang telah kami mati telah kami empat
3: semai amat ini
6: pernah yang mana pernah yang malik pula
3: apa ini amatnya bahaya
6: aku dari dia mata kengam sungan
3: oh kain dah
6: sampai dia tahu naik aku ngau lagi nginau pengau misalnya takut mahu dia terang
3: au
6: tidak nak mendak kami kami nak mendak tidak ya lebarnya yang dia menengau lu nimbak kau mendak tanya
3: ngakai.
4: Kayak
6: ingat
4: nama
6: kau
4: nya
6: sampai dia tahu
3: keingat
6: aku kena
3: nya. Bisik,
6: nadai
3: badai ke
6: menya,
3: nadai
6: badai,
3: nadai anu kata. Heeh. Nadai
6: Ketrom tinggal masa penting pernah yang ting kemunyian.
3: Kay mama sama mana semiwapnya. Aw.
6: Ba ya kau kau ti fikau ndak kami empat jam mimpi.
4: Bisa lelaki ada. Bisa udah ke babi
6: jadi ini yang dia tahu.
4: Babi nya bisa uliah apa apa kawan?
6: Talah lo babi nya. Timah sudah ya.
3: Ah nak kena ni.
6: Mesti tiga babi ni dia nak ngai jalung kecil dari dari timah sudah ya. Aku pergi dia nak tengok baru ngau hidah ya aku deh. Aku nak kabar ke tempat debai lah. Nak kau kau halo saya ngemai.
3: Au ah.
6: Mau jadi ngon ada awak. Nak mau jadi timah.
3: Au. Nak nemu nya style nya mai kau deh.
6: Au.
3: Au.
6: Dia tu kena sei dia lama sudah.
3: Oh.
6: Oke bujang tu bawa.
4: Au. Dah nya nya bertemu berkelala ngau pengen diri lah kita.
6: Malah pengen diri nya pucat. Mau tidak kami malah pucat. Nak kalau kita aku sikau kami kami empat. Tidak nya kena ke.
3: Okay, bahaya. Kalau
6: macam mana? Gaya bawa buka ya lah, nanti udah hanya kenyal lah. Bahaya macam lagi memang malam setianya. Tapi kita jauh lawa babi udah beli itu. Nanti saya tanya saya juga nyari nama nama. Semua kita
3: aman.
6: Kita nak kita semua nampak nupai.
3: Aman.
6: Aku kira nak kita
4: baca lah kurang. Okay, terima kasih ya pegawan.
6: Baik, sama-sama.
3: Okay, selamat malam.
4: Hanya tadi pegawai Nes Sam
3: pegawai
4: Sam Sam
3: oke itu
4: sawa Sam
3: oke ya halo. Halo selamat malam
7: halo DJ itu Imban hari Binyo
3: Imban hari Binyo oke bertemu baru Imban
7: oke kok aku mencoba itu gerak mengasih-mengasih itu DJ
3: iya betul
7: ya kalau aku dia pelan-pelan ini selalu ngasih aku pemalaman dia
4: ya
7: nasibnya tapi cerita itu je menang kerja kayu itu je
3: oh kerja kayu soba
7: kerja kayu bakau
3: oh ok
7: menang kapan itu je tahun 1974 itu je
3: pura raya penglama udah
7: lama aku punya umur aku punya 13 tahun jadi begitu dia di dia ada
3: okay.
7: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari ruban lalu kau pelasuk okay, ni datang pelasuk jadi orang kerja bakau bukan nak dia setiap dia tak kaya kami hari pelasuk ke ke nama raja kan gereja dan dia nama gereja nan budi
4: nadai
3: nan mau dini
7: ya gereja semua pun pejang kelam semua DJ.
3: Oh. Aw.
7: Kita kita dia tu bedau kemudian tahun 1972 mula kita angkatan
4: ni. Oh, kola kola kola rejangnya.
7: Aku kola rejang, buat angkat rejang tu. Jadi angkat kami hari hari nyabu yang tadi kayu lah. Sehari hari hari hari di pedok 8 jam DJ kami kayu.
3: Oh.
7: Mai de bola de pedal, tengah ya, ada beli dua magang bola aku. Apa pulau buah perahu kami sebab.
3: Oh.
7: Sikunya dua buah, siku dua ikau sebuah perahu, tiga ikau sebuah dua ikau, si barai wang dua lah, kayu lah. Hari hari mai mai bekal, mai periuk, mai petak macam lah, semua nak kerja ke kau tu.
3: Oh.
7: Sebab kau sebut,
4: jadi jangan. Besai perahu kayuhnya.
7: Nah, drive saya nak perahu iban kita nyawa kemudi ya. Jangan tak keluar, jangan tak ke perahu kayu sama kita
3: nyawa.
7: Buat botipo, sebuah dua. Nak saya, kira saya. Sakit lebih yang meninggikan doanya, perahu ban. Kayu sama. Kayu sama kamu sehari-hari, awalnya pelajaran. Kurang ini malam hari, siapa pelajarannya? Pasang orang api, pasang orang temiti ya. Pedok pelukijang, mak kami berdaya sang kami kemantauannya subuh hari ini pelukijang kami, bukan hari ulu pelukijang.
3: Oh.
7: Kayu kami sehari 8 jam, bukan kami kayu ada je.
3: Okay.
7: Nah, yang ni. Yang jadi datai kami di adi kerja dia nak jauhnya ke bakau.
3: Oh.
7: Kerja bakau, jadi datai dia nak ngambil langkau, ngambil barang, saya ngambil berat. Beli lah baju, baju burak, jual baju, baju belacu, banyak nak bawa. Jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je. Ni harga bakau punya 4 lebih batang punya sebab je.
4: Oh, nah.
7: Nah, baru sibuk ya ilham
4: lagi. Oh. Nama kena ramainya, kena sibuknya tungkang, itu kapal, oh, kapal pitap
7: gitu. Tungkang itu, baru tungkang, pitap itu tungkang ada krim deh, main ulu ada tinggal.
4: Main ulu. Oh. Main angkat.
7: Oh, kami hari itu nyelam. Hmm. Dan nyata kerja, ambil barang kerja, tiap hari kerjanya.
3: Hmm.
7: Yang habis lawak. Ngambil barang baru kami buat gereja dia. Bawa pergi untuk kejap dia, meh, nak jauh lah.
3: Oh.
7: Udah nyata dia, baru ujung ayah kau cenang nak kami. Ujung bataunya 4 inci atau 3 inci ujung ayah kanya 12 kaki.
3: Hmm.
7: Jadi pun, pernah kau pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja diri. Lepas kami ikut sebuah perahu. Lepas sedang aku kapak umur je dia. Kapak, kau lukan ke mana mu. Nara cinta kau dia kurutnya. Tebang kayu pun kerana kayu lalu melat aku. Nak menumpu tak apa aku. Lama aku mulia kerja lempu.
3: Okay.
7: Tinggal tak tahu.
4: Okay.
3: Awak.
7: Sedang. Tiga menua aku nyanyi. Satu pokok. Udahnya. Udah bakal malam hari di air lepas ke senyum malam harinya. Itu ada yang tahu nak jangan tak sungai. Jangan tak sungai buah juga. Namun aku ngambil sebuah sikit-sebuah kayu setiap kayu juga. Dengan dua bos sebuah perahu. Enggak kok kayu melintang dia nak kumpul dengan dua ya.
3: Kau ngandu lah.
7: Ngandu lah. Ngandu bakau. Bakau. Yang mana langkang lah. Buat biang ni kalau kan kami kaya-kaya ngeduku mayu angukan di gereja ni sebodoh
4: kena dunia keliak lagi ni tahun 70-an
7: au tak ajak ni lukan buat entah mayu lupa-lupa ada kerja bakal tak mas bantu mesti setiapnya bunyi magang ni lukan ni buku buang dah yang ngeduku niam kalau kok lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kok karam DJ bawa dengan rejangnya bawa benda air rejang
3: oh
7: ne oh masa sama aku jauh karam ku bahkan umat kan cikuk punya gua sebuah perahu jauh gua itu nganu pandiri umat dia umat kamu main umat gelombang dia pun tak siap
4: oh nyong lebuh nyak kita apa ya
7: lepas masa aku buat kejang
4: ngelebuh kolahnya.
7: Aku dah tak boleh bayar ni, tapi sejak bayar ni kan, lepas. Saya yang keluar lagi surut, laju lah kita kerjaan kami kayu. Aku cik siku dua.
3: Aku.
7: Hari ni tadi, ada ni aku lihat kami berkayu lah. Hari, pula pada sepatat ke. Sebab kami kayu, kau berbuai kayu, saya ke, tengok. Malah, hari buat kayu aku. Kemudian kita 8 jam kayu lah. Mayu lah, dia berdaya dua penuh aku kerja kayu.
3: Aku.
7: Ya tu dia ubah dia ni ya. Jadi dah kami cek kerja jadi saya tu tunggang di sibu. Ambil kayu kita tu. Jadi aku tenggelam beri air ni. Bayar naik di sini ni. Naik udah di sini. Dah bawa dia tu. Selam kau kayu lam air ni. Lu tali enggak tali ni tunggang ni tunggang. Kau bersih krem. Nada air ni ni.
3: Kayu.
7: Kau macam ni apa ni? Jadi orang ni tunggang. Kalau aku ni mata tunggang ni. Ari ujuang ke. Aku masih dalam air ni. Air masih yang. Udah ke yang habis kerja ni buat bulan-bulan ni. Nanya. Pulai mah kami ngagai tukainya. Terima. Terima ke. Kau nak ada tu cukup gaji ni. Mumpah ringgit ke batang.
3: Ya.
7: Ya. Ya. Beras ni nyo tu ke. Eh sanya DJ. Dua ringgit lapang. Tentang beras.
4: Ya.
7: Main
4: sebab beras kaki batunya kelihatan main kawak main timbang main
7: awak belum mudahnya main 2008 ada beras bukai pilih-pilih tidak tahu
3: mainnya
7: yang pertama dia balai baru nego kayu tuan orang nego kita nego kira kita bulan juga baru kerja dia aku ni nak kau
3: juga ahok ne
7: alanya. Kami kok karam nak kumpah hati ini dia tu karam nak dia mati itu dia. Aku nara main pelepuk dia.
3: Oh.
7: Nara main tong minyak besar itu nombor berat. Dia karam nara main pelepuk apa dia tu. Main majik dia. Yang kami kok karam aku kok karam kami kepada dia. Perang kaki lebihannya. Dia gandung perahunya. Ngabar-ngabar. Bakal rajaan itu.
3: Okay. Okay.
7: Buat nyawa yang lebih kemungkan. Mati jauh dah aku tu.
4: Mana?
7: Dan nyetir mak menyo pulai baru 8 jam baru pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira baik pukul 3 pukul 4 dia datang kembali baru. Kayu lu pulai ke rumah. Rumah tu ya ada nyak. Nak nyak lu cok berjaya. Dia suka mengkau minyak berjaya. Berjaya kau.
3: Amat.
7: Dia sekarang sudah mati. Dia jalan. Tak punya aku lagi dia tahu. Amat. Beli menang ke tu lah. Masuk. Masuk pulau kijang. Tak beli aku. Mereka parah dia suka.
4: Ya, sikit beka ya. Keliak magamaya kita ke. Apa penemu kita lalu nama kena sikit nak nemu takut kutai kita mainnya.
7: Sama di
4: magi dia sikit beka.
7: Tam hati dia jangan dia tengen berai kami tok mainnya kubo. Bumak laba gumbak di mainnya kayu. Nak kau nyok aku main pon dah. Main sok bo kau tenok main sonyo kayu ngam batang rajang berako sebraikin ke. Ari li nyen nak bo bo api ke. Kejap nyen kami sangkai. Orang melihat lah, aku melihat orang punya. Ni nanti panjali kau mati, nanti lagi karam. Kenapa mengambil orang aku? Jadi aku kaya cakap, baik ke bekal, baik ke periwak. Ini habis nama, baik meh. Maka nyok lebih lebih, kita buka lah. Minggu baru lagi.
4: Okey, man.
3: Okey, man.
7: Okey.
3: Okey ya, minggu baru bertemu ga? Oh.
4: Ya.
7: Cuma kasih DJ.
3: Okey, sama-sama Iman. Ya, okeynya tadi Iman
4: Hari Binyo.
3: Hari Binyo.
4: Ya, tuang itu dulu saya berperinan dulu saya sebenarnya kita ke ninga berita pukul 10
3: tadi. Iya.

pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar deka madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawal ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu kena agih belanja RM900 juta. Ringgit. Yang netap ke perkaranya benuang di perundiang ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander Mansud ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu ianya jalai asal ke nang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke digaga. Jalai red line-nya nang ndak disengkawam ke dalam projek jalai besai Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima gan turung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai ti berpelasar ke pengawal petanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Kaban Kaunsel Negeri Mambuang Dato' Dr. Jerib Susil madah ke langgur pemansangnya dan dikenal ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikeranau ke, ianya Ngau Gerempuang Bianah Padawan. Sama BC dikeranau ke, ianya sekedar langgur strategik ke dikenal ngangkat ke produk dagang temuai, tipe pelasar ke pengawal tanam topi, budaya Ngau Pesaka Urang bak kandang menuanya. Ya mengkak bisi mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawal tinyukung pemansang menua pesisir ngena dagang temuai tiba pelasar ke pengawal tanam topi tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalan ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu, DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Kena projek tu, pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang pengagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa membenar ke peminta ke lesennya. Nang hari baru Opis Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal. Projek yang mekak dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayu. DBKU mekak benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendara ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang tiba kawal ngau pengawal ngelaban penusah dadah bak sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawap hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mucur ngemporok ke 150 orang di nyerangkum bala nebia apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ngingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempuang tara mayuh bengkah raban pa pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam, nyari berita tu ditusun Rusita Ampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 barumah Joel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, menganggap semangat tentu ya. YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan Berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Nyambut telepon apalah kaban kita yang kita berkongsi cerita kau dalam program Ngasemengan berkah ke malam tu.
3: Ya, jam kedua kau ke tiga atau lagi. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Nur kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni Tuan Roma. Seraya ke sidak ke benung gawak pelabak ku bisi mendiang ke kita ke benung belalak ya. Jadi bak jam keterubah tadi bisi empat ikut peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke bak jam kedua atau ketiga tu
4: mai lagi balak kita berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti bala ke kaban kita itu bisi dekat buku si cerita bakal kemana tu. Jadi bakal selama saya sini bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang boleh buku lain cerita buku si ke cerita. Ngagai ya terima kasih ya mah ngagai Emrus keterubah tadi tanya cerita ya tu. Bisiknya yang kau mimin dan tampun lah malah kita kesini kan masa nyatang utai
3: cerita lama kan
4: utai ya kau main cerita ya betul
3: yang
4: pemegah peni ini sehari lagi kau nasi cerita nginti ya ke tu pertama kali aku nengah orang boleh mentah antung sem
3: sama
4: terubah ya udah orang mentah antung apa igawan dari bintulu tadi cerita nimba ni sem
3: nimba tadi
4: mayuah sekedar sem mayuah kenimba mayuah ke begiga bagi lo mayuah kita ini nga orang ke udah babadi mana sem
3: betul
4: babadi mayuah ke beburu begiga ke pemakai jadi mayuah ke begiga nyanyi betul karo te bukai tu tu segini ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah sesi mampai jadi kita ini nga mayuah kias kita ke nama tu kita ini ngah orang ke bertimbak pengadil ukai sengaja sem. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu. Munyiko apa siapa tadi tu? Ya ke

0: kaya ni itu tadi, Rislan ngomong ke kan tadi.
1: Utai kena.
0: Utai
1: tak ada sadangnya.
0: Kita yang pun tahu nya di babi. Bak mata kita.
1: Mat betul.
0: Jadi kita dari kalau kata tu. Tuan nyok dia peninggal kita ikut sem.
1: Okey, hanya sudah habis saya peninggal tu atau Roma.
0: Ya.
1: Okey, ya. Halo.
0: Ya, ya nak jadi.
1: Ya, test line. 885 antara ini. Telepon baru, wei.
0: Baru. Ya. Enggak bisa nak datai arus telepon. Ya. Baru tanya itu nyangkut, nak nyangkut. Nah, sem.
1: Ya, 0885 ujung lumur teleponnya tadi ini. Tahu telepon baru ya. Bisa penanggul tadi ini.
0: Ya.
1: Lalu cerita Imban tadi ini di rumah. Ke kak pegawai atau ya?
0: Ya, ya tadi.
1: Nama ini.
0: Namanya.
1: Oh,
0: Ya, kegawa ngigap pemakai 8 jam pakai Yosem. Tentu nyari pagi datai ke lemai.
1: Ya.
0: Udah nyengat keluar moranya Sem.
1: Oh.
0: Aku ninga cerita leban aku kolak keliak niti jalainya na Sem. Niti jalai munyi ko yan tadi sigi Jawa. Hari laban munyi ko anti de peda kapal Pulau Kijang, bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sem. Artinya ngelebuh tasiaknya Sem.
1: Jawa amat na ne.
0: Halo.
1: Okey, halo.
0: Oh, nama tu ni agak takut-takut sudah tu Sem. Kesal.
1: Awak ya. Tahu telefon aja peninggal.
0: Telefon aja.
1: Ya.
0: Munyi ko imban dari Sem. Dari kelia. Engka dunia kelia ndak tu siga.
1: Ya.
0: Sem ne. Na bakari ke dia tahu. Sigi munyi ko ya tadi. Enti iya. Ngela apa tu nyemerai ke ya Sem artinya tadi Sem. Ya ari ngulu Batarajang keluar ari Batarajang. Keluar dari Nanga Rajang. Artinya puak kekibak. Sebut Sam.
1: Okey, halo. Ya, selamat malam.
0: Nama itu Sam ni.
1: Okey, harap kena ada penanggol.
0: Penanggol mah balan kita tu.
1: Okey, halo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wey?
2: William
1: Ya. Hari ini non?
2: Hari teman liha.
1: Teman liha.
2: Teman liha bisa DJ.
0: Mana kami dua itu?
1: Berita cukup mana?
2: Itu berita punya personal atau berita?
0: Ya, sikit personalnya mah kemana? Kami kita nak nak orang.
2: Jadi aku tempai lama.
0: Boleh adik, Madam William?
2: Okey.
1: William padam ke dulu tau ke Jawa ke
0: lengkap tu.
2: Pija bersibu mainnya. Tahun 1997 apa tengah lah. Jawa bersibu. Si pangan aku nya. Baik ku ngambil buah. Nak nanti nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku.
1: Kapan adanya?
2: Kami dua ini ngambil buah. Jadi buahnya lah baru rumah pagi sebab nanti tinggal ngemai bawah sam sepan nanti tinggal nak tu nemu menua bersalim sungai salimnya. Jadi temu kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Sudah ya gagal jagit mendak ngemiat nurun kainnya tadi. Sudah ya ke kain jadi aku bisa aku tinggi mimet lah. Anak nantu aku dah aku menangkan anakku. Itu mayor aku kedai aku menunggu anakku yang tadi. Kan aku bunga kita kata angin mudah meninggal sini.
0: Nantu baru dah aku.
2: Jadi si ku umur dan anak kan aku tetap meduanya. 4 tahun. Ya ke tuanya 9 tahun bekerja. Apa-apa seduanya mesti tidak tahu titi turun kait lah. Seduanya tadi tidak mengagetkan pada nyembiaknya anak-anak ke dalam kembali pun dapat bu tidak tahu kita ada nyembiak rumah panjai mandi berumah kembali ke pabu airnya. Kali tertanya buat anakku yang tadi teman-teman tadi mujur hanya nak tenggelam. Jadi aku nak tadi menolong nak dia aku mujur aku nak minat bukai. Sudah siku tanya mujur tu tak tadi hanya tak banyak nak dari tengah ramah lagi anggot di tengah. Jadi tolong pun didi kena ke. Aku kena suruh jen kena takut saya buat lagi. Tadi sempat buka ngan tu je. Tidak ke kayu nak sempat. Kan terjun aku nya tadi. Betul tangkap aku bau nya tu. Tadi dah tanya tolong aku Tuhan Yesus kena ke aku. Bila aku terjun aku tak nak tangkap aku. Bau nya tadi. Tuhan tangkap aku tadi. Bau baik aku ketebang. Mesti ngerak baik deh ke kau rumah dah dia. Ada ikhlas ke. Yang memang genggam semangat dengan DJ.
1: Kena.
2: Jadi aku kira maksudnya. Sampai kita tahu lagi mau ingat.
0: Oke, okay, William.
1: Okay. Terima kasih, William. Selamat malam. William, mari taman melihat.
0: Kadang-kadang kita itu nyamasem.
1: Penusah, nak sadang nyari.
0: Mbak cerita tu atau segi genggam
1: semangat. Ya.
0: Tiap-tiap penusah segi ukai ada sadang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
1: Aman.
0: Sepakat tuntut penusaha
1: betul. Lebih lagi ke berkawal nge-support kita
0: betul. Ya, ya. Semampai kita itu nama ke tadi semampai berjaga-jaga mah kita ima ya kita itu bekerja ke pengawal dini-dini kita ima yang kita gagawa
1: kadang berjiman kita itu rumah lebih lagi kita kegawa ngenam isi
0: betul
1: tadi. Berjiman bukan tak berjiman tanya tadi bisa ima ya kita yang tadi ilap bisa ima ya kita yang tadi namanya penusah
0: penusah ya
1: tapi
0: sigi pengawal kita siti-siti pengawal nang sigi bisi dekatnya di penusah
1: betul
0: kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat
1: aman
0: utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ne sem nyamai kereta kita nyamai kereta sanong udah kena ke kita ya nanti kita nak berjimat pun tahu menjadi
1: menjadi badi sak ya
0: iya
1: ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
0: Aman.
1: Okey. Okey, tu Roma.
0: Sambut Sam.
1: Okay. Halo. Halo. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tok
1: ini? Ini Cia, kai?
3: Ini Cia.
1: Selamat malam.
0: Cita ini Cia.
1: Nada yang awak ini Cia.
3: Okay. Aku kat Yusa ini aku juga ada. Jadi ini aku tu. Ya banyak enggak belawang namanya. Nama dia belawang.
1: Belawang.
0: Nama tu yang
1: nama tu ke belawang tu ini je.
3: Belawang tu buang empat babi.
1: Oh, subung.
3: Hau, saya buat
0: keladi empat babi.
3: Hau, keladi. Keladi. Kitiknya belawang nama. Kami mengasuh.
0: Oh, belawang. Nah,
3: Bak rumah tu tuanya yang musuh babi musuh manu mak tuanya dia. Kau ya kile kian mantun lawan mantun tuanya. Jadi penyanyi namanya apa akal melabok umum bawa muh dari halah bayarnya.
1: Nama kan tadi?
3: Akal melaboknya.
0: Oh melabok awak. Melabok. Nemu.
3: Awaknya umum bawa.
0: Awak.
3: Umum bawa. Jadi ini kita mantun belawangnya contohnya melihat ke maka senyap maka dia dibuang melihat kamera kami pada otak ini siang ya dia malahnya ya nak guli ini kebangan ini nak guli bantu ya yang sama dia sama mantu dia dia kalah aja saya kau ya pegawai ini senyap kau ya waktu kau ya buatnya pulau tu ni, ayuh kalau yang bak, ayuh kalau pulau tu ni. Hello.
0: Iya ini cia,
1: bisa?
0: Saya dengar cia.
1: Ni nuak dengar cerita deh. Okay.
3: Lawa dengar cerita ini. Buat pulau tu ni kian, kalau pulau tu ni kian, agak agak entah rumah masih tua ini. Jadi saya malah agak kuat ya. Sebenarnya itu kuat sama orang tuan dia. Kuat ya. Saya malah saya antu untuk kuat malah tenggiti. Aku ketat.
1: เอา
3: เราจะมีเสียงอะไรหัวยาแอคินซี่เนี่ย
0: Nama me anto anto nya tong resiang kini engka pediah kini anto nya nah.
3: Entar ada itu.
0: Oh. Kan.
1: Nama nak tahu ha. Aku
3: tahu ini
0: ya. Anto ya tong resiang ka ka bangetat ke bia kini apa.
1: Jason King.
3: Oh. Kan ada lain pas ngigak gua babi yang
1: gitu. Oh.
0: Bisa ke mana mantu ngresiang ni nanti ya? Tang antu tu sikit nak mat sabur antu sikit antu mana mah pediau ko deh.
3: Ya.
0: Tapi tak punya. Ni bo padah kita pedih apa sikit dan sikit bekenya pediau antu.
3: Ke alam umum muak katanya.
0: Berapa umur dia tu nanti ya?
3: Dia tahu. Oh.
1: Wah, aku
3: kan. 69.
1: Oh. 9 tahun.
3: Oh,
0: 9 tahun.
1: Hmm, ya. Tawa kantong resi yang tadi.
3: Awalnya jauh.
0: Okey, Necia.
1: Okey, selamat malam, Necia.
0: Lain lah kantong kantong resi yang. Okey, ke Tegal ya, saya ngeresi yang sikit pindah awal jahe. Sana. Tentu.
1: Jo, Pak Lies. Halo, mudah-mudah.
0: Halo.
1: Mudah apa pilih yang mudah?
0: Halo.
1: Selamat malam.
2: Oh, hari kepiat tu.
0: Sempat tu hari kepiat. Jauh mana?
2: Oh, bantah tu.
1: Bantah hari kepiat.
0: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Yeah. Ngai kelainan putus lagi.
1: Nama dekat tu si tu deh.
2: Oh, tu cerita tu kawan ku buat luar ke gawat di tu.
1: Oh.
2: Jadi kawan tu tu ke gawat. Jaga malam kurici me.
1: Oh, jaga.
2: Oh. Oh, udah makan lemai.
1: Oh.
2: Udah beranau. Mumpuak kau tambahan yang nalik diri.
1: Oh.
2: Ya kira aku tu biar kenyal. Kita start meluri ini. Apa aku ngerti ya?
1: Oh.
2: Nama siapa nyetar ni kau kuno ya?
1: Apa?
2: Baik ku ya, lama ku ke, nak ke berani, nak ke takut deh. Belum kena pikir tua ya tadi.
1: Oh.
2: Tengah unadai ku orang ke nyetat lori.
1: Nyetat lori di rumah?
2: Oh.
1: Oh.
2: Nyau tua, kian baik ku kian, kian ku mah ku kuno ya.
1: Oh.
2: Nau dia ku sipo aja, ku kedampi ya nge deh, nga jauh. Ya maku, nau dia siko, ku kuno ya.
1: Oh. Oh.
2: Oh, kian tua ada peda orang yang ada ke lurinya tak hidup.
1: Nah, ini.
2: Yang mua-mua sebenarnya.
1: Oh.
2: Laban ke sikit bisa ke penemu diri. Untuk diri.
1: Aman.
2: Danya, mana kenua madam kengai, padam kengai. Danya, mata yang kuang ke ya. Tua tete belakang yang ngal ke kuono ya. Kau ngaduh ketua lagi, kau kuno ya. Ini udah nyak tadi. Udah disiangin, murin tadi. Kau macam jalan. Tak jalan, surut ke kulurin tadi. Lepas ke si kaya buat itu apa belakangnya.
1: Awah.
2: Nau liat lurinnya nih kek, tayang. Nau liat nih kek kaya buat padam nih kan. Udah nyak lama tuan tidur aja sampai ke tiga lebih alpanya.
1: Awah.
2: Sehingga jam tua tinua. Nyamati ku bengalin amat bunyi kutai entah ya ke nyalam kira kandung napa tuat kutikurin natai ke peda tubuh ya kan bunyi kutai tadi kan kaya bayang-bayang aja kini tak semangat dan mungkin
0: ngadai ke si muda kutai kini
1: ternyata aw lori inti hidup ne
2: aw
1: ini ne
2: kan mu hidup lorinya dia
1: aw ah
2: Saban kunya pan nemu punya tau tanya apa ya?
1: Okay.
2: Ya, macam mata nyal sebenarnya nanti nyalan tu kuaya atau ramai?
0: Ya. Kau kena.
2: Nanti itu nyalan tu parai untuk kawan tu kutik kudian yang tua. Kau tidak
0: biasa. Kau tidak. Okay. Nadai peda ne?
1: Nadai orang.
3: Nadai
0: mungkin antu punya.
2: Rumah.
0: Hmm. Napa? Nyokai antu, temu nyetat kiri, mukai antu nyetat peda orang nadai ke?
3: Nadai emang nadai
0: nyetat. Antu punya. Kini.
3: Nya aku sudah nama kadai nak ambil beliau. Turi ini hidup.
1: Tahu.
3: Dengan pangan mutanya dini hari. Lah aku ku. Hati itu. Selain lah saya kutikutin kau pun lah tidak.
1: Tahu.
3: Ada yang mengurinya tahu hidup.
1: Sama nyelai.
3: Banyaknya amat yang nak mengalaman pintu tamu tua yang cermin tamu.
0: Seru itu. Nyaga lupuan lah arti ya.
3: Nyaga usut tua ya. Taban orang pulainya ku nam lemah pulai orang tua sekitar kira 5.5 segitu dah sama
1: gawak-gawak
3: itu tu benua gawak bak usup
1: au jaga malam
3: au jaga malam
1: amat ya ya hanun deh nak ku deh
3: bak yang ada
1: au
0: nadai ke surai bunda yang ke lari menya ne
1: au
3: nadai bunda lari itu menya pintu cermin tabiat tua ya me
0: dalam luri dah jendop ya
1: bak pun doa
0: bak pun doa
3: taban tua te bisa puas ni kate tabiat cermin pintu tabiat
1: au
3: apa yang apa ke bisa
1: au
0: nadai ngawanya
3: ya pema aja ku tayo mo ya sikit te punya hutan te yang ala antu te kan gedau pergi depan tap ya
0: ina ngapa kan apa yang ni tadi depan tap antu ya hanya
3: mana semuanya di jengai depan te yang ada di peda
1: amat kan ya
0: bakal sida apa ni tak nya ngasonya main depan tap
3: tau nama nyer peda nyamai kini jadi
0: ngoto kapan ada ulian
3: ai te malu
0: ya te bukai
1: amat
3: Okay.
1: Okay, bantah. Nanti bisa cerita bukai lah tahu non usi. Mayu cerita non tahu orang orang jaga atau. Okay, sama-sama. Nyata deh bantah rekapit sila kejaga malam. Untuk si mayu cerita tu nih. Terus mah orang kejaga sekolah.
0: Sigis mempai.
1: Jaga hospital.
0: Orang kejaga macam-macam.
1: Ya. Okay, ya, ya. Peringat ketujuh kita ya. Pantau rekapit tadi ini. Okay, jadi okay. Lalu ke kita kamu kaya meh peningat.
0: Ya, harap kau lihat kunci ngau cerita ngau kita meh. Terus kau cerita ngami ke pulai ke pengerindu peningat kita.
1: Betul.
0: Kapan keteban kita ke luar dia nasem. Tak lebih lagi ketua terperindah nasem.
1: Ya, kadang nak nyawat nih.
0: Kadang nyawat nino. Anak irau. Nanti kami doa ada yang ninga anak nyawa artinya kami doa itu ninga ke kita
1: fokus
0: fokus
1: Okay, itu tu rumah
0: ya halo
1: ya halo
0: halo
4: halo
0: ya selamat malam
4: nyatan lepakan
0: siapa
1: nama terawa
4: Jonathan.
1: Okay, ripakan.
4: Kita kali kita tengok kita tu.
1: Awak.
4: Selamat malam, DJ.
1: Selamat malam.
4: Tahu tu rumah.
1: Ya. Selamat malam.
4: Tahu ni aku. Tahu cerita mana aku ke gawat di Senanjung Jin baju Hordin. Tahu baik kaban ku.
1: Tahu.
4: Kerja Singapura ku ya.
1: Tahu.
4: Mai ku kerja Singapura. Angkat tadi dah beli ku magangnya.
1: Tahu.
4: Kena macam cengobok Singapura kian dah. Dari nadai ke dengan si kabar ku main kerja berkilang. Angkat berkilang dia. Sebab umur dah tuai kaya orang lima. Umur dah 40 abang besi dah tuai. Dah kerja lama je. Ada orang tua sedih ke ku ni. Orang ni sudah lama ke. Abang ku tu supply sahaja supply kulit. Dah datang ke bankunya. Lihat main aku. Kan yang diskusi dengan ku. Kau nak ku. Kak, kaku ni. Uji ngepak tu kaku ni. So jaga apa hostel ku. Bakilang orang ke. Orang ke Balau Induan baru tak ada. Bawa hostel ni dah. Kami dia bawa suci pos nak. Tiga ikau. Nayuk dua. Nayuk Sabah. Kau dah. Kau dua dia. Ayong bos dia ke kuku siap malam. Lau siap malam. Ya am datai ba mansanya teban ku masa. Ayanya hari ke depannya dia jaga hari ke depannya. Tulis ke nama tu rumah kita ni. Datai ba doa yang tadi. Nak berkata jahit mua doa ya. Datai ba ku suak kurang ga ai. Suak kerintap. Ku berkata ngintap ke ku.
1: Oh.
4: Tak ngintap. Ya masa doa ya. Aku ke sebab berdua ya ni. Ngintap doa ya. Nanti duit doa ya. Cuman mu sekabalnya ngintap doa ya.
1: Oh.
4: Ya telefonnya. Ku berkata telefon doa ya. Nanti telefon. Ya telefon ku nak ke. Pegai ku terus doa ya ke megai ya. Dia nak buai orang seluai. Buka. Pai tuai orang Kelantan. Aku tuai pa tuai orang.
1: Oh. Tuai ke tuai orang.
4: Emang tuai. Tuai ada badu. Jaga ada tahdian aku.
1: Oh.
4: Kata cilok ngap. Kita remban aku.
1: Okay.
4: Aku tak remban lagi. Kalau tak tuk tiku din.
1: Oh. Bukan ni ke?
0: Dini nak jaga abad Singapura dia lah seluai dia.
4: Ke Johor dia. Baju Johor dia aku jaga. Dia nak.
1: Remban bukan ni tarik?
4: Remban dah jadi kedua tak lagi entah main tulang ke remban dah.
1: Oh.
4: Dan ini dia ikut lagi cilok pun banyak.
1: Oh lah.
4: Oh tu tulang ke lemai. Ya pagi madah ku ngegai bos kami ya. Dia mau saya jaga sini ke ku ni yang ngeluk tambi tai tambi ni.
1: Oh.
4: Oh sana biasalah tempat kamu jaga aku lah no ku. Mas siang hari. Jaga siang ku banyak. Ya orangnya nak datai. Aku ke tu. Sip malam ni. Ada yang kau. Ingat ke teruk man. Tak datai bala. Dah tambahin tadi ke masuk dalam. Banyak. Tak cuma masuk dalam. Tu yang magang sama orangnya. Lokal kereta. Bekal dam. Beri ke kopi ke beri ke air. Kadang-kadang mah residanya akan luas barang. Kadang-kadang kunang masuk. Banyak itu bos eh. Kalau aku bosnya. Bangku dah kena rasuah baik ni ni rup dah. Dah beli cah, beli cah. Nyungkap daya bus kami kau, kami semata baik dah. Ya malam kita, ya mau nanti jadi. Katai ke bus kami dia.
1: Oh.
4: Memang kita malamnya, ni kerja malam. Kita pun nukar dah. Tuanya, mau tuai dari Kelantan. Kuya, satu kita jangan tua kalau ramah mereka kuya, tak tak sama siang begitu tinggal ni deh. Kak langsung masuk takut. Lepas terbunuh di lama kan. Apa mau makan saya belanja kuya aku tinggal begitu deh. Pu ketika pun dengar sama bantai, minta bantai ke surat surat tinggalnya dari polis deh. Ambil kau bantai ke kau dengar deh. Pantai ke aku tengok. Kepan aku siap melalui Kelantan. Tapi aku siap ni yang keluar. Motor ni kan start motor ni. Dia selalu ngigit motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar. Aku je kita Cina pun. Cina. Kalau mak ni tak datai Cina. Tak kena kat lah Cina ni.
1: Okay.
4: Tapi tanya aku bakal mulai Kelantan dalam bus ni. Kuah kamu kuah, saya hantam kamu kuah. Aku mati kena bak kuah saya. Nanti saya masuk saya salah kuah naku. Kuah kamu saya hantam kamu kuah naku. Cina nya. Dia pagi. Madah aku ngebay bos kami nya. Dia tahan saya juga sini kuku. Dia pulang aku dia. Saya mau balik kampung aku. Tuan tua masuk hospital kuku. Awalnya tu mula
1: dengan. Mula.
4: Kamu aku sana tidak. Kalau dah semua bisa balik sini, kuku bangai kau ada tu.
1: Aku kemula ke?
4: Aku kemula. Aku nyalu pada kau dah kau ada.
1: Aku. Ama nas nas sekali kena kau deh.
4: Aku jaga tempat kita baik melayu santan benda berpositifnya je.
1: Aku.
4: Banyak baik pindah tempat sistemnya. Semalamnya.
1: Aku.
4: Kamu maka kan mau buat tambahnya. So maka dia call kami ke situ dekat sini dah.
1: Oh.
4: Hantar so hantar laporan. Aku nak mau dekat sini. Kini aku bukan buat dekat sini dah.
1: Oh.
4: Nama nak buat dekat sini. Ya aku nak buat pihak yang dekat.
1: Tak nak
4: Dah lama aku dia. Oh. Oh, madah baru nak tahan ke jaga malam aku. Jaga siang aku dengar. Jaga siang aku Cina aku Cina lepas tak buat Cina.
1: Oh.
4: Kamu jaga pas sepet lagi. Kena ke kat lagi tu kita jaga pas sepet lagi. Kita isin dua Cina, kita isin dua. Aku kadang tidur. Oh. Ya, dah aku gawat babakin bayi mabuk nasi butua ya. Nasa mabuk tanya Cina nya tu apa ya? Dia gambar orang seorang jaga bak kilang dia nak kau.
1: Oh.
4: Ya, kau berkilang di mana macam TV WC. Kau berkilang dia di mana dia jaga kilang Cina Singapura nya tu kilang. Tak kebelah kami ya kerja komplain aku. Bela masuk di sini komplain aku. Mai makan jadi buta aku. Sejak madah aku ngaga Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya aku ya. Lalu lalu Cina tu ke Singapura deh. Bagus kamu ada keluar tu dua itu anjing ke. Lalu itu dua mak saya. Aku keluar aku. Nak berdua ya belakilang ni tau ke belakilang. Aku mau getar lah. Dia tidak kacau kamu ke. Ini dia sudah tahu baju dia tidak kacau ke. No, tak kai bawa si bawa kami tadi ke kami ke dia dalam. Apa ada anjing ke siapa suruh keluar tutup ke aku. Tidak ada komplain aku dah. Komplain bukan tutup ke. Dengar. Oh, tanya kata hari mana hari pebalik ini. Banyak saya ngabang kai ngabang besi bala bala luas dalam bak tanya berkilang dah. Asok ya tapi enang lama satu. Enang lama. Enak. Ya empat hari empat malam ku nak dari rumah. Ya ku badung coba.
0: Kei benar me kerjaan eh.
1: Ada gaji. Oh, nanti meruan me
0: kata. Kati itu nanti boleh gaji dia empat hari empat malam rai nukar.
4: Lama. Nak bayar uti ku dah. Gaji bayar.
1: Oh, nak meruan kau menuan tu.
4: Oh, banyak pulai ke pengurang dah kerja bakilan kita masuk basan debi mana kami semua dia nak bayar dia meruan. Dia meruan dia sebabnya semuanya dua orang dia kami semua simpan pun aku. Dia madu dia madu berapa mah. Kami kami ke nantu berapa kami pun lagi. Nama sampai kat palau dia aku ni satu orang satu orang kau mesti dia aku.
1: Nama
4: Oh, nyak nyak
1: je.
4: Terima kasih.
1: Okey, Jonathan. Okey. Okey, terima kasih.
0: Kadang-kadangnya masih SN eh.
1: Nasib siko-siko nak sama. Bisa orangnya tadi. Gawa apa Siti Indu? Halo, Meruan.
0: Meruan.
1: Bisa tadi. Mayu macam bekang Jonathan tu.
0: Ya, kita kita mana orang gajai.
1: Ya.
0: Tuke mana orang gajai.
1: Orang gajai, ya.
0: Ya. Orang gajai. Tuke kena mana. Sige bekaya
1: menya. Ya. Ya nasib siko-siko nih terus kita ya. Ke belalang giga ke pengawak banyak. Okey nyunggu mula ke tua yang sakit tadinya.
0: Nyam pula tua sakit. Jin tua damai sakit pemautai. Yang tua ke tempat sakit nih je. Sen. Nesem.
1: Jadi nak hidup ke sebut hidup ke nyawa.
0: Yang tua ke sakit. Yang gaya yang tua mas sebut. Pandai ke jenatan tu tua ya sebut sakit ngai ke nyebut apa indai kan sem kelipak dengan tua nang boleh tahan ke anu tu nang ketawa cerita sige baka kita siku-siku tentang sige bisa pengujung lebo kita ikut ngerja pengawa ngambil ke bisik ke Tegal kita nak gawa bisik ke Tegal kita nak nurun orang mati bisik ke ban ke siku sebab kami lagi dalam pengawak jadi penglikuan sebab agak pulai ke menua setahun dua kali kalau tahun Siti ini yang mati tahun Siti Aki yang mati tahun Siti Apai yang mati tahun Siti Indai yang mati. Udah 4 tahun le tahun ni Aki baru ke mati.
1: Aki sepian tua kan.
0: Ya. Halo.
1: Aki. Okay, halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Siapa wei?
0: Halo.
1: Siapa tadi?
5: Aku tu Adam tu hari sibuk.
1: Adam hari sibuk. Okey.
5: Okey, akan mesti punya cerita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 bang.
1: 2019. Okey.
5: Malam ni aku lagi berdau tengah. Aku sebab lagi sebis sebab Navy sebab eh.
1: Ex Navy
5: kan tu. Kita ya mayanya aku nurun kenyalah lah nurun inte lemai kan nurun inte tasik kian ni kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah ke lokasi nurun inte kan deh nurun aku malamnya udah aku nurun kata benuk nurun inte telepon saya yang ini tuai ko telepon madah ya uli kurang ya deh kan ini kulit lah kok kemudian aku belum bertransfer dia kemudian nggak jadi pulang pun nama deh pun nanya ya nanya ya madah aku tanya nama tu Billy ya anak kita nya Emma nya deh ya anak aku yang bisa ninga orang nebeh gitu lama aku kadang-kadang aku main aku pria aku nebeh kita lah jadi kira ini malah ninga punya bilik anak punya bisa orang lebih kita siap main lagu punya ada nama tu nama yang slow nya ada hati nuan hati ku jadi nade mudah kan ah ya gitarnya simpan ke dalam biak punya biak biak gitar kita nya ada simpan ke dalam kita tidak boleh ninga lagu ninga nama tu
1: orang lebih gitar punya
5: itu orang lebih kita gitarnya lebih ringkuh tapi bisa suara inau berlagu dan yang terakhir kebetulan ga mianya nama tu bisa maya aku nama tu maya aku paman dengan sama alam bilik nada apa lah tau sarinya ngaya dejuk ini tu aku ngaya sama biliknya ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia jadi aku madang itu aku nawal gila aku tanya lah ngadu ke rumah punya ngadu ke rumah punya kira ke baca ayah-ayah lah baca ayah apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua dan sampai aku hari situ ngadai ke aku dengan tanya-tanya lebih lagi deh ya ditanya sikit simpan aku sampai dia tahu takut lah kadang-kadang aku lebih ngai kan ya nyadi baru deh.
1: Sekali nyaja si Raninga munyi.
5: Sekali nyaja kan bisi situ dah ge anak aku tu bisi ninga orang ngetok tingkap. Bisi ninga teh dedi bisi ada orang ketok tingkap ya. Lebang rumah kami nya bab luarnya kami duduk bab tingkap satu. Ya aku fikir juga ini orang yang ngetuk pintu pintu pula ngetuk tingkap lah padahal hanya tinggi aku tengok nyega bulu pegawai ni kena nyengok lah aku kenapa tu orang bisa ngetuk pintunya
0: ini buat kotas buat TODM lumut den
5: kotas nebi dia
0: buat lumut den
5: buat lumut dia blok kena B1 dia ya aku sampai kita tahu macam tu dia ingat kena kadang-kadang ia saya juga bulu tengah pegang ni macam medak situasi tu katanya tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa-apa minah anak kata ya special ini ya udah medak ya udah ingat aja
0: ya bisa mata batian lah
5: babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu data dia medak TV orang gak apa semua yang medak dia ada babi lah cukup
1: apa bisa ingat eh
5: mula aku nyengok lepas tingkat dapur aku nya tiap aku nyengok aku akan boleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku nya kebun baru aku nya bisa tinggal makan mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka makan mayang jadi ya ya ni lah yang ada babi nengok lah aku memulai aku nengok kali pertama ni nadai lah pedak aku pulang nanti sekali dengar aku berkandil yang tinggal namanya nengok baru aku sebab aku duit kot babi ya ni bak situ sawah dia tak berbeah
0: Okey, Adam.
1: Terima kasih, Adam.
0: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Adam hari sibuk. Tuk pelabak kau keterubah tu ni.
0: Ya, ya.
1: Kau tua. Buat program dengan
0: semangat. Adam hari sibuk.
1: Okey, tua nyawa tau kak?
0: Hello.
6: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu kini?
6: Hari sibuk
1: tu. Siapa hari sibuk, eh?
6: Oh,
1: tanya tau. Apa J?
6: Ya, ya.
1: Ingat kan eh.
6: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
6: Kita ke kira baru untuk tahun 2025.
1: Oh, tahun yang kemarin.
6: Ya, berbilik aku tu. Kita punya kita kita hantu tiang tak dapat tak kan eh? Namanya bulan 7 17 hari bulan 7 pukul 12 lalu pihak mana saya ke rumah jadi aku tu tindua bila pesai malah aku ni tindua depan kiang lepas kiang ngantes tindua bila pesai dia Indo apa sih kau dobla lalu baru kau lalau aku. Dengar aku orang tetok tua cermin aku. Pintu kerja mengi dan mohon cermin kita em ruainya di ada dalam dah ada luar dan luar nama dah ada dalam dan macam macam semuanya dah
1: saya cermin.
6: Lepas kami kebisi kedai kedai rencet aku kedai desain mohon dah. Dan mau dari netuai ke penjual dan rumah panjai menyok teki dua kena dari rumah panjai maka bicin garam kedai mien
1: au kedai runcin mien mana au
6: ya dan nyok dia nemu atas laci nya nemu si alengka de seliang ketina mien segi empat yang dia sem di rumah dan nyok dia seliang selusin kediri dia seliang nama 20 sen kediri. Lalu ada nonsong, maya nonsong lagi lah teh. Kasi lebih 50% nama nonsong. Dia sedang seringgit, dia sendiri ya. Enggak batas mari, tapi jemari nya singin. Nah, gede heran nak. Ya, tak tahu bakal jemari, lah itu enggak tibi nya. Kondina segi empat nya. Sinomin. Aku tindua udah baru kelapnya sem di rumah. Dengok mambo di seliang asa mimpi si kuai ko orang era aku. Dan yang angkat aku ambil ko pikir di sem di rumah. Siapa nama tu? Dengan yang betul aku di seliang aku ngambur baru tengah pikir.
1: Nah ini.
6: Ni ada dia je ranti namanya di mari kunya singet nang awa ada di mari lengka tibi rata ada.
1: Maya maya ada kan eh.
6: Kalau lengka ku ya.
1: Tamu
6: ambo ada segala 50 sen 20 sen 10 sen nya 5 sen ada. Dan ya angkan menantu ku. Kami kasih ku bedang ngai kaku lah. Kangau ku gabine ku ngai kaku pula pedang-pedang ngadu seliang pergi lah. Maya nya si buku ada baku ke belajar na stay di rumah. Pukul 1:10 minit. Udah nya.
0: Engka tu you all kini.
6: Udah engka ya jangka aku. Ingat lagi dah. Kok kamu mai mayau? Mayau cuma aku dia nanang ke buat tindua. Nak puas hati aku tadi dah. Tengah aku pijat sebelah mirip mari marwah kaki nada itu dah buka kopi nada itu dah cip nama semua dia
1: nada orang
6: nada dia padam kopi ya mereka berdiam kaya bersih pansul bertelepon rekam aku nada habis kaki men mari marwahnya mija semua aku nada itu di rumah tapi nak aku takut bila ada empu
1: seminar ke Iran aja meh
6: nyanya ya masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari mesti datai menantu ini dia pada aku yang menantu tanya tu juga ngapain nanti pada dia natai aku di selianan mu sinyal nak lah benda ngituang ke 50 sen 20 sen 10 sen yang nak dituang deh kena mengambu sebuah bilian deh nya pagi baku ngasuh apalah ada tu namanya nantu enggak ni tu ayo kena ngatuh kena tu ada kela buat malam aduh kena itu lah bisa datai ke nampak bala budak beli kerupuk beli tenyan deh yang ni kebetah nadai kena ambil kemimpi
1: nadai mimpi ni
6: nadai kena ambil kemimpi di rumah nyam aku ngambil video nadai ke pansuk ke telefon kanya tuyuan kan ngai tenyan ngai di pedak kini takut kini
1: irau ketuyuan cari duit seliang
0: ya, muka duit ya kebelah lamban dah mencuri
1: ya. Ya, sangat ingat kata ini.
6: Muni kena tuanya tadi. Tanya takon kan yang risi yang takon ini dia duri kan yang lembut. Ikir ke bawah kan ini.
1: Yang risi yang ini duri kan yang mahat.
6: Ya, saya tahu. Tahu kau tanya lah. Ya lah, saya baru lah. Ya, PJ. Kita baru.
1: Okey, PJ.
6: Kukang upak 29 dan nyak ketua dan sawit.
1: Oh, tahunnya nih.
6: Gigi kata kata. Nampun ni nak hidup tua, nyamun mulai. Masih nak ngemak rusua
1: ada. Lagi inti, nanti orang lagi. Dia dengar nanti orang lagi. Telepon baru ke?
6: Ya, kira minggu baru lah.
1: Oh, ya.
6: Kira bulan lima dan nyak.
1: Okey. Okey, sama lah PJ. Okey, ya.
0: Tadi apa PJ nih?
1: Ya, bisa sisi lagi cerita ya, kau ya. Okay. Nanti minggu baru. Okay, peninggal ke 11, 10 kita.
0: Ya. Apa je?
1: Apa je? Hari Sibu ke malam tu. Nak berasai kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ini tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
0: Ya, ya.
1: Lagi itu hanya ngawak si daya kenyapa tua apa Facebook kan?
0: Betul.
1: Tidak ada orang ke bertelepon lagi ni.
0: Nah, betul. Tidak ada ini saya
1: ya, bisa mewah malam tu.
0: Malam tu. Nah, baru sejam lagi dah 10 ekor lah. 10 ekor dah. Nak dikira ke ngagaya ke nak di apa nama tu? Dia ya kena ada sambutnya.
1: Aman. Bisa menikah ikut. Nak mujur tadi ni.
0: Bisa ini ngantung risi yang tenis Sam.
1: Bisa nang repon sira tu ninga.
0: Kita pun engka tu lihat bertanya ngakai. Aki aki jisi uban kini nama kebuah antung risi yang harap kia bisa ninga malam tu bisa telepon lagi kini. Leban tu leban aki uban kai aki uban kena nemu gini. Nah, yeah. Kebuah hantung risia kali ke gambar jai kini, kali ke ketat burit kak bira kini, kali ke tepi jat duri.
1: Ini duri.
0: Ini duri. Ini apa je? Nak nemu sama kita ini, Sam.
1: Tahu.
0: Atau ke sigi pendiawa sigi jai kini. Ini, Sam, ne?
1: Kak berkelala, kak tundi berkagai.
0: Kak tundi berkagai ngembah orang. Tang kebetul aja, ya kedinga aku. Antu tu sigi ngenuan kita aja, ne, Sam? Sigi kangenuan kita aja, semua jai. Tang jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kan tu.
1: Ngam gamal jai.
0: Gamal jai.
1: Siti ke yang ada pedak tang tai memunyi.
0: Memunyi. Tang kita takut ke munyi, munyi antu ko kita ya.
1: Antu. Tu niliannya nikel tu. Tu rumah. Benar ko ketawa kesedoi di. Siko antara madah kentua ke nyunadai. Mama tua nanti tua ya lagi lagi dua peninggalnya
0: ke tempat ke amannya ke nadanya pula kita itu mak kita enggai kita ke nama tu tadi enggai ke siti-siti yang tersegi waktunya mana Sam segi macam-macam
1: kadang
0: cara bukai
1: nama sakit sakit tau ke parah itu nauleh nak nauleh di tanya kengai
0: kita
1: oke
0: kengai kita
1: alah nak asuh tu oke mana tak kita kena nyamai ne
0: nyamai nempak tua nelan tua nyergah kumbai mati eh ti sama ada yang guna nanti bukannya aneh saya
1: nanti tua ninga kok nilian yang nikel tu bukannya badi ngapa
0: bisi hari di burung
1: carut burung tua aneh aku kumair.
0: Aku udah kumair di mati ikan tua. Dek kak, kena aku. Aku tak so di mati
1: ikan. Macam-macam cerita ni.
0: Ini lian dia nikah tu ni.
1: Sepan tadi ni. Bantah. Kayak-kayak bantah. Jonathan. Jonathan.
0: Jonathan. Kan tua ke mati. Bukan tua.
1: Tau lah Jonathan. Nondek deh jauh Jonathan.
0: Sige bekam.
1: Ya. Okey. Jam ke penudi peningah. 11 malam.
0: Tu. Tu. Kaban kita jauh ni. Saya kena ngerti am klik di Bali minggu itu.
1: Oh.
0: So malam. Terumah hari menua ribai dek. Hari Dublin.
1: Okey.
0: Island din ke. Benar ingat ke pukul selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Bali nama yang putih dekat itu. Dan mula kita di Pabali Minggu.
1: Di Pabali Minggu.
0: Ingat kita hari menua ribai dia. Hari Dublin.
1: Island dia.
0: Island dia.
1: Okay, bisa itu rumah?
0: Mayu atau siam jadi baca atau siapa nyapa-nyapa atau aja. Tua mansut kali pun menurut saya nih.
1: Okay.
0: Rica uno. Bisa sejam ke udah sebenarnya Pak Ketua Hari Simpang Jalai Semunjan. Ellen Omantoy. Selama bisa ingat tua agak sedah ya. Terus mengajis kaitan. Peminat setia ngengkau semangat ke. Selama malam.
1: Terima Jessica. Kasih.
0: Ya kalah mana kalah
1: cerita.
0: Kalah cerita. Pasal ya kita Roy Kuang semampai buku lagu kita ya terus MC dari Sreman. Segi hari tiga segi nadai kalak dengka Emilia Amerika tu pun semampai USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya. Selamat berjalan pengawa menoninga ke program gas mengato.
1: Terima kasih.
0: Saya sambil ngerak kerja mah tepan tep lelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
1: Terima kasih. Apa tadi caramah?
0: Atau tadi Emilia Amerika.
1: Oh, okey.
0: Rosliau Megamri, selamat malam gaya tua. Dilian Yenika tu dah tadi sem.
1: Okey.
0: Ya ke bisi ya, berjurai mimpi tentang ke ngemula ke nama tu bos ngembayin tua ke mati. Selamat anak Peter penuh selamat malam gaya tua. Ipa Vincent. Benong kali ke uninga ke radio di Pabali Minggu tadi hari Ellen menua Biden Mak Rabung Alap selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ninga ke program menggenggam semangat
1: ya.
0: Harap ke seluai terus manah malam tu gerimis bisa Sam
1: bedau
0: gerimis selamat malam DJ Sam ngau rumah ku ya selamat jalan ke pangua megak nuju balap peninga WFM nya semua sekali saya muka itu semena tua peninga WFM pun diberi selamat malam selamat malam Catherine Robin selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pangua Sigi sisters Sigi udah sedia ninga ke program mengas mengat ya. Setiap malam hari tiga. Mami Abah selamat malam DJ semuanya Pak Tua Nita sepedkan tahu pun hari sebuti seloi sebuti. Selamat malam orang sebuti.
1: Ya orang sebuti.
0: Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ ke sesuai. Selamat malam guys ruai. Mana hari di sibu tu ke? Pihak mega ngagai sidak ke bak peluga ruban. Sebab bisi kala bisi barandau aku sampai ninga ke apa nama tu program ngagam semangat. Selamat malam kita udah bertemu kita ngelawat tu meyakerami orang Melah Pinang mainin subah 29 hari bulan. Nah, selamat malam bisi enggak barandau minta ampun meh. Nak boleh nyebut nama dia tau Agnes Indah Robin. Selamat malam ngagi tua ku SM. Harap kesudahai terus mujur bersemangat. Ngenggam nama tu meluar ke program
1: ngenggam semangat.
0: Berita hari miri.
1: Ya.
0: Agnes Indah Robin. Padau tu SM ne.
1: Padau ne.
0: Kaya sida tu lali ninga ku. Kumai aja ku pesan tu Sam.
1: Aman.
0: Selamat malam Anita Nawai DJ Sam terbang betul bertemu baru buat program dengan semangat. Harap bisi cerita mana lagi ke mana megang cerita malam tu.
1: Ya, macam-macam tema malam tu.
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Oh, antu tuyul.
0: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nah, ini. Cerita antu atau tu tuyul begitu ya. Mano tu. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisa ini.
0: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meniang. Selamat malam ke rumahku ya. Tu tinggal kereta dulu nah Sam.
1: Oh.
0: Ngenang ke nama tu antu tu Sam.
1: Oh.
0: Munyi ko jako ke peludi itu aneh Sam. Dalam mensia
1: bisi antu
0: dalam antu nada mensia. Sambut Sam.
1: Oke. Ya,
0: halo.
1: Enggak peninggal ke sekali itu. Halo.
0: Halo.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa wai?
7: Agi bisa masal.
0: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
7: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
7: Aku udah abah di tu, abah uciang itu, abah betul kawan itu.
1: Oh, okay. Ya. Nama teka di kongsi ngobala peninggal tu deh.
0: Jaya.
7: Ya, nanti. Aktif buka buku di cerita lama kelihatan.
1: Okay, cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
7: Umur sudah nyaw enam umur lagi biak kelihatan cerita lagi biak kelihatan.
1: Wow, cerita lama tu.
7: Cerita lama. Dia tu nyaw umur dah 60 lebih ya, 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah cerita tu. Tahunya kunci ni kan.
1: Huli. Wow.
7: Cita tu nang ada di nak diingat ko bari lah cita tu dia le buai lepas tu nak dia le diingat malah diingat bari
1: out ne
7: cita lagi bujang-bujang kelihatan tu
1: ya
0: terus ke dia Jaya
7: jadi kelihatan tuan kami tu kelihatan dia di kampung dia di kampung cita lagi jalan ngayap lah kelihatan
0: jalan yang hampir ngorang yang apa?
7: Hampir.
0: Aku hampir maklum.
7: 65. Aku lahir 6 tahun 1965.
0: Oh, nada jauh tu.
7: Lebih yang kak umur berbisa kak hampir kak 20 lah lebihnya.
1: Ya, lagi bujang mak.
7: Ya tu dah 60 lah.
1: Oh,
7: mak kita ada.
1: Awak.
7: Tahu dia cerita tu.
0: Dah lama.
7: Lihat dunia lagi berburuang lagi kena burung lah kena orang lagi berburuang
0: ngayak merau
7: jadi menua tak ada lawak kami hari menua aku hari mentau kelihat lagi menua orangnya kira ke berjalan 6 jam
0: ni mudiang
7: ke pantuk kian tu ngak ke pantuk udah tadi aku kira ke baru pertama kali lebih kaban kunya berjalan kemuanya kian ke nah kampung tu kan nah kampung jalan nanti si jalan saya kelihatan
0: ya hari mentau
7: hari mentau hari menua kami hari mentau berjalan sehari-hari kira dari paginya hari tengah hari ya tengah hari aku diangkat nyo lemah ada tiada segi berjalan segi ada yang turun yang gila lah katinya buat ni segi ada yang turun berumban lah segi ada kalau lemah lah kenyak lah tapi biasa lah kita berjalan itu berjalan ngayam jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang ningal buruang ngembar kami dua aku kuliah nama buruang nemu kita nama kutuk nama muah ni kurang tapi kita ada nemu
0: munyi ya
7: bagi ya ya kepada kejai ni tu nemu nama buruan yang lala tu ada ketupuang dah jalai kedua segi dia gembar kutuknya bari kedua
0: nama ai betang strapnya di semrainya kelihat
7: kedua dai ada ni mana tak ya Hutan kalia lagi bedau nyak tu bedau si tambi ada balak kalia lagi besar besar kayu kalia hutan tengah.
0: Ngayak ngayak kerenggak ngayak semua.
7: Ngayak ngayak. Dan tadi. Oh dah. Dekai baknya kedua sehari tadi dekai bak tintiang yang penting kedua dekembar kutuak ni bari burung nama kutuak. Rentiang ni tiak kedua bari. Dekai bak menua renyan. Nyo kedua pedian. Nyo sabar petang kedua pedian.
0: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
7: Ya, tunggu kiamnya. Semuanya. Udah antre tuan dekai.

0: ka ko jako tadi ngai ka temu orang date date tubuh nya kejayaan
1: tadi ya betul
0: berhenti dia kedua tadi lagi pak saya ngono ko no kai tanai ya kami gitu tapi yang tua gere aku lagi tuan orang baruah dia lagi dia jauh ada rumah dia ngono ko ingin dia amai gitu kan kira kada dinga ko ko manua oh berhenti dia kedua kira ke pukul pau nyokap ko tujuahnya lah
2: kira bisa target menyatu aneh
0: ya aku tu ngerembang tu katanya lah lagi ngerembang
2: ngerembang
0: orangnya kira udah
2: udah bisa target lah nyerti
0: orangnya bisa aku tu kira ke ngerembang katanya lah udah nanti nungkuan insap nanti kapan sih kira baru kan nungkuan insap tak berbunyi meburuang muah ternama muah ni cai cai teringat ke ni apa yang kami keliat ini ngah burung tu dah kembar matahari gitu ada badai dom ke keliat depan tu segi burung tu no kan tinggal galang kau tau pindah tak ke ada tau burung tu maya tu bunyi ke burung muai mungkin dia siap mende ini muta ni sam
1: ada
0: kita ini dia cara tu ini ngah kita nemu ada
1: tu rumah tu nemu
0: Mua,
1: rambau kau ya.
0: Kemai kau dah ada lagi ter rumah lah. Kemai kau dah pincian lagi.
1: Okey, okey reka.
0: Panjai tu.
2: Tanya nepang kau mati ni.
0: Bendau, bukan nepang mati, nepang pincian. Sambung baru kita kan.
2: Okey, sambung.
0: Dan dari tuan mukwak pun tu eh bapak kan aku ada pada itu tu kan mukwak tu aku baru kan aku nurun aku tu eh tadi amai ada jawa ke rumah kan betul-betul salah kelala aku datang ke rumah betul-betul salah kelala menung baka kan ini baru kan saya sebab petang ya kira
1: sesilau kenyak mana ni
0: sesilau kenyak aduh metok pintu tertuju kuduanya nggak belakang ada puar aku jalan ke dua ini tadi ketua ketua aku tadi tadi iya aku dari bisik ke seliang anu entah seliang di indiang seliang aku dari benar makai gitu dah tanah ika kami ini kak ngal ngang ketua ketua ngai muka pintu tangkat orang ambil ciruak kan itu ambil dua ngomel kemudian tapi nyamun halo ngebegau kurang di rumah panjain ya Kalau begawal orang tadi bersuluh kami dua.
1: Kujakung, ngai temu.
0: Kujakung, ngai temu orang.
1: Okay.
0: Dan tadi, begawal, ya berorang berkelala kami dua. Namanya yang sanu, ika sanu, penuh yang tadi. Dan tadi tuan, kalau laju kita sebenarnya penjahit tak apa.
1: Okey, nak tengok awak.
0: Dan yang tanya, sambut orang makai dah, kami dua mandi nunggi, sampai makai dah, kami dua lemain tadi. Ya, pecukur jam, biasalah pejalan bujang tadi, kami dua yang tadi. Lalu, ini gak belakaban dengan juang muka pintu pun tadi. Dan saya, bertemu lah dengan belakaban dengan juang, dua ikut kaban, kami dua yang dengan juang, kami dua yang tadi. Ngom, kami dua yang tadi. Empat. Saya buka rumah sepiak no kami dua itu tujuh kami dua rumah panjai itu sepiak tujuh kami dua rumah ni kelihatan berjentang ketu sepiak sepiaknya rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak itu tujuh kedua itu rumah panjai baru sepiak ke jadi punggang penyambang tenuju kan kalan yang tinggi tangga sepiaknya tangga segala kelihatan
2: mai bungkuh ngayap nanti berkini munyinya ni tuan
0: Enak tawa ta.
2: Ada ya. Menang kok. Ada ya sih
0: menang. Kata ada ngulu ke siap-siap kaja.
1: Enggak tahu lu.
0: Oke. Ini enggak ada dan retuan. Lu. Berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jarak. Berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat Gus Subang. Kan ngajuang kau dulu tadi kena.
1: Target house.
0: Ya, dan ya. Baru kan ya, tadi tuan baru kan berputar kan iki tangga tadi. Tangga set pak mana kamu saya tangga yang kan

0: aku. Besaya dia tong giah itu kan, tangga orang kaya.
1: Oh, ya, ya.
0: Besaya dia tong giahnya, besaya dia tong giah kita ya.
1: Oh.
0: Itu darah tinggi ya, tunggangannya.
1: Hmm.
0: Baru kan berputar, jadi mata aku bisa mendak orang ilak mata aku, bahkan aku bisa orang nicik dulu udah aku.
1: Hmm.
0: Aku mikirnya kaban aku, nganjuang ke medawainya tadi.
1: Hmm.
2: Oh.
0: Kali baru aku melihat, baru kamu lihat ya, minyak tangga sudah merentum.
1: Okay.
0: Patah tiga.
2: Patah tiga.
0: Oh, tiga lumpuang tangga itu patah.
1: Tuan.
0: Oh. Oh. Pada aku kabar minyak gigi dia aduh ikutnya ke tempat lagi di sini dia.
1: Ya.
2: Oh.
0: Di sini orang dulu tadi.
1: Oh.
0: Kanya ngayung ke buruang tadi dan
1: ya. Ya, ya,
0: ya. Kan buruang yang nak tadi.
1: Oh,
0: orang pun. Yang nitiah ke benua. Lalu merentum tengahnya begaum orang di rumah panjain ngatainya merentum lah buah.
2: Dua kali
0: dua kali. Susu harang aku. Oh, dah nyadi tiga ngayap ya.
1: Eh, rugi metuan eh. Udah ngayap kai.
0: Nanti itu kan nyadi ngayap malam itu kan. Lalu ngayap rumah sepiak nian. Oh, bulu kunyo. Jadi mau bulu lagi, minggu bawa bulu pegu. Ini terangkat, beda teh punya. Dan tadi, ini sepiak nian. Lalu kada bukut apa yang dulu, sebenarnya malam ini.
1: Apa anda selalu sekali itu, Tuan?
2: Entah.
1: Apa yang bukut? Bukut lah.
2: Entah.
0: Ini lebih beruang cerita ni.
1: Ya, enggak mana
2: tahu.
1: Tahu.
0: Ya, sedih hati kau tuan.
1: Oh.
0: Kemulai kemudian yang tadi rumahnya lu angat tuan.
2: Oh. Tahu ni.
0: Tiada saya tunggu tuai dia nyawa seminggu ninggal okay. Tinggal kemuduainya.
2: Oh.
1: Mai tinggi beruang satu ini.
2: Mana mak beruangnya?
0: Dah ya orangnya lu. Lalu ini betulah bala tanpa nyukul
2: kan? Ngampuan namanya ngampuan.
0: Ngampuan lah kira
2: ya.
0: Baru kurs mengat lah nanti lagi lah. Kitanya kenyak kita kelihatan. Tuh kita tuh nang tubuh ampun nanti ingat ke mamai bari kita tuh kan. Ada kalah agak. Jadi dia cerita kita buka tapi tuh nang.
1: Nang kelia kelia namanya nanggulnya tuan kay jadi tu ni kay
0: ya lah
1: mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan eh
0: penyerungkang terang pen
1: kata eh aku kay
0: penyerungkang dah porang ya
1: aku mulai kedi kelia tuan kati deh nasi menua lah ngai aku madah kedi udah jalai selalu lemainya target dan sekitar tay pukul 11 pukul 10-annya mah udah selalu lemai kami sebelah siap tuan betul betul gapai tuairnya niaknya bisi madah ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya ngayapnya tadi udahnya tadi nyon sano apa sano nya bisi anu nya boleh bayak pagi tadi makai bayak lo
2: Jeng rumah lawa orang.
1: Ngai gerak lo. Ngai ngaya makai bayar perut dah lapar. Kau ni main jawanya.
0: Boleh jani ya macam ni. Tu boleh apa indo boleh jani ya. Kau ni ngaya mana?
1: Ada makai babi lo. Kau ini pedih boleh babi kelia.
0: Sudah
1: ngetan.
2: Okay, tuan.
0: Terima kasih. Kurang lebih kak.
1: Ya agak kelihatannya tadi. Apa nama tu? pintu urnya agi bika rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia mera pintu kena sem.
2: Kena dai, nampi.
1: Tatiang pintunya nyari pintunya di tertolak dah lagi. Ya nemu kenutup diri.
2: Oh.
1: Jadi bisi tatiang dah baru hadian dah.
2: Oh.
1: Bisi tatiang dah
2: baru. Pintu lama.
1: Pintu lama. Jadi penekal pun nada entu bisi insil ngalau ah.
2: Oh.
1: Orang kelia
2: nekal pintu. Kena nekal pintu.
1: Bisa ke siti rumahnya kelihatan.
2: Oh, udah target kena punya kena.
1: Sigi target. Amai bajia.
2: Oh.
1: Sigi nanonya. Bisa ke rumah ada beri kami cap tungguak bisa nyamai ke buka pintu rumah Indo. Madi mat tungguak. Mat. Mat tungguak. Sigi boleh buka pintunya sem. Tidik nan laban kelihatan ada bangku dah.
2: Oh.
1: Jadi mak tungguak kan ada mak tungguak. Jadi siko demak dia tungguak sikonya nyelur jadi muka pintunya kayaknya induk cap tungguak. Dik ni ngiap ngagai induk cap tungguak kok. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka ngaya di tulak tulak ngaya di ketika jadi tulak tekal ngalu. Ngaya se ngaya sekali ambil anu siya sigi bae bae ke pisau ga kelihatan sem. Ukai pisau duku baik kan. Laban ke jalai ke rumah panjai siti jauh ada sem. In temu kular barantau jalai kini ni kita nemu. Udahnya tadi. Ketai. Anu nya insil pintunya itu kan ngerutan merentu mah.
2: Tenyalu.
1: Tumbang. Tumbang pok itu nah. Tumbang ke kita kia ketil eh. Pintuun tadi. Jadi mudah bekerja tadi. Dan ini murang kita tu, hey kita tu kayak kengiap ke painendo, kang rubuh rumah. Lari ya sen. Lari ngaji ujung tanjung.
2: Nemu orang, nemu orang.
1: Nak kita nemu, kena nemu ketik kena nemu. Ya kita nemu ke, nemu ke, nak dah kita nemu lari aja. Ya udah gagai orang. Ngalunya tadi kena kekat pintu kena ngalau. Terjun lah. Terjun ngayu tengah tanju. Datai dia tuju tanju bisi sangkar babi labuh ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mai tisa. Udah terjun niki terjun ranya moy diri ke bawah kan. Di nemu peguang peguang kena bisi mayo nama kecambang ku kita ini. Wata namanya ukainya ada pedak malam hari itu namanya kejaruk kok kita kecamangnya nih ukai ada sebekang kok pada terjun ke dalamnya dah dalam peguang dia diau
2: jempuak me ya
1: eh nadai nadai berundang lagi pulai musuh punya pulai berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru nadai pukul 1 pukul 2 pukul 3
2: alam mau lihat tagi
1: nadai nganti sari siti lagi asai kejaku tetau kelihat tukar tangga tetai di rumah penyai pintu tu tukar nge spenyin tangga spenyin tukar nge tangga tukar kaya
2: bisa mana
1: cerita ngeyap tukar tangga nge spiak spiak udah kerungan manu kerungan manu kerungan manu tukar jadi kalau kelihat rumah penjahit turungan mana atau sangkut baru rumah tukar nak kerungan tukar nge rumah penjahit seti rumah seti nyin tukar nge pintu sepi nyin sepi tu tukar nge pintu sepi nyin kerungan mana hanya tukar kita sangkut baru kan kelihat engkah kerungan mana bana engkah kerungan sangkut apa nama tu
2: baru rumah
1: kerungan manual tukar
2: kena ngelai namanya
1: kayak kena ngelai nama nukar kerungan manual begau orang rumah penjai sari citi nama agak kerungan manual deh pindah ke kaku gitu
2: tuyo nene
1: aku nadai kelihat sikit taban ku ke kerungan manual berpulai ke rumah udah ringat ngetah pintu orang nadai boleh ya
2: Gila. Kayak ngayap
1: kayak rumah
2: tuh nah. Naban kemana orang
1: mencuri mana
2: mencuri mana
1: kelihatan pas itu tempat habis itu rumah nama dia tau nyari ipar dari empu
2: ne nya ujuang ini
1: betul
2: Okey, pelapa ke tua apa perina ulun. Apa tahu bisi peninggal buka.
1: Kita orang ni lalai dengan cerita aku
2: ke sana ya, betul ni. Nyu teringat ke diri empu punya kedua.
1: Betul.
2: Maya kaki bujang sobat.
1: Betul.
2: Pengrindu dalam penguji.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, 11:30 tuan rumah nah.
4: Ya, kita bisa kita buat 30 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam lagi. Okay.
4: Masih ko 2 lagi. Hmm. 4-5 ikut pun boleh.
3: Ya,
4: dia akan cerita lagi di pandang ke kita ni Sam.
3: Ya.
4: Dia panjai ceritanya lama ke kita
3: ini pandang.
4: Ya, mayo ke kita. Okey, boleh berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngobala kaban kita ke. Agi nganti cerita.
3: Okey,
4: kita.
3: Empai tindu atau lagi mayu madah ke kadang tadi nanti program tu ambil ya seteru
4: ya
3: lapan rindu ninggal cerita bala ke
4: ya
3: okey jadi kami dua itu rumah lagi nanti kita atau peninggal
4: ya
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya itu rumah
4: ya,
3: okey ya okey halo ya. Selamat malam halo
4: Nayan
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Sampai sama lemai ke seruai
3: deh. Ya, sama.
5: Hari lo no nengah.
3: Mayo macam cerita malam tu, kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu kak cerita ke kami kemarin.
3: Oh.
5: Kemarin ayah besar jalan malat, buat kami di tu kak. Buat kami jalan di tu. Aku tu nak dalam ijat kemarin, buat rumah kami buat bukit kemudian di tu aku kemarin. Ya paginya tadi kalau mau petua aku dia nak saya nurun kawa aku tu numpang oyang ke rumah kami perlu buat layan rumah kami dalam ijat
3: tak
5: payah buat air mereka air besar yang perahu buat air ya kami lintang masa air penuh masa yang balat
3: apa
5: saya lintai perahu kaban kaban ketua itu gawak nak keplein tayang ni so dia muka lugu tu tunggal tu kami main wah lak nurun saya tetap dengan gawak banyak kalau ngulih kena aku tu tadi tau ke tunggal jadi ya tu tadi ngulih perawak yang pula tak perawak yang juga aram yang penting itu cintiang dia ketua itu tak dilihat tak tolong aku nak tak tak ini tak tinggi aku haram sebabnya ramban semua tu Tino kan aku nak lah kena kebala aku tak tak lima perahu ya lalu aku tidak aku buat perahu titik lalu dia nak aku serap aku pasak kan dia
3: okay
5: dia memadai patung ambil ambil penyak
3: aku
5: terpupa ya tak sedang penyak bau aku selalu sangka dia kalau angkat minta dah kata betul aku nak aku sejak aku kebumannya itu diungkap gitu ya. Tahu jam ini tak
3: sekarang.
5: Dia ketua ya. Laban air kenawe tega sama. No, pernah kenal kami dua itu tadi. Nanti ketua itu nanti kali ya di pun. Tua ngeju. Biasanya tadi uliah tahu. Tadi ya nyu uliah tahu yang buka itu hasilnya. Tapi nyuka sekarang. Tiba aku. Udah tiba. Tiba tahu. Tahu ketua itu. Nah. Ya kalau tidak sesuai kugawa sudah simak betul. Nah dah ingat cakap kau punya aku nya tak ada ramai lagi. Jangan aku. Ya tu tadi udah semua ni tak apa. Lu mukua ya. Aiy, besar mah. Bak ni lah dia punya tu. Antai, anda gua yang antai. Aiy, ni ni dia tu. Nurun kita dah punya tu. Besar. Ngai, anda dulu dulu ni lah tu tadi. Ya, dia udah mukua aku tu. Jual dah kita sesuai tu.
3: Tak tahu kok kayaknya
5: niatnya
3: boleh saya tahu ke dia. Tapi tu tak tahu bau mati tu pasti tu dia. Amat.
5: Tahu. banyak. Tidaknya mudik memakai yang kelaban tidak berjual ke bawah ribau itu sampai sulit banyak. Tak kami dua itu ini dia puluh kalau air hujan yang terkait ke. Mesti air hujannya kan mungkin tu mak kenakut nakut masa dengar. Kalau tua tak terlintang nak lari aku dia dibully salah dengan air. Tak nak udah dah lalu ni dia tidak ya mak takut sama tu. Dia mendatai ke rumah kami dia. Nak tuh tu puluh dulu sesuai dengan itu mah. Aku dulu, aku nganok baru makan dia, lihat aku nak ngalik dulu.
3: Oh.
5: Ama takut aman aku kemarin. Dia air, selalu bisa air. Ya, agak mencipta aku.
4: Oke, Nayan.
3: Oke.
5: Terima kasih ya, seluai deh.
3: Oke, terima kasih, Nayan. Ya, peninggal kita. Nayan, dari Jolawa ke malam tu. Okey, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okey, ya, okay, mayuah awak tu peninggal.
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang
4: semua baik nanti kita kayak buka dekat bukan saya cerita ni Sam.
3: Ya, tahu telefon aja ke dia tahu jangan nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu rumah.
4: Biasa ya. Dah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mai kita
4: ya.
3: Ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, oh. Tahu lah tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo. Selamat malam.
6: Selamat malam, makin pita
4: tu. Ya, ya. Bisi korang minta di telepon di, penjaya ya. Umur dekat pita.
3: Okey.
6: Sikit lagi.
4: Betul.
3: Sikit ngelak korang dulu.
4: Kapan korang matang pun bisi gini nanti di bercerita
6: kepada korang. Udang ilang bilai. Udang ilang bilai.
4: Bedau tu.
3: Bedau tu.
4: Baru ke hari lima ilang lusak kami di ngagai apa tu Nangasan. Labuan tu dia.
6: Nyangkong-nyangkong
3: lah. Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah.
6: Saya
4: ya.
6: Jadi cerita aku tahu entah juga lama deh, tahun 2001 sudah. Jadi kami balut kami di Jawa Leban baru boleh load. Dumur agak rumah. Orang kesemprai jalan ya kunya. Udah datap rumah ya. Agak udah sampai di sini ya. Udah penuh agak rumah aku penuh rejimin tiang. Aku ngematangnya rumahnya nyeng. Jadi bisa bini aku, ibu aku, kami seluai duduk pergi ke tangga. Pergi tangga orang ke seberai. Aku kalau mata kena tulang saya. Enggak utin aku. Tak duduk aku tak ada. Tapi kena mata. Cepai aku. Tak bintang tujuh daripada aku.
3: Nih?
6: Aku keterudua yang tadi nemu. Tapi bisa tiang. Yang grill yang tadi terbelian empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki tak mampaknya mua aku.
3: Okey, nama tahu kenyak deh
6: enak nama nama deh ngelai aku ke ngelai aku ke demuanya dua patah
4: ya gigi penanya
6: hari atas patah dua hari bawah patah dua.
3: Okey,
6: nadai tetanya kan ada mana mua orang pada aku. Pedih sama mana
3: apa bu
6: yang patah mua depan dua-dua. Dua hari baru dua hari atas patah. Apa kan nganu siapa ke danu deh. Di tangga yang gua ku cabut ya.
3: Nggak
6: berguna tangga nyaki
3: aku.
6: Nah, dah saya mampu dia. Mulu ada kuku dah. Berdarah aku kan. Ya, aku dah gemar kan ngelai. Ya, udah nyak tak ada. Ini betul-betul. Maka aku buka yang ngelai aku. Tak ada. Enggak. Cabut-cabut aku pun nak ngau ke hospital. Aku jemput ngelai. Lepasnya betul-betul.
3: Oh, nak taban ke hospital, Pia?
6: Oh, enggak.
3: Okey, emak keriang.
6: Nak taban ke hospital.
3: Tapi, ngidup pelirin pun, eh?
6: Ini duk rembun tu dia tahu ngelai aku cabut cabut aku tinggal lima ikik lah tu.
4: Rumahnya kita.
6: Wah nyampau ya patah kutai apa main patah empatnya aku lagi. Mana ya tu mana mana ni nyau kau kan tengah lagi tengah tadi. Itu kejang kuang kasih ketebak utai. Dah kan nganu ada siapa ke danau dah. Bantai yang kau tiang kriol sek. Amat kau cabut yang kriol ni aku nanya dia.
3: Oh. Okay, kasih.
6: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
3: Oh, nujunya.
6: Ya, ya, ya.
3: Ah, nujunya.
6: Ukai, ukai nujuanya.
3: Oh, ah.
6: Kadunya kini tercangkut dia. Ini dia tak berkali ya, aku jago. Tidak datai buriat, aku pun kau ngempas sedini tidak balat ni.
3: Nada yang kadang sekali, kadang.
6: Nada yang kadang-kadang. Tapi tangan neng, nanti tahu dah bungkam mata akan ngelai aku. Empat emas temu. Nanya main bapa patah ngelai. Jaga ngelai hanya tadi, nemu di tangga, nyaudah di kakak ya. Palak-palaknya mesti gay.
3: Tahu ji kau deh.
6: Aun pala tangga 44 udah gagak ya. Ini aku tak sampai aslinya
3: tuh. Aho.
6: Nah, itu mestinya kita tak bintang 3 ada pedak ya.
3: Oh, bintang 7.
6: Bintang 7 ada pedak. Di punya mega di
3: sana. Amat.
6: Nah, itu mestinya tadi.
3: Aho.
6: Baca ku memang yang sebenarnya kian dia nu aku berbalik gila banding lagi juga baik pada ya ku.
3: Ya, nanti anak miat, nanti orang ke anak miat indah pedih amatnya, kipita.
6: Oh, pedih ha, lainnya kita itu tua itu, lalu kita ini ngali anak mangsa yang ada, ini kapa main ha. Ini macam. Aku yang ngelih sisi cerita aku, ini di sen motor rumah.
3: Okey.
6: Ngelih sisi cerita, tinggalnya kengayam.
3: Oh.
6: Pengepung kayak ngampir, kelihatan.
3: Ngena
6: bala aku tadi ya. Ngena bala aku kan ngayap tu tadi. Nginjau tangga orang sepiak deh.
3: Oh.
6: Nginjau tangga segala sepiak. Kena nikit inilah sepiak.
3: Oh.
6: Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat pulai ke tangganya. Angkat apa tuai resiko tadi. Lapa salkan balik mana waktu pagi deh. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada untai. Cuma rumah. Jadi. Laban laba ke bab pintu bisik pek okey bisik pek no penjagaan jalan ini atau nyingkang nyanya ada kumai bisik pala tangga kan ngelepuk tu pala dulu itu seluak sebaik je.
3: Hei, hei, nanti nemu tengah tangga nanti ada dia tu dah tini benar punya ni
6: dangkut tangga tangga segala kena nikit inilah dia nama nak mulai kenyak deh.
3: Oh.
6: Umenya mulai dari sini
7: aku tu kayak program gas
6: mulai. Nah, dengar semua yang nantinya bisa nama pala dulu sama istri boleh.
3: Patah pegau ke?
6: Nah, dah itu dah tanya kenyak kenyak kusuang.
3: Tengi dia menaruhnya.
7: Oh. Aman tak berangin berangin guna ya
6: kemarin. Iya ya terus lah.
3: Oh kalau lah.
6: Kalau tengah nagaannya.
3: Oh.
6: Tadi temu tadi bisik jari di nagaannya. Oh. Saya nyalu pala.
3: Kalau lanjutnya kemarin kena.
6: Ya dia nanti seluarnya.
3: Aduh. Aduh, jujur nah, bos kan.
6: Oh. Ya dia okeynya kita oh. Program kasih tinggi mulai untuk ya. Mulai sampai dekat.
3: Mesan ora ke ngayam tadi anak ni murek ta. Tangga ne pe.
7: Ya nanai jaku ngayam lagi media tu ne.
6: Mulai mulai mana-mana
3: oh.
6: Dia tekan telefon masa boleh buka.
3: Oh, aman. Anak nak.
6: Kayaknya
3: ada. Aduh.
6: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
7: Terima kasih okey kita.
3: Oh, okay kita tu nang sikit mayu cerita ne.
7: Kita temenya pun nombor.
3: Boleh imagine kopet war.
7: Ketin ada mas singkang ada pula tangga ini. Amat akai. Amat cel. Amat celap ni yang pansa angin kemarohkan.
3: Sekelup. Masa ke depan biluan.
7: Ada. Ada ya, saya ke depan biluan. Oke. Aduh, cam cerita kita.
4: Amai kan nama nak mulai ke tengah. Nuh ajak dah sungkah sama kaki Siti udah ngelebuah ke Waludin mede dia peribut. Amat tercelap lo baji nurun ke baro.
3: Nanti tua ketawa di rumah.
4: Eh kiro. Kayak ngedak aku.
3: Aduh,
4: kami doa lagi nganti kita. Okay, tu kayak program ngas mengata. Jadi kami
3: aku boleh bijian yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ah, siapa ini? Aku tu agak kalmat tu.
4: Kami cerita. Semua deh untuk besar ke program enggak semangat.
8: Apa nak punya tadi?
4: Oh, kita hanya
3: biasa. Kita hanya.
8: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay.
8: Mulia.
3: Nyoba kok dikau kurang tuh. Oh. Okay.
4: Okay. Siapa tu tadi ini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
8: Kapan kapan tuan tu dah ngau kita bercakap.
4: Kapan siapa tu ini?
3: Oh. Oh, siapa tadi dah?
8: Ngambil saya ikut pun saya cerita kemerak
4: nak tinggal
8: kekurang kena mayu tak buat
3: mayu
8: atau tak?
3: Okey.
8: Jadi aku tukar dengan cerita lama tunggu tu dah ni cerita saya kita buat jadi cerita tu di rumah gue di Jason. Udah badan ketua pun 5 kelia tahun 70 tahun 73 andainya maya ngetau gak orang berdua ngetau maya cuti ukai cuti sih udah badan sekolahnya benung angkat kira bujang ngetau sekali duruk turun ke kali teh kapan punya pagi baru belum tahu kami punya tapi laban langkahnya jauh hari itu kami kena tahu baik kamu kami cidiang atau kelanje menyimpan tangkai padi
3: lanje
8: saya tidaknya saya simpan dalam guni turai jauh penuh laban lanje tangkai padi ada guna
3: cerita.
8: Jadi adanya betul betul penuh simpung kami yang titi ya, kayak sudah ada sebayang titi. Tinggal aku tanya dia begini aja. Namanya detok kemudian pada aku lepas kapan aku kempu main, nama tu kemudian itu. Nak lemu, kau ya, majak. Yang dia aku gusak aku batangnya masa itu dia gusak batang gusak aku gusak kawat aku tepan juga inok manya yang
3: memungkinkan
8: hei tapi itu aku aku gina ya dalam kau dia ni na ya bari lak dengan aku pernah yang semua rak Belanda ngeke namanya pengkalannya penduai tadu kecuduang ngena kidiang tapi kurung dari alam kidiang ya
3: belalai dia
8: belalai betang-betang ngena kidiang lama di menguji lama di minum ini namanya tangkat kemarin yang nunggu kemduai dia yang berkait hari kemduai dia berkini ke hari ini kukung dia itu mayuh mautah maluat tu mesti dia balut dia tua lagi banyak mengkoyak kisah yang kiri yang tu, ya bertangkup punya kedua kedua, namanya, berbaik lari, lari punya, rasa gugup atas kiri, minum aje, nak benar mengkuning tu kiri yang, ni kini tiada kedua yang kian main mahmat, Pelanak. Datai dia meraih sungai, terjun ke sungai itu. Hanem, aku cerita tu bayar sebab patut bisa. Tapi kita yang lain mana, degagai mana. Jadi bisa bayar ada sungai, aku umurnya. Nggak boleh nak tu, kau yang nak guna hari rantau ni dia jauh, kau yang nak tak terjun sendawa yang aje lupa. Itu orang aja kan sokai. Ada itu dia ya gemayu hendak rebat ya. Lalu ke binat sih mereka binat bayar lagi, you know, hanya membawa balut-balut sebelah atas ya. Lama di telah buah mutai ya. Puk, nama dia puk, nak buah tinggal air. Kumai kemdua bayar, rali pantai. Rali pantai, tanya, bahasa menuju langkau kian ke. Tapi di langkau dengan air, rawah ngangong dikit, untuk kita, dua muka. Iki buang udah gantung, tapi kita masih buang minai dan gak tapi kau dia. Dan kalau kami udah gantung minai iki buang, tak pernah mainnya aje ni dia. Tama si buang dia ama, sama kami kuka kalung si buang minai ini celuam si buang dan mukti buang yang kau makin. Udah ini pintu itu tutup. Nadai mainnya gak, dan ini lama, dan nadai gak mainnya. Hamil, nadai mahu aku takut buat mainnya dan macamnya.
3: Baru nak mah.
8: Amatnya tergenggam sudah gak aku takut terjun kaya baru buat. Nasib kena ada bayar. Punguk lah buah. Aku mau bayar. Ni gak kaya. Ni aku. Ya, ya, cerita ni ingat cerita itu.
3: Okey. Terima kasih.
7: Terima kasih.
3: Okey, hilang bertemu baru kan ni? Macam-macam cerita. Okey, selamat malam.
8: Sama-sama, selamat malam.
3: Okey, bertemu baru ni. Ya meh, kena paninggal ke penudi kita. Nyong kan jadi jako kita tu tu rumah. Okey.
7: Kita lama cerita kita tu.
3: Okey, terima kasih Mayuh peninggal.
7: Ya.
3: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peninggal kita yang di luar.
7: Biar mega terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ke udah begulai ngok kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Tengah malam tu. Terima kasih Mayuh.
7: Ya, bertemu baru kita minggu siti ni lah.
3: Jadi Jakob menduri bakal selama.
7: Ya, dalam sia
3: bisik
7: antu. Dalam antu narai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami duai.
7: Ngonyak mumpul dulu selama malam.
3: Bye-bye. Bertemu baru peninggal.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tinduk, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

2026. Hari 4, 18, 06, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kadang nembek tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lebak sidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brother hood mesti mesti le.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, siku nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi renesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, kononnya, saya nyajak. Terima kasih.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Nuan sangkai, ninggal kekenang.

0: Ya antik jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kalau bala peningan kita eh?
1: Mana nak teka disebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat zaman moden datai ngenak cara lus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kan nama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu kan dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, ada ulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Terjalan.
1: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mansang dia tau. Yang alai, kita yang dah patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi hati jai, sedar boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat. Bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Baik, ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadam maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tak dapat penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kelembiak ti di taban kurang gendak di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita mampu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ko ngari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Daun to sekali lagi dan sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pian mega kelebi lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, jajak beri pesan terima kasih.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

26. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang di Pedak, live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang di Pedak, delayed. Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang di Pedak, delayed. Bak TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

jayar na mudah jayar. Bala lagi angin bupuput tinggi, agi yang indang. Yan mung indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkot na lama ajak. Yan ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkot tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut jaku timunyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sidaya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pihak megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya kena tahu. Macam Jakob. Nanti kena dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumbayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih moden lagi. Nya kadang mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y. Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Dulu beri sama pagi dengan guys. Semua balap tinggal dia selampur menua. Sarawak tanah kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station. Nung regas ke mata kita tentunya. Bak awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita bak awak pemuan semuanya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12.30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi bak awak timang kerba tawas. Dia tu udah berbalik wai. Sebenau mano engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4.18 area bulan 6 tahun 2026. Area ke-18 ndak berasai. Nya udah tengah bulan kita ini wai. Nya meh lawan bayi pejam celah pajam celah. Nya udah berasai. Temu nya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga bagi kita lamaran milik YFM ke pagi tu laka selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berpindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagi petara laban ke udah nampung support kita iba dunia injau tu lalu pihak moga minta berkat bayar lebih agi bapak pengawal ia kedekat di pejalai ke kita semenjai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama bila kita sampai dalam hati diri lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Unuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau kepernian pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati nge pengerinduk ke hati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. O Ketara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat bendar, nuan meh ti pemberi, nuan siku ti nelap, lalu nuan ti pemaduk tegap, Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka, tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas siti. Tuk sebaka bendar engga mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia endang sama datai ari petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engga pengaga. Bakar reti munyi tabuh, munyi ngorentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti, tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak ulih, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuah kitai bertemu, tau ke begulai engau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngemuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup mana. Lalu kitai patut gagal, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai ti ndak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun basitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia ulih ngenampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuruk bermeja pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua mensia ngenap penau ngau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik.
lalu semua dunianya di sebuah rumah. Awak ke semua sidak begulai ngenakak ia sati. Oh Ptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Ptara, duduk ke pemaik ti pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Ptara, semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Ptara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu linduang semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikuk ti enak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

Unti na ay pangyaman. Sumasabi.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nyong gapawang burung ta muda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita sarta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas gamata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima lanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ga salah alai tau alai gawa umai ga anang mindah susah baka suba burung ga odah dan juang ngetu na lama tiap ga hari empat sampai ngagai lima ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu bawa si barang tunga kerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya tu kenaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aram sampar datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Iga megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Duo pagi rewind.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya bebasu apa nak?
3: Ya aku muda selalu dishwasher.
2: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang bebasu cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tak tu. Itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki reputih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke, walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut lalu gak usah beli terus.
4: Nah kira kelempuan mimit main pengawal tuh tadi. Nah ya
2: aku selalu di kajak kota semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
3: Apa buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini bisa

Bosan pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengerah pagi YFM lagi ngelalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi ya pagi tu berkongsi ke mimpi berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau perintah besar yang sudah meraih agih belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapiat. Jadi penerang itu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Malaysia yang dari Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar projek yang kebisi ini tadi yang kawan pengawati ngagak jalai muak ke kibak mudiak batang rajang nangga semaram nyentuak ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek itu mungkin dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawak jembatan Meraka Batang Rajang ngimbai nangga suang ngena belanja semak data yang di 900 juta ringgit lalu sama mesin pialai kemegahnya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit yang kebaru kolej profesional marap yang mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Dato' Sri Alexander yang kenyari kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uli hadi gaga tegap kaki ngambil kembali macam projek masa uliah di pejalai ke kayaknya tadi ya berita yang kebisi dikeluar ke kemari lalu apia mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek adu ke jalai penama ngagai genturung pendiau limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungka sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikemudah ke upis menteri pemansang tumpuk pendiau ngawal wilayah berita pia mega kira makan banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari satu tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawak ngaga jalan ti belakian panjang 14.8 km ngaga pengawak ti ngaga 3 jembatan semen lalu jalannya dekat nyambung genturung pendiau bulan tak genturung pendiau limpah kupinang ngopi muka sekolah SK limpah kupinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayuh bak genturung pendiaunya nang lagi berpanggai ke jalan air ndur nguliah ke peringkat setah sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita yang ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua penerang ia ke dipekunci kenya amat. Jadi pansi gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kenya dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dari tu mayu orang ka hack-hack account pangan diri deh. Okey, jadi datu lagi muka sama kami dikang natai ke pesan berat tipsi dikiroma peringat bawa pengerap pagi YFM tang sebenarnya perbunan dulu ngelagu kerbaik heli pagi tu pelan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu, pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliak. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini ala indoor diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indah misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tau dekau dintu bala mayuh barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalanian dipintas sampal data yang gesah penusah Rabatau dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang, utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang, niang utas anak limang tau ke indaya misi tu dekat itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal data yang sah pengusaha Rabatau. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bayi buah semuduang berayang kedua dabai pemga bala dilicuak ngau ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwum jadi pesan tu madah ke umah anak liwum, umah anak liwum udah naik kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal data yang sah penusah Rabatau dan baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama telagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yangnya umah anak liwum, umah anak liwum udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum tau deka di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nanga pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala tau ke depesan di pencadatai sampal ngesah perusah Rabatau lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B jadi pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke dia ba sebatu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke dia ba ulu kakus ulu anap kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pemga kabar belayan ke dia ba sungai jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belak tatau rumah pedas jalai sangan rumah sedian jalai sangan pemga bala kedia baru mawas rumah nibuang rumah radian ulu entah juam tatau nga pemga bala kedia baru rumah ros anak jaluang dan nga buan tatau ex student rumah baru barau ex student SK rumah tayai ex student SK rumah begiau nga pemga ex student SK nang anau nga ex student SK tatau staya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukan tadi apai Francis nyari pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis udah nadai bahwa spitalnya bau kena 16 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Jonathan Philip anak buyah niang Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis tau dekau dintu balamayu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setiam. Okey, jadi ngagai bola kamu melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke Sah Nusara Batu lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip Toka Peulis bernumber kusung 19 814 3091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor 03829 8544 tau ka ngagai apa bituat abang nombor 011 1666 9599 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nyari pesan tu tadi madah kaki ya yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah tahu ke P. Francis udah nadai bahwa hospitalnya bawa Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah tahu dekau dintu bala mayuah bawa rumah mawang anak angkat jalai kilometer 6 tak tahu sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam minta kita ya ke ngelala sampal letai ngesah penusah Rabatau lalu nanti kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip tau kapai Louis bernumber 019-814-3092 Louis anak Jonathan Philip tau kapai Junai bernumber 013-829-8544 tau ke ngegai apai bituat bernumber 011-1666-9599 jadi ya ke situ tu setiap mega pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu nuju balaya ke dia sungai sebedil batang ikan nangga sepetai balih kapit balaba nangga sepetah balih kapit ba nangga setekam balih kapit ngopim gab kabelayan ke dia bawa pasai siung serta ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundua isi pesan madah ke jampi anak lantan jampi anak latan tak laki nundua udah ada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua terkali itu bala mayua bakampung bahagia jaya tengah 1A4 lot 2694 jalai teku sibu sebedau ke di anjuang kena 20 hari bulan 6 tau ilak ke pendama cukan teku okey kita ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusaha Rabatau lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tak keciwa bernumber kusung 11256378 41 tahu ke ngagaya Rini anak jampi 26 Rini bernumber kusung 10 56 45 7 42 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan jampi analatan atau ke laki nundua udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan niang jampi analatan atau ke laki nundua atau deka dintua balamayuh bakampung bagia jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu kena malam pergilak malam hari 5 19 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang ngagai pendam cukan Teku Sibu pagi hari 6 tulah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencadatai lalu kan mu sili agib kawal ngau penusah Rabato ulih terus bertanya ngagai Williana Jampi tau ke dobre nama ciwa bernomor 011-2563-7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi dobre nama Rini bernomor 011-5645-7742 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas ulit ke dikirim sanggung anak sandai yang dipesan tu nuju balai ke dia berdua ulu tapang punga ulu taluang kari lupa pantau pemegah balai ke dia berbengap ngkaras dulu skim tapang punga skim jelak telawa sa sungera kawang ulu nga kawang ili panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris tak kabalayan yak ngelan yang sandai anak nyambai. Jadi kita tu tadi ada penjagaan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubah antu kalai nur ngulu pengawa ngetas uliat keniang sandai anak nyambai ketika diatur kenari 6 tulau 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kademu sili lagi uliat terus bertanya ngagai Mazuin bernumbur 011-2509-8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang niang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 tula 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita datai ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubang antu. Si lagi tau bertanya ngagai Mazuin Bandung berkusung 011-2509-8331. Agi ngatai ke pesan kita bawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang ana Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Babelayan ia ke bisi datai mai pengusaha rabat niang Patrick Ngkasan ana tabar tau ke digat pilama tu tadi ianya dia pesan madah ke pengetah sulit ke niang Patrick Ngkasan ana tabar niang Patrick Ngkasan ana tabar tau ke digat tau ke apai duam dekat diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembok pengawal asmiang dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas antabalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempoh ban nombor 012-6691-9968 nombor baru pesan getah sulit ke dikirim dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah ke pengawal getah sulit ke niang apa ya jadi niang Patrick Ngkasan anan tabar niang Patrick Ngkasan anan tabar tau ke dua belia ya dingat tau ke apa dua dekat diatur kena lemai hari 6 tau ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu bernombor 012-6691-9968 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti muka pesan ngetas ulit ke di kiruan pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tu nuju bala ya ke dia bak mawang rayah kerangan krian kerangan bau ngepe muka bala ke dia berasan matau selawat setia kenalah dia rintai ke itu tinggal niang Selima anak merdan ok nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang Selima anak merdan niang Selima anak merdan deka diatur hari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyakai akai macan kenawian kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak Selima ba nombor 013-5719-592 nano baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim pengajar Joseph anak Selima atau ke apa yang maki yang ke pagi tahu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang Selima anak merdan nias lima enam redan dekat diatur kena hari enam tulak 20 hari bulan enam baru maramba penyakai akai macan kena wien dan musli lagi tak tanya ke Joseph tempuh bernumber 0135719592. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhir rum liang tahu ke 12 nama ligi anak bungi ya, jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah batang sebetan batang awiak batang krian piam ga nuju kapan belayan berbagi tuan ada menicungat ngau tuan James Bali di Kuching piam ga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau ke belayan ke diau di Kuching Miri ya sibu ngau ya kenalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analing niang silang analing dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau perayang kemuntan ruban sebelah meja balaya keng lalo sama datai ngulu pengawal tu ilah nano baru pesan ngetas ulit ke dikirim liang tau kena boleh nama linggih anak bungian ke pagi tu pesan mada pengawal ngetas ulit ke ni anak ya yang yang silang anak liang ni yang silang anak liang dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau berayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila pesan kita ia ke 9 pagi tu mesti pesan pemati ia ke beromat diterima kami jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala berumah sibat nurian rumah Harry Gaji atas rumah Gilbert kaki wong rumah Tony nangapa dia rumah Mergi Pedanum, rumah Joseph Bulantu, lalu piamga nuju ke Belayan, ia ke dia rumah Bulu Lubantu, Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, piamga bala ke dia Suriat E, Pasar Atas, rumah Buang, Jugir, Jungkal, Tanu, ke Belayan ke dia Saka, Melaban, Tembuang Sekerang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, semua kenalah di rintai ke ditu, tinggalah unggang anak naik yang tahu ke dua balik nama ribuan kayaknya dipesan tu tadi madah ke unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribuan tahu ke laki bidang anak anggir udah naik kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naik yang niang unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribuan tahu ke laki bidang anak anggir tahu dekat di Senggai bala maiwah baru mah nyuin dengan maja padiah betuang malam pagi lah malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala kepesan di pincang datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusung 12 89 53 148 ya tadi ngagai James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita datari James Baker dobre nama pun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak naing unggang anak naing tahu ke dikalagi guna maribut tahu ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naing yang unggang anak naing tau ke dikala nama ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di Senggai bala mayu baru mayuin maja padiha betung kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke dianyong pagi hari 6 tu gila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi kawal ngap rusah rabat tu tau tanya ngagai James Baker atau kapun tempuh bernumber 0128953 jadinya nak kami menatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi, Pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silih agi kini nama reti leka Jakob to ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba neme Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob te nyeremin ka ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim da orang labuah, gagal kita tim da orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
5: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV. Thank you.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi mega bak kaum kita Dayak ini serta kenanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association

0: pia mga ngao ari kondijen mga ari Kalimantan Indonesia maya nya mga dijangka deka narit ati bala temuai ke bisiratai ukai semina temuai ari menua kita impu aja dan mga bisik mga ari menua luar ti bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke la 20 hari bulan 6 tu ila ko nari ke kebiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan sao tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lebih mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya nyaja dari pesai terima kasih
1: 2026 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus bak grup L England bersatu dengan Croatia ulang dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK Siti lagi main dalam grup L Ghana melawan Panama ulang dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari dalam grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pagi Rewind.
3: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
4: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na, tuan.
3: Oh, lepas bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
4: Utai yang sama ganya na tuan.
3: Ya sama punya berdarat ke kebun.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku email Rajoni bab berita pagi hari 4/18/2006. Keterubah tu batang berita. Pengarah penemu ngau teknologi, penyungka pengelantang Sarawak Jemah Ila. Memansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekilas ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke di muka. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida mega patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang jadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh dinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang. Nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintau ngambil peluang ari pemansang teknologi kelimpah hari ti maja nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambi ke tau nyadi kelalau dikena sida nangku pemal ke Jemah Ila. Ia maksud ke Jakoto bak pengerami ngintu ma'au hijrah rungkat menu Sarawak di Miri. Bejaku bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah ti nyadi palan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tungujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak ulih ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11/2006 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau Perintah Besar ngau Perintah Menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah Besar udah meri agih belanja kebuliah RM2.17 bilion dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar ari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai ari muak ke kibak mudik Batarajang, ari nanga Semaram nyentuk ke nanga Seranau. Projek tu diperjalai ke dalam 3 renggat, Nyengkaum pengawak tingagak jematan merakak Batarajang, ngimbai nanga Yung, ngenak belanja semak RM900 juta. Sama bisi di pejalai ke ianya projek ngaga induk upis polis pilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang uliah di pejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekat ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya kelimpah hari tinyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook upis parit ngau antali aib menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemenda ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus RM173.65 juta belabuh di pejalai ke hari satu tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ila. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjai 14.8 km ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ila dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang,
Sekolah SK Lim Paku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya lalu dekat bisi jalan besar menuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu menzi mayuah ba genturun pendiaunya nang berpangai ba jalan sungai nungguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilun ba padang bilun panda tok ke Stu Port Barrio disadang dekat tembok dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembok. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kena belanja RM27 juta lalu madah ke diri berasai terpantup hati dengan pemansang projeknya. Komponen projek tu nyengkawang pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 x 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu, ianya palan endung ngengkah ke bilun tambah, ngadu ke pagar, ngau pengawak ngadu ke palan endung ngengkah ke kereta. Ia bisi benda pengarap ke, nanti udah tembuk ilak, projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Itu kita penuh mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendau dong agak tukuh projek. Dalam post Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya tik dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bandu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kawo ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau yang nyapalan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Ndram Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di anda balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikena baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka di dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemuja projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung boleh dikena ngeluar ke tenaga bersih ke meruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agi peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat madah ketuk yang kaum sektor teknologi peminta tiru semiconductor ngau database kuasa kemeruan ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat guna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegalnya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke ikas marketability bala graduate palan pelajar tinggi dan patut diperhati berplasa ke reality market pengerja pengawak ke mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benun cakah berjalan ke pengawak flushing tau ke meresi payip air berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipercalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuah nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggonya udah majak bersih lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak water madah ke aib payib di pelabak ke keruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang payib berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikena ngentap ke aib payib bak sekedandua. Isu nyamaga ukai nyadi ketegau palan pemersi air Batu Kitang tiada ulih meresi air. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ilak. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekilas ekonomi ngau pemansang ke Meruan, projek pemungkau palan pemersi terda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah nyengkawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setepikir ngakai sedar ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak kebiak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Dekat nombor anda berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena bil.
2: Lepas itu tak segi mohon lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: sejalan.
1: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu merenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Aga bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
0: Tume 24 inci lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Duo pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasu apa enak?
3: Ya aku menda selalu dishwasher.